0: pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Kita pasti apa, Pak? Mas Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Mas Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Selain
3: Bapak, tahu, doain aja Bapaknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudaisyihan dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai
5: mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakein mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Gantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat desain. Nah, tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Bologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Bologri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Bologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yurena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redol Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon Pagi ini, pendengar.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti majalah udara Beranda Asa Cita. Untuk edisi kali ini adalah mencegah batik Cirebon meredup, menjaga ekosistem dan warisan luhur di tengah tantangan zaman. Penulis naskah dan juga narator Yulianti dan teknik editing Obi Robidi yang akan menemani Anda di pagi hari ini.
2: Cirebon, berjumpa kembali dalam acara Beranda. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon. Berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi Sabtu, 3 Oktober 2026. Pendengar, peringatan Hari Batik Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlanjutan, terutama batik di wilayah Cirebon, khususnya motif khas Trusmi dan Ciwaringin. Di tengah maraknya gempuran produk tiruan dan cetak massal, pelestarian batik tidak cukup hanya dengan membeli dan mengenakannya, tetapi juga merawat ekosistem yang menopang kehidupan para pengrajinnya. Selengkapnya, simak dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon dengan judul Mencegah Batik Cirebon Meredup, Menjaga Ekosistem dan Warisan Luhur di Tengah Tantangan Zaman. Bersama saya, Yulianti. Hari Batik Nasional kembali diperingati pada 2 Oktober sebagai tonggak sejarah pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Penetapan resmi dalam sidang komite antara pemerintah di Abu Dhabi tersebut mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Setiap tahunnya, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat mengenakan batik sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlindungan nilai filosofis, motif, serta teknik pembuatannya. Keberagaman motif dari berbagai daerah mencerminkan kekayaan identitas budaya nasional. Pemerintah berharap momen ini tidak sekedar menjadi seremonial tahunan, melainkan wujud nyata menjaga keberlanjutan tradisi dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda agar warisan leluhur ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Momentum Hari Batik Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan batik Cirebon khususnya motif khas Trusmi dan Ciwaringin di tengah maraknya gempuran produk tiruan dan produksi massal. Melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026, masyarakat diajak untuk aktif mengenakan batik lokal, namun pelestarian ini tidak hanya sekedar mengenakan kainnya, melainkan juga merawat seluruh ekosistem yang melibatkan perajin, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Bagaimana sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya ini? Simak laporan selengkapnya bersama Vivi Islamiyati.
3: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
4: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
3: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? sana. Jadi harapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual-beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
5: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik

Pagi pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon, berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi Sabtu, 3 Oktober 2026. Pendengar, peringatan Hari Batik Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlanjutan, terutama batik di wilayah Cirebon, khususnya motif khas Trusmi dan Ciwaringin. Di tengah maraknya gempuran produk tiruan dan cetak massal, pelestarian batik tidak cukup hanya dengan membeli dan mengenakannya, tetapi juga merawat ekosistem yang menopang kehidupan para pengrajinnya. Selengkapnya, simak dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon dengan judul Mencegah Batik Cirebon Meredup, Menjaga Ekosistem dan Warisan Luhur di Tengah Tantangan Zaman. Bersama saya, Mulyanti. Batik Nasional kembali diperingati pada 2 Oktober sebagai tonggak sejarah pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Penetapan resmi dalam sidang komite antar pemerintah di Abu Dhabi tersebut mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Setiap tahunnya, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat mengenakan batik sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlindungan nilai filosofis, motif, serta teknik pembuatannya. Keberagaman motif dari berbagai daerah mencerminkan kekayaan identitas budaya nasional. Pemerintah berharap momen ini tidak sekedar menjadi seremonial tahunan, melainkan wujud nyata menjaga keberlanjutan tradisi dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda agar warisan leluhur ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

0: Hari Batik Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan batik Cirebon, khususnya motif khas Trusmi dan Ciwaringin, di tengah maraknya gempuran produk tiruan dan produksi massal. Melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026, masyarakat diajak untuk aktif mengenakan batik lokal, namun pelestarian ini tidak hanya sekedar mengenakan kainnya, melainkan juga merawat seluruh ekosistem yang melibatkan perajin, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Bagaimana sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya ini? Simak laporan selengkapnya bersama Vivi Islamiyati.
1: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
2: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
1: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual-beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha, pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
3: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual-beli, tapi kan membangun ekosistem. Dari mulai workshopnya, sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM di sekitar workshop batik ini juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik seperti batik print itu untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
2: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisham, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: palsu dan tantangan di sektor ekonomi kreatif tentu berdampak langsung pada pandangan serta daya beli masyarakat. Lantas, bagaimana masyarakat Cirebon menyikapi keberadaan produk tiruan ini dan apa harapan mereka terhadap keberlanjutan batik lokal? Berikut pendapat serta tanggapan warga yang telah dihimpun oleh reporter Sekar Damayanti dalam tatanan Foxpot berikut ini.
1: Saya Firdaus dari Kesendet. Memakai batik mungkin ketika saat acara-acara formal seperti itu, karena ciri khasnya yang cukup bagus ya dilihat mungkin seperti hari-hari tertentu di hari kantor, hari Jumat, atau ketika acara formal seperti kondangan. Kalau dari keunikan batik Cirebon itu, kalau yang saya tahu memang sudah cukup dikenal ya, apalagi batik megamendungnya. Yang saya suka dari keunikan batik Cirebon itu, warnanya itu cukup kontras dan lembut di mata.
2: Nama saya Ella dari Perumnas dan profesi saya sebagai guru. Untuk saya pribadi, saya biasanya setiap hari Kamis memakai baju batik karena di sekolah itu mewajibkan memakai batik. Saya juga memakai batik itu di acara resmi atau formal. Kemudian juga per tahun ada peringatan batik nasional tanggal 2 Oktober itu wajib memakai batik juga. Lalu keunikan batik Cirebon menurut saya yang pertama itu adalah motif megamendungnya. Nah, motif megamendung ini paling ikonik karena ada awan bergaris dengan gradasi warna dan melambangkan ketenangan dan kesabaran yang mempunyai warna cerah dan berani seperti biru terang, merah, hijau, ataupun kuning.
3: Halo, aku Farhan dari Kesambi. Seberapa sering aku pakai batik Cirebon, aku sering pakai sih. Kayak, aku suka aja gitu sama desain awannya gitu ya kan. Ngingetin aku sama Akatsuki Naruto. Tapi keren aja sih, kayak apa ya, nunjukin kalau misalnya aku nih orang Cirebon banget gitu loh dengan menggunakan batik Cirebon kayak gitu.
0: Pendengar, persoalan batik tiruan serta pengembangan ekonomi kreatif tentu membutuhkan sudut pandang yang lebih mendalam dari kacamata akademisi dan kebudayaan. Mengapa nilai historis dan filosofis batik Cirebon begitu krusial untuk dilindungi? Serta strategi apa yang tepat agar warisan ini tetap adaptif tanpa kehilangan jati dirinya? Untuk mengupasnya lebih lanjut, mari kita ikuti wawancara reporter RRI Rena Safira bersama Kurator Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon, Dr. Haji Casta MPD berikut ini.
4: Setiap tanggal 2 Oktober kan diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai maestro batik sendiri, apa makna peringatan ini bagi keberlangsungan batik Cirebon, Pak?
5: Peringatan Hari Batik Nasional tentu ini selalu mengetuk kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali, apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya, karena kenyataannya mungkin kita sering yang terhadap batik. Jadi seringkali kita kemudian menganggap kain yang bermotif batik itu semuanya batik, padahal tekstil. Oleh karena itu, di Hari Batik Nasional ini, kami melihatnya sebagai suatu momentum untuk menyadarkan kembali bahwa kita bangga dengan produk daya yang berbentuk, yang berupa batik. Momentum ini yang harus kita pahami sebagai momentum penghargaan dunia, UNESCO, terhadap kekayaan batik yang dimiliki oleh Indonesia. Itu buat sebagai satu sentra batik di Indonesia. Ini juga tentu memiliki keunggulan-keunggulan ya. Dan kita sebagai manusia Cirebon mestinya bangga dengan batik-batik Cirebon. Ada batik Kraponan, batik pesisiran, bahkan batik Ciwaringin. Dan makanya kita kemudian seringkali terjebak batik itu semua di tekstil bermotif batik, dianggap sebagai batik, padahal itu bukan batik. Jadi bagi kami, peringatan Hari Batik Nasional adalah menutup kembali kesadaran bahwa kita untuk kembali menghargai batiknya, sehingga perbatikan nasional ini menjadi bagian dari simbol budaya yang kemudian betul-betul menjadi membanggakan dan berdampak secara ekonomi, berdampak terhadap rasa bangga sebagai manusia Cirebon yang memiliki produk budaya batik.
4: Saat ini kan batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia ya Pak. Menurut Bapak sendiri apa tanggung jawab yang muncul dari pengakuan tersebut Pak, khususnya bagi kita masyarakat Cirebon?
5: Ya, turunan dari kesadaran budaya. Untuk memiliki kesadaran budaya ini kan harus ada wujud implementasinya ya, perilakunya. Ya, wujud perilakunya diantaranya kita adalah kita mengapresiasi batik sebagai bagian dari kesadaran bagian pemenuhan kebutuhan sandang ya. Pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita kebutuhan sandang, mestinya kita juga harus secara praktisnya, kita dong memiliki batik yang betul-betul produk batik yang dihasilkan melalui proses penutupan malam lilin dan pencelupan warna. Ada wax resist ya. Jadi jangan hanya mengenakan kain bermotif batik, padahal itu tekstil yang diproduksi oleh pabrik-pabrik bahkan dari Cina, dari luar negeri, yang kemudian kita menganggap itu sama sebagai batik. Nah, ini kan yang menjadi pertumbuhan batik di Indonesia, di Cirebon, ini akan terhambat karena orang tidak menganggap batik sebagai bagian yang memang betul-betul batik. Nah, ini jadi perilaku sosialnya, ya, kita bangga dengan batik. Salah satunya misalnya Pemda menetapkan ada batik seragam Pemda. Betul-betul jangan printing dong. Ya, kalau printing itu bukan batik. Kita mengenakan batik, jangan printing dong, tapi betul-betul batik yang dibuat oleh perajin. Karena berbeda, printing itu bukan batik. Nah, problemnya memang mahal. Dan tertentu printing dengan batik itu kan lebih mahal ya batiknya. Tapi bukan berarti kita harus tidak menggunakan batik, meninggalkan batik. Malah kalau kita meninggalkan batik, sama saja kita mengabaikan atau ingkar terhadap pengakuan UNESCO ya, pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya Pak Benda dalam hal ini berbentuk batik. Jadi implementasinya, monggo semua terlibat di dalam merasa bangga dengan batik. Dan salah satu kebutuhan sandangnya pun kita juga menggunakan batik sebagai bagian dari penggunaan kebutuhan estetis. Ya. Jadi saya kira itu mungkin penting untuk disikapi, walaupun saya kira teman-teman masyarakat ini juga perlu akan berpikir ya, batik itu kan mahal kan. Nah, ini maka ada siasat untuk bagaimana membuat batik. Maka perajin batik pun ada level ya, batik obrong, ada batik halusan gitu kan, sehingga kita bisa membuat batik itu tetap bisa familiar dengan harga terjangkau oleh kantong gitu ya. Tapi itu batik. Nah, itu yang penting itu.
4: Pada momentum Hari Batik Nasional tahun ini, pesan Bapak kepada generasi muda Cirebon agar warisan batik tidak berhenti pada sekedar memakai kain bermotif batik.
5: Ya, pertama penghargaan ya. Saya pikir ini bukan hanya pemuda, tapi perajin batik juga harus memahami kebutuhan pasar ya. Kalau anak muda batik itu bukan analogi untuk orang tua, itu harus menjadi kebutuhan. Tantangan kreatif buat perajin, saya kira. Ini harus bisa menjawab tantangan harga mahal, bisa terjangkau, desain yang fashionable yang bisa dipakai untuk anak muda, dan rancangan-rancangan desain yang kemudian memanfaatkan lebih dekatkan pada anak muda, sehingga batik itu bukan hanya untuk kepentingan kebutuhan tertentu, tapi hal yang sepatutnya fashionable untuk beberapa event batik pasti bisa dipakai. Sehingga itu mungkin jadi tantangan sekaligus untuk mendekatkan batik kepada generasi muda. Saya kira itu, Mbak.
6: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pendengar, kita menuju Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pendaftaran batik daerah sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK guna memberikan perlindungan hukum atas ragam motif Nusantara. Langkah ini krusial untuk mencegah klaim tanpa izin sekaligus menjaga keberagaman identitas budaya. Selain perlindungan hukum, pemerintah terus mendorong perluasan promosi global batik sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Sinergi antara perajin, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ekosistem batik nasional agar kian tumbuh secara berkelanjutan serta kian mendunia.
1: Turun sintren, sintren meidadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, meidadari temuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
0: Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Menyambut Hari Batik, paguyuban perajin dan pengusaha batik Cirebon P3BC mengajak masyarakat untuk semakin mengenali dan menghargai batik asli sebagai warisan budaya bangsa. Di tengah gempuran kain bermotif cetak di pasaran, penting bagi kita untuk memahami bahwa keaslian batik tidak sekedar dinilai dari motif atau harganya, melainkan dari proses panjang pembuatan yang ada di baliknya. Reporter Aura Olia menyusun laporan selengkapnya untuk Anda.
3: Tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
4: Paguyuban pengrajin dan pengusaha batik Cirebon P3BC Cirebon terus mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan batik asli dengan kain bermotif batik yang beredar di pasaran. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik P3BC Cirebon Subroto mengatakan, batik bukan sekadar motif, melainkan hasil dari proses pembuatan mulai dari desain hingga tahap pelorotan. Ia menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pengecekan sederhana dengan membalik kain untuk melihat warna pada sisi belakangnya. Menurutnya, kain bermotif yang menggunakan pewarna sablon cenderung tidak meresap ke serat kain, sedangkan batik yang asli melalui proses pewarnaan celup sehingga warna meresap ke dalam serat kain. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kurang sehat, Subroto mengatakan para pengrajin batik Cirebon terus melakukan inovasi agar produknya tetap diminati masyarakat. Ia menegaskan harga bukan satu-satunya patokan untuk menentukan keaslian batik, karena batik mahal belum tentu asli dan batik murah belum tentu palsu.
3: Kita bicara batik, kita juga bicara masalah klasternya. Kita batik itu punya klaster tersendiri. Klaster kita itu gak bakalan terpengaruh oleh hal-hal meskipun harga miring dengan notabene bukan batik. Karena yang satu, klien-klien kami itu ngerti karena batik itu hidup. Mereka dibikin itu bukan hanya untuk fashionable, tapi ada sejarah dari si pengrajin, ada nurani dari para seniman-seniman batik. Jadi yang mereka jual itu bukan kain, bukan seni, tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
4: Pada momentum Hari Batik, Subroto mengajak masyarakat untuk menghargai dan percaya terhadap diri sendiri sebagai bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan orang lain. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk turut menghargai batik sebagai warisan yang memiliki nilai dan proses panjang di balik pembuatannya. Aura Aulia melaporkan.

0: informasi lainnya dari Provinsi Jawa Timur. Memperingati Hari Batik Nasional ke-17, Yayasan Batik Indonesia menggelar atraksi batik berlayar di Sungai Kalimas, Surabaya pada Jumat 2 Oktober 2026. Puluhan perahu berhias motif batik khas Jawa Timur menyusuri sungai diiringi pertunjukan seni guna mendekatkan batik ke ruang publik. Selain susur sungai, pameran batik yang melibatkan perajin dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur digelar di Tunjungan Plaza hingga 4 Oktober 2026. Ketua Panitia HBN 2026 sekaligus Ketua Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur, Insinyur Wirasno mengatakan, pemilihan batik Tulungagung berkaitan dengan upaya menjaga warisan budaya di tengah berkurangnya jumlah perajin. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, Jawa Timur memiliki kekayaan motif batik yang tersebar di berbagai daerah. Ia menyebut terdapat 23 provinsi yang memiliki industri kecil dan menengah batik secara nasional. Namun, industri batik menghadapi perlambatan ekspor sekitar 30% dan volume ekspor triwulan 2 2026 turun 13,76%. Kementerian Perindustrian menegaskan pentingnya penguatan pasar domestik di tengah penurunan ekspor agar industri batik dan penghidupan para perajin lokal tetap bertahan secara berkelanjutan. Kembali ke wilayah Cirebon. Pendengar, momentum Hari Batik Nasional menjadi ajang pengingat pentingnya menjaga kelestarian batik Cirebon agar tetap relevan di mata generasi muda. Di tengah maraknya kain printing bermotif batik, inovasi berbasis pop culture dan simbol lokal dinilai menjadi kunci agar batik handmade tetap diminati tanpa kehilangan identitas aslinya. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Rahma Aulia.
1: Nah, harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
2: Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian batik Cirebon di tengah gempuran kain bermotif batik dan perubahan selera pasar. Pelaku usaha batik sekaligus owner batik Samida, Lutfia Handayani, mengatakan keberlanjutan batik membutuhkan inovasi tanpa meninggalkan identitas dan prinsip pembuatannya. Lutfia menjelaskan, batik Samida tetap mempertahankan proses pembuatan secara handmade menggunakan malam dan melalui proses pelorodan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan batik dengan kain printing bermotif batik yang memiliki proses dan karakter berbeda.
1: Leluhur kita itu sangat visioner gitu, mereka tuh mujadib banget sampai menggagas batik gitu, sehingga saya juga pengen gimana nih batik Samida di anak cucu saya nanti juga masih ada gitu. Jadi pengen terus hadir sebagai pengusaha dan perajin, kita juga nggak bisa eksklusif. Maksudnya ini gue batik gue premium gini gitu, nggak bisa seperti itu karena tentu saja kita harus terbuka dengan berbagai gagasan. Makanya motif-motif yang batik Samida suguhkan tuh ada istilah pancer gitu, terus bila jati itu dari simbol-simbol lokalitas yang ingin terus kita hadirkan tanpa mengurangi tadi ya prinsip batik karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
2: Lutfia menambahkan, pengembangan batik perlu dilakukan agar dapat diterima generasi muda, salah satunya melalui pendekatan pop culture dan penguatan simbol lokal Cirebon. Ia berharap batik tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi terus menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi dan tetap hidup di setiap generasi. Rahma Aulia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari Bandar Lampung mengenai peringatan Hari Batik Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian batik melalui inovasi dan regenerasi perajin batik. Ketua Perkumpulan Perajin dan Pengusaha Batik Lampung, Laila Al-Kusna, menegaskan batik harus terus dikembangkan sebagai karya kreatif tanpa menghilangkan identitas budayanya. Selain pengembangan desain, keterlibatan generasi muda melalui edukasi dan pelatihan langsung menjadi kunci menghadapi tantangan regenerasi. Upaya ini diharapkan dapat merawat warisan budaya sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi para perajin di tengah perubahan zaman. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yulianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia mendengarkan informasi dan hiburan terpercaya hanya di Radio Republik Indonesia Cirebon. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.
2: Demikian Majalah Udara Asta Cita.
3: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
4: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
3: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
4: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
3: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
4: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
5: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dilansir dari rri.co.id, teknologi nuklir kini dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, pangan, dan pendidikan. Namun keterbatasan akses terhadap fasilitas nuklir masih menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Politeknik Teknologi Nuklir, pendengar Indonesia, Politek Nuklir, BRIN, mengembangkan Chogi VR untuk menjawab tantangan tersebut. Simulator berbasis virtual reality atau VR ini membantu masyarakat mengenal teknologi nuklir secara aman dan interaktif. Chogi Nuklir merupakan replika virtual fasilitas kategori 1 gamma irradiator di laboratorium Dr. Mirzan Terazak Politeknik Nuklir Yogyakarta. Simulator tersebut mengenalkan proses kerja gamma irradiator tanpa harus menggunakan atau berhadapan langsung dengan peralatan radiasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Ya, mendengar berita kehilangan STNK motor dan surat berharga lainnya atas nama Syarif Hidayat Nur Fauzan, telah hilang satu buah STNK motor dan surat berharga lainnya atas nama Syarif Hidayat Nur Fauzan dengan nomor polisi E4176CX merek Honda berwarna merah hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM3120KK465020, nomor mesin JM31E2461258. Barang tersebut hilang Kamis 16 April 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat antara Sumber menuju Bodelor Plumbon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Syarif Hidayat Nur Fauzan, alamat Blok Sawah Gede RT 013 RW 003 Bodelor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan kami ucapkan terima kasih. Masih bersama saya mendengar di Cirebon pagi ini.

0: Ya, mendengar selanjutnya kita akan mengikuti info cek fakta untuk edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar beredar informasi unggahan di media sosial, unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan juga kerusuhan. Faktanya kalam tersebut, Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
3: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Setiap tanah yang memang diciptakan Allah itu baik kalau kita mampu mengelolanya.
2: Setiap hari, manusia menghasilkan sampah. Sisa makanan, plastik, daun kering, hingga limbah rumah tangga menumpuk di berbagai sudut lingkungan. Seringkali, sampah dipandang sebagai masalah. Padahal, jika dikelola dengan baik, sampah justru dapat menjadi solusi, bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai penunjang ketahanan pangan masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan persoalan lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan sampah menjadi langkah penting menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Lalu, bagaimana sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pertanian dan ketahanan pangan?
3: Bahwa itu kembali lagi kepada hati nurani. Semua orang itu cinta bersih sebenarnya. Dan rekan-rekan siapapun masyarakat pasti senang kalau lewat jalannya bersih, bersih di sekolahnya bersih, di mana-mana bersih. Maka mereka senang. Tetapi ketika berkaitan dengan kebersihan atau membersihkan, itu ternyata belum sadar. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa kebersihan itu adalah tidak terpisahkan dari keimanan. Karena Rasul sendiri bersabda bahwa an-nadhafatu syatrun minal iman. Jadi kebersihan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan. Orang yang hatinya itu percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, dia harus menjaga alam semesta itu sebagai khalifah di bumi. Nah, kalau masyarakat ini, insya Allah dia akan sadar. Tapi mohon maaf, kembali lagi dari background masing-masing yang juga kadang tidak paham dengan filosofi agama, apalagi teo ekologi gitu kan. Nah, terkadang juga ada yang egoisme. Mohon maaf ini, pengen rumahnya bersih tapi sampahnya taruh di pinggir jalan, tempat yang bukan tempatnya. Nah itu. Nah, dari situ saja sudah ketahuan bahwa dia egois gitu kan, tidak perhatian pada lingkungan. Nah, ini secara sosial juga menjadikan ini orang yang seperti ini pasti ini, mohon maaf, bukan pasti kita mengada-ngada ya, tapi biasanya dia itu nggak peduli sama lingkungan, sosial nih ya. Empati kepada orang lain. Kata Nabi, kalau orang yang beriman kepada Allah harusnya memuliakan tetangga.
2: Data menunjukkan sebagian besar sampah rumah tangga di Indonesia berasal dari sisa makanan dan limbah organik. Sayangnya, banyak yang berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa proses pengolahan. Akibatnya, lingkungan tercemar, tanah rusak, dan kualitas hidup masyarakat ikut terdampak. Menurut Rektor STAI Al-Bahja, sekaligus peneliti sosial Dr. Muhammad Saihu, persoalan sampah tidak bisa dipisahkan dari persoalan pangan masyarakat. Di sejumlah wilayah, pengelolaan sampah organik mulai diterapkan sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan. Sisa makanan, daun kering, dan limbah dapur difermentasi menjadi pupuk kompos maupun pupuk cair organik. Aplikator pertanian Yayasan Al-Bahja, Ustadz Ali Nur, menjelaskan bahwa pengolahan sampah organik dapat membantu meningkatkan kualitas tanah pertanian.
4: Ada beberapa area kami memang tidak, maksudnya belum dikelola dengan baik. Belum lagi sampah yang memang menumpuk di dapur.
1: ada beberapa sampah yang memang tidak bisa diurai. Ada beberapa sampah juga yang dadakan ketika ada acara tidak terbuang, apalagi dengan kondisi sekarang. Terus TPA di desa masing-masing juga terbatas. Nah, itu menjadi kendala. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan beberapa pakar untuk mencoba mencari solusi supaya sampah ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah aplikasi sampah dapur kita dipakai menjadi pupuk organik di salah satu program pertanian padi berbasis organik. Nah, itu disebut pertanian purba. Kenapa kita sebut pertanian purba? Karena metodenya tidak menggunakan air. Pernah lihat padi yang nggak ada airnya? Nanti kepancalang boleh. Kita juga ingin mengedukasi beberapa teman-teman ataupun penggiat lembaga wakaf yang mempunyai wakaf belum terproduktifkan dengan baik, dengan cara ini memiliki nilai yang memang memanfaatkan sampah dimanapun itu menjadi pupuk. Kita akan sinergi dengan beberapa teman-teman para pakar yang sudah tergabung dalam komunitas, menjadikan tempat itu akan berfungsi dengan baik jika memang kita olah dengan maksimal.
2: Hanya mengurangi volume sampah, metode ini juga membantu petani menekan biaya produksi. Penggunaan pupuk organik juga dinilai lebih ramah lingkungan karena menjaga keseimbangan ekosistem tanah dalam jangka panjang. Namun, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh sebagian kelompok. Diperlukan kesadaran bersama agar masyarakat mau memilah sampah sejak dari rumah. Pemerhati sosial dan lingkungan Cirebon, Kang Ajat Rajatullah, menilai persoalan terbesar saat ini adalah budaya masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai barang tak bernilai.
5: Persoalan sampah ini memang persoalan publik yang tidak bisa diatasi oleh beberapa komunitas pegiat lingkungan saja seperti kami dan seterusnya. Artinya di sini kolaborasi bersama, karena soal sampah ini menurut saya adalah tugas individu. Manusia diciptakan ke bumi ini kalau kata Pak Ustadz itu ini ja'ilin fil adi khalifah. Nah, khalifah ini perannya adalah salah satunya memakmurkan bumi, melestarikan dan terus merawat supaya generasi berikutnya bisa menikmati juga. Nah, kita lihat di atmosfer kita ini pemanasan globalnya sudah sangat mengkhawatirkan. Pertama, di lapisan atmosfer pertama itu namanya protosfer ya. Di protosfer ini itu hukum kausalitas nih. Apa yang dibakar di bumi, maka nanti perubahan iklim di atas itu akan berdampak. Dan debit air yang ada di bumi juga akan dievaporasi oleh awan-awan kita, kemudian akan diturunkan kembali. Hukum sebab akibatnya ini langsung hanya menunggu waktu saja. Artinya perubahan iklim, perubahan cuaca yang sekarang terjadi pun juga ini perilaku aktivitas manusianya juga. Kami berupaya untuk kembali mengingatkan dan menyadarkan. Ini udah ada terobosan baru. Bagaimana sampah yang tadinya menjadi masalah kemudian diubah menjadi berkah. Yang salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, dimana bukan hanya organik tadi, ketika tercampur oleh anorganik pun itu masih bisa terurai. Nah, bagaimana dengan mikroplastiknya? Itu enggak masalah. Ketemu dengan lawannya, nanti nol atau netral. Ini menjadi terobosan yang sangat menarik bagi kita, dan ini bisa menjadi solusi permasalahan sampah di dunia. Dan mudah-mudahan Cirebon ini bisa menjadi pilot project, walaupun kita baru beberapa bulan, yang salah satunya di Tanah Wakaf Al-Bahja ini. Kalau memang ini berhasil menjadi solusi di saat nanti ada kekeringan, maka kita tidak perlu lagi di tanah yang betul-betul seperti kita lihat di sawah yang banyak debit airnya ya. Di tanah kering pun ini jadi gitulah. Itu salah satu solusi.
2: Menurutnya, edukasi lingkungan harus terus dilakukan, terutama kepada generasi muda. Kang Ajat menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani atau pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Pengelolaan sampah bukan sekedar urusan kebersihan. Di balik langkah sederhana seperti memilah sampah rumah tangga, tersimpan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan pangan masyarakat. Ketika sampah organik diolah menjadi pupuk, tanah menjadi subur. Saat lingkungan bersih, sumber air terjaga. Dan ketika masyarakat sadar menjaga alam, ketahanan pangan pun menjadi lebih kuat. Dr. Muhammad Saihu menegaskan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sementara itu, Ustadz Ali Nur berharap masyarakat semakin terbuka terhadap pertanian ramah lingkungan. Alam sudah menyediakan banyak hal untuk manusia. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan bijak. Dan Kang Ajat Rajatullah mengingatkan bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan generasi mendatang. Kalau hari ini kita peduli lingkungan, insya Allah anak cucu kita masih bisa menikmati bumi yang sehat. Sampah mungkin terlihat sepele, namun dari pengelolaan yang tepat, lahir harapan bagi lingkungan yang lebih bersih dan pangan yang lebih berkelanjutan. Karena menjaga bumi sejatinya adalah menjaga kehidupan. Salam lestari dan sampai jumpa.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dan ini proses dengan hal informasi dan inspirasi mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, selanjutnya rekan saya Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya juga akan ada ruang disabilitas dan inklusi dengan topik harapan baru, hak mobilitas dan semangat bangkit dengan kaki palsu bersama Ketua Komunitas APDL Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Kabupaten Cirebon, Iwan Irawan. Selamat pagi, selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siaran sama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Novel dengan judul Jangan Takut karya Alfi Syahrin adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur thriller psikologis dengan refleksi mendalam tentang ketakutan dan keberanian. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Ana, seorang jurnalis muda yang berbakat namun memiliki ketakutan mendalam terhadap kegelapan. Ketakutan ini berakar dari masa kecilnya yang penuh dengan trauma. Suatu hari Ani mendapatkan tawaran untuk meliput sebuah kasus misterius yang melibatkan serangkaian pembunuhan aneh di sebuah kota kecil. Meski awalnya ragu, dorongan profesional dan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ketika Ana mulai menyelidiki kasus ini, ia menemukan bahwa semua petunjuk mengarah pada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Saat mengungkap lebih dalam, Ana menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang rahasia gelap di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya. Setiap langkah dalam penyelidikannya menguji ketahanan mentalnya dan mengungkap ketakutan yang selama ini mengikatnya. Jangan takut. Menggali kompleksitas ketakutan manusia dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Melalui perjalanan Ana, pembaca dihadapkan pada pernyataan mendalam tentang keberanian, trauma, dan ketakutan diri. Dengan alur cerita yang menegangkan dan karakter yang kuat, Alfi Syahrin menciptakan sebuah narasi yang menghibur sekaligus menggugah pemikiran tentang apa artinya menjadi benar-benar berani.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang. Ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, kami ucapkan selamat berlibur untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, tapi bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Sesaat lagi akan kami hadirkan Beranda Astacita, Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: Ya, pendengar, kini saatnya kami hadirkan Beranda Astacita, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial. Saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai harapan baru, hak mobilitas dan semangat bangkit dengan kaki palsu. Tentu dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang di siang hari ini, yaitu bersama Bapak Iwan Irawan. Beliau ini adalah Ketua Komunitas APDL, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Kabupaten Cirebon. Kami sudah terhubung bersama Bapak Iwan Irawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Iya, pagi juga. Waalaikumsalam, Pak Iskandar.
1: Ya, terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon di siang hari ini, Pak Iwan.
2: Siap.
1: Pak Iwan, sebagai Ketua Komunitas APDL, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Kabupaten Cirebon, bagaimana Pak mengenai hak mobilitas dan semangat bangkit dengan kaki palsu di sana? Misalnya seperti ini Pak, pandangan dari APDL ini kalau melihat kondisi, atau kalau kita lihat dari kondisi infrastruktur dan juga fasilitas umum ini mungkin yang saat ini di Kabupaten Cirebon dalam hal ramah disabilitas dan lansia, khususnya terkait hak mobilitas teman-teman tunadaksa dan perempuan disabilitas di sana seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua.
2: Iya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit menyampaikan alhamdulillah untuk kita Kabupaten Cirebon sendiri itu saat sekarang ini sepengetahuan saya yang fakta di lapangan ini lagi berbenah untuk infrastruktur terhadap ramah disabilitas. Seperti bidang miring di setiap pelayanan publik itu, ruang publik umum. Dan di sini APDL sendiri lebih fokus ke alat bantu kaki palsu ya. Kenapa kita lebih fokus ke alat bantu kaki palsu? Karena mengingat amputasi itu hampir setiap hari, bukan hanya di Kabupaten Cirebon, tapi di semua di Jawa Barat juga banyak. Ketika mengalami kecelakaan atau kehilangan anggota tubuh itu, yang paling utama fisik mental ya. Yang paling utama itu down pastinya. Dan di situ kami APDL bersama teman-teman itu, ketika ada teman yang diamputasi, kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu untuk menyampaikan motivasi, semangat sesuai dalam benak pikiran si yang sudah diamputasi tersebut itu, karena pengalaman saya pribadi tahun 2016 diamputasi itu karena merasa sendiri. Kenapa enggak sekaligus mati saja ketika saya kehilangan anggota tubuh? Jadi saya sendiri kan amputasi kanan, kaki kanan pada
1: Pak Iwan sendiri ya, Pak Iwan sendiri ya.
2: Iya. Jadi yang terpikir saya itu paling utama saya memotivasi, menyemangati teman-teman karena terlahir dari diri saya sendiri, terutama dari keluarga, saudara. Tapi ketika saya mendatangi teman-teman yang diamputasi itu, lagi dan lagi sama. Ketika yang menyampaikan saudara yang non-disabilitas yang tidak mengalami amputasi, ya hanya cukup didengar dan tidak dipercaya. Tapi saya di komunitas APDL sendiri ini banyak teman yang saya rangkul itu ada amputasi tangan, kaki. Kaki kan ada atas lutut, bawah lutut. Jadi ketika menemui yang diamputasi bawah lutut atau atas lutut, saya hadirkan dan saya motivasi bersama teman-teman yang menggunakan dengan kaki palsu. Kehilangan anggota tubuh itu bukan kehilangan segalanya, tapi supaya lebih berpikir bagaimana, dalam kata artian, berpikir lebih jauh. kehilangan anggota tubuh ini bagaimana supaya bisa lebih menjangkau ketika di waktu dulu masih ada kaki. Contohnya, saya kan sendiri 2016 diamputasi, 2017 menggunakan kaki palsu, masih menyendiri, terus terbentuk ke APDL Kabupaten Cirebon bersama teman-teman juga, dan kami membantu teman-teman disabilitas menyurvei yang setelah diamputasi, terutama kita fokus ke yang anak ya, karena tidak lain yang namanya amputasi kan tidak, kecelakaan kan tidak ada yang tahu. Nah, ketika menemui anak yang diamputasi itu kami paling nomor satu kita dahulukan, satu motivasi. Kedua, ketika ekonomi tersebut anak atau tersebut itu tidak memungkinkan atau tidak kategori dalam kurung tidak mampu, kita mendampingi bagaimana nih supaya bisa mendapatkan haknya, bisa mendapatkan kaki palsu. Dan di sini kami sendiri juga di samping memotivasi, membuat juga kita berkolaborasi, bekerjasama dengan Anugerah Jaya Disabilitas, tempat protese kaki palsunya, Pak. Dan ketika ada teman yang membutuhkan, kita tanya apa kebutuhannya dan bagaimana kronologinya. Nah, kita berkolaborasi, menyampaikan, bekerjasama dengan pihak lembaga zakat. Kalau ke instansi pemerintahan pasti sudah ada pemerintah desa setempat. Tapi kan kalau di instansi pemerintahan kan pasti kita nunggu APBD dulu.
1: Iya.
2: Betul. Ini pengajuan sekarang nanti nggak tahu ini kapan keluar. Nah, sedangkan ketika penggunaan alat bantu kaki palsu kan itu berarti sifat urgent. Ketika sudah bisa menggunakan kaki palsu ya segera dibuatkan supaya bisa melangkah lagi, supaya bisa berpikir bagaimana untuk mencari mengejar cita-citanya gitu loh. Dan di sini alhamdulillah kami sendiri PDA sendiri alhamdulillah bisa banyak dibantu dengan lembaga zakat sih, dari lembaga rumah zakat itu yang selalu support dengan teman-teman disabilitas ketika menggunakan apa yang dibutuhkan gitu, Pak.
1: Disupport oleh rumah zakat ya.
2: Rumah zakat, ada Basnas, dan Lajismu, pokoknya lembaga zakat semuanya itu alhamdulillah ikut berperan. Tapi kalau di Kabupaten Cirebon alhamdulillah Kabupaten Cirebon sendiri untuk warga Cirebon, Indramayu, Kuningan bisa di cover juga sih dengan lembaga zakat.
1: Oke, Pak Iwan, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mohon maaf, saya ingin tahu Pak Iwan sendiri sebelum sekarang menggunakan kaki palsu itu, mohon maaf Pak Iwan bisa diceritakan pada waktu itu kenapa Pak Iwan kok bisa sampai menggunakan kaki palsu ini, bisa menggunakan kaki palsu ini. Apa kecelakaan atau seperti apa?
2: Kecelakaan, saya itu mengalami tahun 2016 pas malam Idul Fitri, saya bersama keluarga hendak jalan-jalan dan terlihat dari jarak pandang itu 100 meter itu ada orang tertabrak. Padahal di berlawan arah di sebelah kanan saya arah ke di wilayah Megu, Sate Sakut. Saya dari arah Pleret Sumber. Dan ada penyeberang jalan tertabrak dari arah Sumber. Akhirnya tahu, tertabrak, pikir saya minggir. Ketika saya minggir, nggak tahu yang nabrak orang tersebut itu mau kabur, ternyata hantamlah motor saya yang mengharuskan kaki kanan saya, jari-jari kaki kanan saya itu putus di tempat semuanya, Pak. Akhirnya 2016 lebaran, pas lebaran yang mengharuskan dilepas engsel telapak kakinya, Pak. Pada 2017 saya bangkit.
1: Pada waktu itu Pak Iwan sudah berkeluarga ya?
2: Sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga. Ya, nah kemudian Pak Iwan bergabung di apa namanya di APDL sejak kapan Pak Iwan?
2: Bergabung di APDL itu 2017 setelah saya menggunakan dai palsu ketemu dengan Ibu Sri Agustini. Yang tidak lain beliau adalah ketua APDL pusat di Jawa Barat. Dan saya menyampaikan, kamu tidak sendirian Iwan, banyak teman-teman, dan gimana kamu supaya bisa semangat lagi. Sekarang apa yang mau kamu inginkan? Saya terpikir dalam benak saya, teman-teman saya pribadi sendiri itu membutuhkan hak. Haknya bukan pengen dibelas kasih, tapi supaya bagaimana saya bisa
1: bangkit ya,
2: bersemangat bangkit dari keterpurukan, kehilangan kaki. Setelah ya udah nanti dibantu kaki, kata ibu istrinya, nanti setelah dapat kaki kamu harus bisa membuat, memproduksi dan memotivasi yang paling utama. Karena Iwan sendiri juga kan gak ada yang percaya ketika menyampaikan ada yang menyampaikan bahwa amputasi nanti begini-begini, sama seperti dokter, nanti kamu setelah diamputasi nanti bisa jalan lagi, enak kalau, tapi itu butuh proses panjang. Dan saya bertemu Ibu Sri Agustini 2017, 2018 menjabat ketua APDL, diberi kepercayaan menjabat ketua APDL Kabupaten Cirebon
1: 2018.
2: Iya, dan saya menggandeng teman-teman yang sudah saya bantu, saya ajak bergabung untuk menyemangati teman-teman yang lainnya. Dengan menyampaikan, saya menyampaikan ke teman-teman, saya bisa bantu Bapak, Ibu. Nanti kalau saya membutuhkan bantuan, saya minta tolong keikhlasannya untuk memberi penyemangat teman-teman Bapak yang lainnya. Akhirnya semangatlah teman-teman tersebut itu. Karena terlahir dari diri sendiri sih. Banyak yang udah usianya tua, sudah punya keluarga, tapi sama keluarga itu tidak boleh keluar ketika suaminya diamputasi.
1: Itu masih itu, banyak ya di Kabupaten Cirebon yang seperti itu Pak Iwan?
2: Banyak Pak. Tapi alhamdulillah setelah kami begini jadi sering keliling, sering motivasi. Jadi bukan 1, 2, 3 orang. Terpikir, oh berarti terulang lagi apa yang di dalam hati saya dulu.
1: Berarti yang pernah dirasakan oleh Pak Iwan ya?
2: Iya betul. Saya sampai berpikir ya udahlah, ngapain hidup begini, nggak ada kaki, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi selain berpikir, iya walaupun yang menyampaikan orang banyak, tapi tidak yang mengalami dari saya, ya nggak percaya saya. Tapi ketika temu teman yang sama dengan saya, dianya semangat, kita oh berarti berbalik lagi ke saya yang nggak berarti mau kuat.
1: Nah,
2: jadi saya pribadi bisa menakdir biasa berjalan organisasi APDL ini di Kabupaten Cirebon, saling dari bantu orang bisa gabung, dari bantu orang bisa gabung, bantu orang bisa gabung, jadi bisa menyemangati lebih banyak orang gitu.
1: Menyemangati lebih banyak orang ya.
2: Iya.
1: Iya. Tapi sebetulnya kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan oleh APDL Kabupaten Cirebon, Pak Iwan, selain tadi menyemangati teman-teman yang baru apa namanya berstatus disabilitas, kemudian juga tadi Pak Iwan juga menyampaikan juga dari APDL Kabupaten Cirebon juga sering membantu, juga memberikan kaki palsu. Kegiatan yang lainnya apa? Apalagi nih Pak Iwan?
2: Sekarang kami itu lagi, sekarang kan Kabupaten Cirebon itu lagi gencar untuk pendidikan inklusi Pak. Dan APDL Kabupaten Cirebon juga turut serta, dan untuk mendampingi dari unit layanan dinas pendidikan, unit layanan dinas pendidikan Kabupaten Cirebon. Dan kami juga digandeng oleh Inovasi dan teman-teman organisasi di Kabupaten Cirebon lainnya. Intinya akan Kabupaten Cirebon itu sedang berbenah pendidikan inklusi. Jadi untuk yang mempunyai anak disabilitas itu bisa bersekolah di sekolah reguler, sekarang tidak harus di sekolah luar biasa. Dan di situ kami juga lebih ikut berperan lagi ketika datang anak-anak yang masih tidak sekolah. Apa sih kendalanya? Gimana sih? Apa sih yang perlu di... Memang bukan satu dua, ternyata masih lebih banyak anak-anak disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan. Gitu. Jadi saya tertarik bersama tim dan untuk di dunia pendidikan ini, untuk pendidikan inklusi ya, saya dibantu sama rekan saya, ada Mas Karsa sama Mas Kartolo juga, yang khusus untuk di bidang pendidikannya.
1: Dan selama ini, sekarang ini sudah ada beberapa teman-teman disabilitas yang sudah bisa bersekolah, maksudnya bergabung dengan teman-teman yang lain yang tidak disabilitas, misalnya, begitu?
2: Sudah Pak. Dan kami juga setiap satu bulan sekali itu memantau ke setiap sekolah juga. Apa sih maksudnya, apa yang kekurangan yang dihadapi dari sekolah tersebut itu banyak sih, masih banyak ya.
1: Contohnya seperti apa, Pak Iwan? Contohnya?
2: Ya, tenaga didik yang khusus untuk ragam disabilitasnya masih belum ada. Jadi masih dengan metode pembelajarannya itu masih dengan metode sesuai insting dari gurunya. Masih belum mempunyai apa ya? Masih belum terbiasa dengan anak-anak yang disabilitas karena kan dulu tidak digabung, sekarang kan
1: digabung.
2: Di sekolah reguler kan sudah boleh
1: masuk sudah boleh disabilitas ya.
2: Iya.
1: Oke, selain gurunya dan, selain pembelajarannya apalagi itu Pak Iwan?
2: Ya terutama akses paling utama.
1: Akses.
2: Saya harap masih bisa di sekolah dasar di Kabupaten Cirebon itu masih banyak yang belum sesuai dengan inklusi.
1: Masih banyak yang belum bisa menerima maksudnya?
2: Bukan, dalam pengertian fasilitas.
1: Oh, fasilitas.
2: Fasilitasnya.
1: Di sekolahannya.
2: Ya, fasilitas di sekolahannya masih belum.
1: Belum terpenuhi ya?
2: Iya, betul. Seperti toilet khusus, ram bidang miring, gitu loh, masih banyak. Memang setiap saya sekolahan-sekolahan yang kami kunjungin juga masih terkendalanya di situ. Dan kami juga kan menyampaikan ke ya, inovasi dan dinas pendidikan, memang lagi berbenah, masih siap-siap.
1: Oke, Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan APDL ini kan komunitas Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia. Nah, betul. Tadi yang baru Pak Iwan sampaikan kan mengenai apa namanya, lebih ke teman-teman yang disabilitas. Nah, untuk lansianya seperti ya, apa nih?
2: Kalau lansia kan begini Pak, kita ketika orang yang sudah menjadi lansia itu pasti jadi disabilitas. Seperti berjalan,
1: menggunakan alat bantu ya. Oke.
2: Nah, ketika mendengar sudah berkurang pendengaran, jadi membutuhkan alat bantu. Itu sih. Dan sama untuk penunjang kebutuhannya juga kami berkolaborasi masih dengan sama. Apa kebutuhan untuk teman-teman disabilitas baik dari lansia juga banyak dibantu dengan lembaga Jaka.
1: Itu prosesnya seperti apa sih? Maksudnya pengajuannya misalkan kita ingin minta dibantu kaki palsu, itu syarat apa? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Apakah harus bergabung kita, dulu di ADPL?
2: Tidak perlu harus
1: APDL, maksud kami.
2: Ketika saya mendapat informasi ada anak atau orang yang mengalami amputasi yang membutuhkan kaki palsu, kita datangin dulu. Penerima tersebut itu dalam kategori ekonominya mampu atau tidak. Ketika tidak mampu, kita usahakan. Dan penerima manfaat tersebut itu cukup menyediakan fotokopi KTP, KK, dan foto anak disabilitasnya dan sesuai kebutuhannya. Udah cukup gitu. Nanti kami datang untuk asesmen. Ketika sudah oke, kita ajukan ke lembaga Jakat. Kalau kita ajukan, nanti tunggu proses selanjutnya.
1: Oke, baik.
2: Jadi Pak Iwan,
1: Gak terlalu ribet ya, simple banget ya. Baik, kita ajak pendengar RRI Cirebon juga untuk bisa bergabung. Silakan melalui telepon di 0231 84 93 259. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813 24 95 1935. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pendapat, komentar Anda atau juga pertanyaan Anda melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya. Kami masih hadirkan Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama narasumber kami Bapak Iwan, tentunya Pak Iwan Irawan ya, Ketua Komunitas ADPL Aliansi Perempuan Disabilitas APDL. Dan APDL, mohon maaf, kebalik terus nih. Ketua Komunitas APDL ya, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Kabupaten Cirebon. Oke, Pak Iwan, ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah, ingin menanyakan, katanya masih Pak Iwan, proses adaptasi dengan kaki palsu tentu tidak mudah, katanya begitu ya Pak Iwan. Nah, ini apa saja sih Pak Iwan tantangan terbesar selama proses latihan berjalan kembali?
2: Itu sebenarnya pertanyaan. Kalau proses adaptasi dengan kaki palsu itu memang sangat panjang, tidak mudah. Sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, semangatnya ada tidak gitu. Ketika semangatnya ada, terus berpikir bagaimana ketika ada yang dirasa tidak nyaman atau kurang, sebenarnya yang bisa nyaman, yang bisa enak itu diri kita sendiri,
1: bukan dari diri kita sendiri.
2: Pembuat, iya, bukan pembuatnya, bukan orang lain. Ketika disampaikan dari orang lain juga, tapi dari sayanya di PSSL itu tidak nyaman, nyamannya begini, percuma. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita. Adaptasinya itu memang kalau yang paling utama itu atas lutut, paling lama adaptasinya.
1: Di atas, karena tidak ada lutut. Di atas lutut?
2: Kalau dia, iya. Oh. Kalau yang di bawah lutut sih, saya rasa yang saya temuin, yang saya selama ini saya bantu itu nggak nyampe berbulan-bulan. Malahan satu minggu, dua minggu itu udah bisa adaptasi. Sudah bisa kemana-mana. Yang tadinya hanya diam di rumah, sudah bisa naik motor kemana-mana. Belum nunggu sampai satu minggu. Satu hari dipasang, dua hari motivasi berjalan, tiga hari, empat hari udah bisa naik motor. Tapi kalau untuk atas lutut, memang prosesnya panjang. Panjangnya apa? Penyesuaian. Dan ketika kaki palsu atas lutut itu sebenarnya kendalanya itu satu. Kaki yang amputasi atas lutut itu tidak boleh sama dengan kaki asli. Harusnya lebih pendek sedikit. Itu jadi mobilitas jalannya lebih cepat. Kalau sama rata dengan yang asli, repot, susah, jalan adaptasinya lebih lambat. Tapi ketika dipendekin kurang lebih 1 cm, 2 cm itu nanti jatuhnya lebih cepat, jalannya lebih nyaman nanti gitu. Memang di situ adaptasinya. Tapi kembali lagi sama diri kita ya. Bagaimana menyikapi atau menggunakan kaki palsu tersebut.
1: Dari pengalaman Pak Iwan sendiri juga sama begitu ya. Harus tentu beradaptasi beberapa hari gitu ya Pak Iwan ya.
2: Iya betul.
1: Ternyata tidak kurang enak, berarti bisa dipendekin lagi gitu ya. Bisa disesuaikan lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Ya. Baik, jadi berarti butuh prosesnya sekitar 1 minggu, 2 minggu Pak Iwan?
2: 1 minggu, 2 minggu. Kalau atas lutut itu biasanya kendalanya di selangkangan ya. Karena amputasiannya itu, kaki palsunya itu pas selangkangan. Ketika pasti adanya kebanyakan itu yang kendala itu di selangkangan. Misalkan di selangkangan tidak nyaman itu, bagaimana kita mengakalinya? Dia kan sendiri supaya lebih nyaman lagi, gimana, apa dikasih kain yang lebih lembut, penyangganya biar gak terlalu sakit, itu sih. Kalau untuk berjalannya memang kalau rata usahakan lebih pendek dari kaki asli kalau atas lutut. Itu sih sebenarnya yang saya temuin, saya selama ini buat kaki palsu itu atas lutut kendalanya di situ. Tapi kalau untuk bawah lutut paling ada tulang sakit, di tulang kering, lecet, itu sebenarnya balik lagi ketika kita menggunakannya tidak pas ya, pasti ada sakit. Padahal salah sedikit aja pasti gak nyaman. Saya sendiri ketika menggunakan kaki palsu, ketika ada batu kecil aja matanya jarum pentul tuh, ketika masuk, aduh rasa sakit banget itu. Padahal kecil, kerikil pasir juga kerasa.
1: Jadi harus betul-betul sama,
2: jadi memang harus benar-benar bersih
1: ya.
2: Jangan ada benda lain gitu.
1: Oke. Ya. Terima kasih untuk tadi ada Mas Teo, Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah ya, yang sudah bergabung. Untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung kembali pendengar melalui telepon, boleh silakan di 0231 8493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Kemudian juga Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Sekarang kita ke live chat YouTube channel RRI Cirebon, ada @hanungdarmastu. Izin bertanya Pak Iwan dan Mas Iskandar, katanya untuk sosialisasi yang disabilitas dan lansia ini apakah sama atau dibedakan nih Pak Iwan?
2: Ya sebenarnya sih kita tidak dibedakan, sama. Di sini juga kan di APDL ada disabilitas yang sudah lansia juga. Nanti kita bagi tugas sesuai peranannya. Jadi kita maksudnya ada teman saya yang dulu saya bantu di kaki palsu atas lutut, saya tugaskan ke yang ini untuk memotivasi yang ini, yang bawa lutut untuk motivasi yang ini. Ketika ada yang tangan itu untuk menyampaikan motivasi ke yang ini. Jadi di sini APDL itu mempunyai peran masing-masing. Dan ketika ada teman disabilitas yang sesuai dengan maksudnya sama dengan yang dia rasakan, yang menyampaikan yang dia rasakan, itu pasti tersentuh. Karena apa? Memang benar yang dia rasakan, gak bakalan jauh beda.
1: Ya, nah Pak Iwan, kita kembali lagi ke apa, infrastruktur dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Cirebon sendiri ini gimana nih Pak Iwan? Khususnya ini terkait dengan mobilitas teman-teman tunadaksa lah ya, dan juga perempuan disabilitas. Gimana Pak Iwan? Tadi kan malah Pak Iwan lebih katanya lebih fokus kepada teman-teman yang baru menjadi disabilitas begitu. Nah kalau dari pandangan Pak Iwan sebagai Ketua APDL Kabupaten Cirebon, di Kabupaten sendiri, di Kabupaten Cirebon sendiri, untuk kondisi infrastruktur dan fasilitas umumnya seperti apa?
2: Kalau saya sendiri sih, yang saya lihat itu masih kurang sih.
1: Masih kurang.
2: Masih kurang, tapi masih belum inklusi. Hak kita itu masih kurang. Memang saya juga berpikir begini. Ya sih tidak gampang ketika ingin membuatkan sarana yang benar-benar supaya bisa sesuai dengan teman-teman disabilitas. Tapi saya pribadi sendiri bersama teman organisasi lainnya sering berkunjung ke ruang publik seperti pelayanan yang terpadu ke pembuatan KTP, SIM. Alhamdulillah sekarang ini sudah berbenah semuanya untuk pelayanan khusus
1: pelayanan publik ya.
2: Sudah ada. Ya, betul.
1: Okay.
2: Jadi memang belum semuanya, tapi sudah berjalan.
1: Sudah ada lah ya, walaupun belum semuanya.
2: Ya. Okay. Yang saya rasakan sekarang ini juga kan di jalan lampu merah Pleret sampai ke Merku itu sudah bagus. Jadi untuk hak penyandang disabilitasnya itu sudah diberikan.
1: Ya, baik. Pak Iwan, apa sebetulnya tantangan yang paling nyata atau hambatan terbesar yang masih sering dihadapi oleh anggota komunitas dalam beraktivitas atau bepergian sehari-hari di wilayah Cirebon? Apa nih tantangan yang paling nyata?
2: Kalau tantangan yang paling nyata sendiri itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih nggak ada. Tapi tantangannya di organisasi APDL ini, kita masih sulit untuk ketika untuk apa maksudnya memenuhi kebutuhan untuk disabilitas, ragam disabilitas lainnya. Karena ragam disabilitas itu banyak, ada yang cerebral palsy, ada yang tuli, ada yang fisik. Ini yang menjadikan suatu tantangan teman-teman APDL yang masih terus berpikir siapa ini, kemana ya kita berkolaborasi dengan siapa lagi, alat bantu yang ini kok sulit gitu. Jadi kita balik lagi ke dinas pemerintahan, ke dinas sosial, menyampaikan ini loh butuhnya ini, ternyata donaturnya yang dari kita belum ada atau tidak ada, memang sulit. Karena mungkin lembaga zakat atau lembaga lainnya juga kan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas itu tidak semuanya.
1: Yeah.
2: Jadi program, sesuai program intinya.
1: Sesuai program itu. Ya.
2: Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Nah. Ya mungkin itu aja kita kalau untuk saya. Pertama terus teman-temannya sudah dibantu ini nih. Saya pikir masih bagaimana mau kemana ketika pengen usaha itu bingung.
1: Hmm.
2: Jadi yang menurut saya itu masih banyak disabilitas yang satu belum bekerja ya atau berwirausaha sendiri. Karena satu sisi lain hal kan disabilitas bukan anak yang sudah di bukan sudah usia produktif, banyak kan yang bapak-bapak yang sedang mempunyai keluarga itu ibu-ibu yang sedang mempunyai keluarga. Di situ kami selalu berpikir bagaimana apa yang diinginkan, apa yang dimau. Supaya bisa terus bertahan itu menghidupi keluarganya.
1: Ya. Nah, kemudian Pak Iwan, bagi banyak penyandang disabilitas fisik, ini kan proses menerima dan menggunakan kaki palsu membutuhkan perjalanan mental yang tentu tidak mudah ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iwan juga. Nah, betul. Tapi bagaimana sih sebetulnya biasanya APDL sendiri mendampingi anggota dalam melewati fase bangkit kembali ini nih, Pak Iwan? Ya. Pendampingannya seperti apa?
2: Setelah kita pasangkan kaki palsu atau kita dampingi, kita minta nomor kontaknya, kita nggak bosan-bosan sering berkomunikasi. Sudah sampai mana, sudah sejauh mana belajarnya, itu yang terus kami sampaikan. Akhirnya kan si penerima manfaat tersebut itu yang sudah dibantu itu, oh iya ya, saya merasa dipeduliin dengan teman-teman yang lain. Akhirnya teman-teman yang sudah dibantu itu, oh ya nanti saya mau main as. Jadi alhamdulillah di sini APDL sendiri sering ngumpul. Tiap Jumat juga kita ada agenda, tiap Jumat terakhir itu ada pengajian umum rutin untuk teman-teman.
1: Oke, okay. Itu berarti dari mulai awal mereka itu menjadi berstatus disabilitas, kemudian mendapatkan kaki palsu, sampai dia sudah bangkit, itu selalu dari APDL ini selalu mendampingi ya.
2: Iya, terus sampai kapanpun kita tidak pernah menutup silaturahmi, karena ketika menemui teman yang diamputasi mendapatkan kaki palsu, itulah saudara kami yang baru. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman juga. Jadi saya juga berpikirnya kan, kalaupun sendiri terus menggunakan kaki palsu, terus tidak ada yang dami, tidak ada teman untuk komunikasi, untuk saling menguatkan untuk tahap belajarnya, ya tidak mungkin ya. Tapi ketika dikuatkan sama teman-teman, saling dengan bercanda, gurau, akhirnya timbullah menjadi rasa kekeluargaannya gitu loh.
1: Ya. Ya, tapi kan ini bukan sekedar alat bantu fisik ya. Tapi seberapa besar sih ini pengaruh penggunaan kaki palsu, Pak Iwan, dalam mengembalikan rasa percaya diri kita, kemudian produktivitasnya, serta semangat untuk kembali berkarya di masyarakat. Nah, ini bagaimana, Pak Iwan?
2: Itu sebenarnya sangat besar sih. Sangat besar, benar. Karena apa yang tadinya minder, nggak jalan, kemana-mana selalu pakai tongkat atau apa, sekarang udah bisa pakai kaki palsu, sudah pakai celana panjang, udah nggak kelihatan. Jadi merasa pede. Banyak teman-temannya seperti itu, sampai saya sendiri ketika melihat teman yang sudah dibantu senyum itu, aduh, saya udah nggak bisa terbayar dengan apapun. Udah melihat teman tersenyum itu cukup saya, lebih cukup.
1: Jadi bukan hanya sekedar alat bantu fisik ya, kaki palsu itu ya. Tapi ini memang sangat berpengaruh, sangat besar sekali pengaruhnya ya, untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri, kemudian produktivitas, dan juga bisa kembali berkarya di masyarakat ya. Nah, bagaimana APDL mendorong perempuan disabilitas nih, Pak Iwan? Dari tadi kita ngomongin masalah lansia, kemudian juga dari teman-teman disabilitas yang baru. Nah, ini untuk mendorong perempuan disabilitas sendiri untuk penggunaan kaki palsu agar tidak hanya mandiri secara mobilitas, tapi juga berdaya secara ekonomi dan sosial. Ini bagaimana, Pak Iwan? Apa yang mendorong hal tersebut?
2: Support terus, dan saya juga masih sering dan selalu menyampaikan apa kebutuhan, apa yang diinginkan supaya bisa berkarya. Keahliannya mempunyai keahlian apa? Ketika menemu titik terang saya pengen berusaha begini, saya berpikir nanti sharing-sharing dengan teman, ada enggak yang bisa membantu ibu ini supaya bisa terus ini. Selalu begitu secara teman-teman juga. Akhirnya oh ya ada ini, nanti saya sampaikan, ya udah kita cukup survei dengan orang tersebut, disabilitas, perempuan disabilitas tersebut, saya pengen jalan begini-begini, ya saya sampaikan. Sama kemarin juga ada perempuan disabilitas itu yang di wilayah Palimanan. Itu amputasi atas lutut, ya bukan amputasi sih, amputi itu dari lahir. Jadi ketika menjadi disabilitas, beliau itu berpikir bagaimana supaya bisa menghidupi anak-anaknya, sedangkan usaha suaminya, ekonominya kadang kerja kadang tidak. Saya berpikir kamu mau apa, pengennya gimana? Saya pengen coba jualan apa, kira-kira apa yang dibutuhkan. Saya ngobrol dengan teman-teman, ini perlu ini, ayo udah nanti sampaikan. Benar kamu mau usaha? Iya benar. Dan ini saya menemui donaturnya, saya sampaikan. Sebenarnya ini kembali lagi ya ke teman-teman juga, supaya terus semangat, bisa terus berjuang. Intinya jangan pernah menyerah untuk menghadapi dalam keterbatasan ini. Dan perempuan yang kemarin yang dibantu juga alhamdulillah sekarang sudah jualan. Setelah menggunakan kaki palsu, terus bisa jualan lagi walaupun hanya di depan rumah. Tidaknya bisa terus semangat untuk keluarganya gitu.
1: Oke, jadi sekarang ini dari apa komunitas APDL Kabupaten Cirebon ini sedang memperjuangkan teman-teman disabilitas yang terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah ya, berarti ya Pak Iwan tadi ya sampaikan ya. Oke, mudah-mudahan sih bisa bisa apa yang diinginkan ini bisa cepat terrealisasi ya Pak Iwan ya. Bisa diwujudkan. Oke, Pak Iwan, apa pesan atau mungkin ada

0: positif dan menemui dengan hati nurani yang bisa memahami dengan keterbatasan kita. Terus yang amputasi kecelakaan, pasti amputasi kecelakaan itu paling utama. Paling utama pasti down banget itu. Pesan saya jangan pernah minder, karena sekarang mulai sudah eranya udah canggih. Zaman dulu saya belum canggih ini. Menemui teman-teman disabilitas. Sekarang udah canggih. Kita searching di Facebook apa sih kegiatan disabilitas, ketik semuanya pasti nongol. Itu sama sih untuk motivasi dasar, pelatihan dasar ada di situ teman-teman disabilitas. Jadi melihat teman-teman yang sesuai dengan kriteria kita. Gitu. Dan untuk para lansianya, saya harap terus semangat untuk yang makin membutuhkan alat bantu dengar untuk lansia atau apa. Kami juga selalu siap menerima dan siap membantu.
1: Oke, baik. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan Irawan yang sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon. Sehat selalu Pak Iwan ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu, sukses selalu, dan salam juga untuk teman-teman disabilitas yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa kapan-kapan bisa berjumpa di RRI Cirebon ya Pak Iwan.
0: Siap.
1: Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Iwan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Iwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Harapan Baru, Hak Mobilitas dan Semangat Bangkit dengan Kaki Palsu. Bersama narasumber kami, Bapak Iwan Irawan, Ketua Komunitas APDL, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Baik, peringat kini saatnya kita simak bersama dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: diberikan, mungkin ada diberikan satu sekarang. Ya semua overall pemain yang siap dengan persiapan itu.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari klasemen sekarang kita sudah ada satu pertandingan final Persika Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan bersama seluruh besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, dan pendengar, sebelum kita lanjutkan, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Allah.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denio.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91

dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Bringer, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu selanjutnya, lagu-lagu Sunda di siang hari ini dalam Cirebon Say, ya, di edisi Sabtu 3 Oktober 2026 yang kami hadirkan hingga pukul 13 nanti. Dan tapi Bringer, nanti jangan lupa juga kita akan bergabung bersama Pro 4 Bandung guna mengikuti obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. Putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan...

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kini saatnya kita bergabung bersama Pro4 Bandung guna mengikuti obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Kali ini akan mengangkat tema tentang eksistensi pengobatan tradisional di era digital antara tradisi dan teknologi dengan narasumber instruktur bekam nasional PBI Asaiful Mubarokah Eshum, dan nanti akan dipandu oleh Ano Mugia. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor dan Cirebon. Pendengar, saat ini banyak yang mengatakan bahwa ramuan leluhur mulai tersisi, tapi tidak sedikit juga yang justru melihat peluang baru berkat kemajuan teknologi. Pada obrolan budaya siang hari ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang eksistensi pengobatan tradisional di tengah gempuran era digital dan teknologi. Dan saya Anu Mugia ditemani narasumber kita, ada Kang Asaiful Mubarokah Eshum atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Epul. Assalamualaikum Kang Epul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih hatur nuhun Kang bisa menemani kami dalam obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon pada siang hari ini. Ya, beliau adalah instruktur bekam nasional PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia. Betul, ya, Kang. Dan untuk Anda para pendengar Bandung, Bogor dan Cirebon, kita akan bertanya ya ataupun ngobrol ngawangkong dengan Kang Epul. Kang Epul, sebelum kita membahas tentang topik kita yaitu eksistensi pengobatan tradisional di tengah gempuran era digital dan teknologi ini, kami ingin tahu Kang nih, PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu bisa disampaikan mungkin kepada para pendengar?
3: Ya, terima kasih Ibu. Jadi pemirsa semuanya, PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu ialah salah satu wadah untuk menampung semua kalangan terapis yang memang mereka tuh berfokus di terapi bekam, Ibu. Jadi memang seluruh Indonesia kita berkumpul dalam Perkumpulan Bekam Indonesia.
2: Berbicara tentang pengobatan tradisional, kan Indonesia memang alhamdulillah ya dianugerahi kekayaan alam yang begitu berlimpah. Betul, oleh Ibu, Yang Maha Kuasa ya. Betul. Nah, Kang Epul sebagai praktisi pengobatan tradisional mungkin ya, khususnya bekam atau juga dengan pengobatan tradisional lainnya Kang?
3: Oh, sebetulnya saya berfokus bukan hanya di bekam Ibu. Jadi diantaranya? Memang banyak beberapa yang saya pelajari terkait penyehat tradisional, pengobatan tradisional yaitu pijat seluruh tubuh, ya pijat badan, terus terapi sengat lebah yang memang menggunakan dari alam gitu, terapi refleksi, totok,
2: dan atau juga dengan ramuan-ramuan herbal.
3: Betul, ramuan herbal.
2: Oke. Nah, menurut Kang Epul sendiri sih bagaimana cara praktisi pengobatan tradisional melihat perkembangan di era digital ini, bagaimana terhadap minat masyarakat khususnya pada para generasi muda nih Kang?
3: Oh iya, kalau terkait ini Bu, sebetulnya kami tuh ada beberapa sudut pandang, terkhususnya kalau misalkan untuk yang Gen Z ya Bu ya, atau misalkan usia yang memang masih muda, masih muda. Jadi memang mereka tuh dengan adanya teknologi, perkembangan zaman dan bantuan serba alat digital itu sangat membantu sekali Bu. Itu terkhususnya untuk penyebaran informasi. Mungkin dari kalangan kami, teman-teman kami yang memang usianya udah udah sedikit menua, itu kadang-kadang terhambat atau terkendala dengan adanya itu karena tidak paham.
2: Akan tetapi
3: betul. Akan tetapi Bu, kalau misalkan yang meskipun usianya udah ini tapi jiwanya jiwa muda, nah itu
2: anggar we rajin kokoreh.
3: Betul, rajin kokoreh.
2: Rajin mencari informasi.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nih, jadi apakah teknologi digital seperti medsos sekarang ini menurut Kang Epul sendiri bagian dari ancaman bukan?
3: Kalau menurut saya pribadi bukan, Bu. Justru itu mendukung untuk perkembangan karena informasi itu akan cepat tersampaikan ke seluruh masyarakat. yang memang target kita tuh memang sampai ke seluruh masyarakat informasinya gitu, Bu.
2: Nah, Kang, kalau zaman sekarang kan khususnya generasi muda Gen Z ya, yang begitu apa mungkin bukan tabu atunya meureunna naon teh lah gengsi gitu.
3: Betul,
2: sekarang
3: betul.
2: medis.
3: Nah, betul.
2: Menurut Akang sendiri bagaimana ini untuk mengubah pola pikirnya agar bisa pengobatan tradisional juga masuk ke anak muda.
3: Lebih tepatnya, Bu, kalau misalkan Gen Z itu kan bukan hanya sekedar mereka tuh serba ilmiah dan yang lainnya, Bu, tapi memang sebetulnya itu bisa jadi salah satu tantangan untuk kita penyehat atau pengobat tradisional. Dengan adanya perkembangan zaman ini, ya kita harus mengikuti. Jadi bagaimana caranya kita menginovasi bahwa praktik yang memang terkesan tradisional itu bagaimana bisa sampai ke anak-anak muda, misal dengan tempatnya yang ditata sekian rapi apanya supaya enak, nyaman, gitu kan.
2: Jadi meskipun pengobatannya secara tradisional,
3: betul,
2: tapi tempatnya modern bisa.
3: Betul, Bu, Instagramable.
2: Ya. Jadi barudak nate henteu isin.
3: Betul,
2: gak betul.
3: Enggak gengsi.
2: Mau pengobatan tradisional. Coba lihat dulu.
3: Iya, betul.
2: Jadi menurut Akang ini mungkin tidak bukan apa ya? Bukan hal yang sulit. Untuk menyampaikan informasi kepada generasi muda.
3: Bukan tantangan atau bukan apa namanya hambatan, Ibu. Justru memang sangat mendukung dengan perkembangan digital.
2: Oke. Jadi menurut Akang tantangan yang dihadapi itu apa? Nah,
3: tantangannya untuk kami dari pengobat tradisional itu memang lagi-lagi terkait ini, Bu. Kan kalau misalkan medis itu terbukti dengan catatan yang memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa dibukukan, dan memang semuanya tercatat rapi, datanya ada dan bisa di konsumsi atau bisa di ini oleh publik.
2: Oke.
3: Nah, dari tradisional khususnya di Indonesia memang salah satu kelemahannya itu hanya secara empiris turun temurun, dan itu tuh hanya praktek dan ucapan.
2: Oke. Lisan.
3: Betul.
2: Dari lisan ke lisan.
3: Betul. Tulisannya itu belum
2: akurat.
3: Betul. Nah, kalau misalkan kayak pengobatan Tiongkok, Bu, Cina kan memang dari tahun ke tahun, masa ke masa itu memang tertata gitu, rapih, ada datanya.
2: Iya.
3: Nah, mungkin di Indonesia tantangannya itu, jadi harus
2: ini kayaknya tegas siapa nih kira-kira kan
3: Apple
2: mungkin ya,
3: betul,
2: kanca,
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Mungkin mudah-mudahan banyak ilmuwan-ilmuwan yang muda atau yang ingin apa ya mendokumentasikan,
3: betul,
2: pengobatan tradisional Indonesia yang memang sangat-sangat sebetulnya wow.
3: Itu
2: iya, karena justru mereka juga yang dari luar banyak juga mengambil bahan-bahannya dari kita, dari Indonesia.
3: Betul, betul, Bu. Betul sekali. Karena memang Indonesia tuh kaya akan alam, dan memang mereka tuh mengambil bahan bakunya dari kita, diracik dan dibeli oleh kita dalam produk jadi gitu.
2: Berarti ya teh anu saha nelepat, sanes lepat bukan salah mungkin ya.
3: Betul.
2: Apa
3: jadi tantangan ya, Bu, ya.
2: Betul.
3: PR tugas.
2: Jangan mereka dari kita diambil mereka terus dikemas oleh mereka dibeli sama kita. Coba kalau misalnya bahannya dari kita, diolah dari kita, oleh kita, dibeli juga dinikmati oleh kita, kan mungkin
3: kepuasan tersendiri. Terus memang bahannya memang kita tahu gitu apa yang kita racik. Cuman ya lagi-lagi sekalian ini ya, Bu, sekalian mudah-mudahannya tuh pemerintah pun mendukung ya, Bu, terhadap regulasi kami para terapis atau para pengobat tradisional. Jadi untuk regulasinya semoga dipermudah.
2: Amin.
3: Untuk prosesnya gitu.
2: Jadi selama ini yang Kang Epo rasakan bagaimana nih pemerintah?
3: Pemerintah mendukung, Bu. Alhamdulillah, apalagi di beberapa tahun sekarang ini kan ada kegiatan seperti standarisasi dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan pijat tradisional itu memang udah ada yang memang difasilitasi secara langsung oleh pemerintah, Bu.
2: Oh,
3: itu suatu hal yang positif yang kami apresiasi lah ya, Bu, untuk pemerintah. Mungkin kalau misalkan dari segi perizinan ya, Bu, ya, perizinan terkait produk, yang lebih tepatnya produk sih. Mungkin pemerintah bukan mempersulit ya Bu, tapi memperketat supaya mungkin yang dapat izin tuh yang benar-benar ya apa
2: bisa
3: yang benar-benar betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti dengan berkembangnya pengobatan tradisional tuh pemerintah juga membantu dengan memang bukan ini tapi memang mengangkat dan mengambil apa memberi solusi.
2: Oke. Pada sekarang ini nih Kang Epul kan mungkin sudah bekam pijat sudah menguasai ya. Yang ada enggak pengalaman yang bisa disampaikan kepada para pendengar nih dalam menangani pasien? Mungkin ada hal yang unik yang pernah Kang Epul temui.
3: Seperti apa Bu? Misal?
2: Ya misalnya pasiennya yang agak sulit dikasih resep ya. Misalnya inginnya bla bla bla bla ya, atau ya. Seperti apa gitu.
3: Oh iya mungkin pernah Bu kejadian waktu itu. Memang saya tuh kan praktisi bekam juga ya Bu ya. Nah kan kalau yang dalam bekam itu tidak semua orang itu layak dan bisa dibekam.
2: Oh, itu ada kriteria khusus.
3: Betul, ada kriteria khusus.
2: Apa tuh kira-kira yang bisa dibekam seperti apa, yang tidak bisa seperti apa?
3: Misal, kalau misalkan kondisi kita lagi lemes, lagi kecapean, terus lagi kelaparan yang sangat, terus tensinya lagi tinggi atau bahkan rendah sekali, itu kan tidak boleh. Nah, waktu itu kejadian yang uniknya itu memang karena mungkin sudah dekat ya Bu ya, sudah dekat. Pasiennya itu sudah dekat, terus tiba-tiba dia minta untuk berbekam atau dibekam. Kata saya ini berdasarkan diagnosa ini jangan dulu dibekam, karena memang ini tidak layak untuk dibekam. Dia bilang Bismillah saya kuat gitu. Akhirnya
2: maksakan.
3: Akhirnya, cuman saya udah ada ini aduh. Mudah-mudahan lah Bismillah juga kata saya. Tapi memang pasiennya udah maksa ya Bu. Akhirnya dibekam lah Bu. Setelah dibekam, kalau misalkan nanti pusing atau apa, bilang ya, kata saya. Ternyata pas dia bilang pusing, Kang, saya pusing langsung pingsan. Dan emang setelah pingsan itu temennya Bu yang melongo, kata saya jangan melongo, bantu dibersihin. Akhirnya udah sadarkan diri. Akhirnya saya tanya, tuh kan kata saya tadi jangan ini gitu. Oh iya mohon maaf saya berbohong. Jadi emang dia tuh kondisinya lapar Ibu. Cuman memaksa untuk berbekam. Dan memang kalau kondisinya kurang fit dan lain-lain bisa terjadi seperti itu.
2: Ya, ini juga pelajaran mungkin untuk kita ya para pendengar, apabila kita ingin melakukan pengobatan alternatif, pengobatan tradisional, salah satunya bekam gitu. Kita harus jujur ya pada terapisnya.
3: Betul.
2: Jangan ngarang, jangan bohong, nanti justru imbasnya pada diri sendiri.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, Kang Epul melihat ini kondisinya nggak bisa dibekam nih, melihat dari apa nih?
3: Oh iya.
2: Apakah ada alat khusus untuk mendeteksi?
3: Ya Bu, jadi kebetulan kalau di kami di pengobat tradisional itu kan kalau medis kan sesuai dengan by data dan peralatan yang canggih ya Bu ya. Nah kalau di kita itu lagi-lagi ilmu turun-turun temurun dan memang yang kita adopsi itu TCM.
2: Apa itu TCM?
3: TCM itu pengobatan Cina Bu, jadi tekniknya Cina. Nah kita tuh kayak belajar diagnosa tangan, diagnosa lidah, diagnosa dari warna kulit, warna mata dan lain-lain. Nah itu terkadang ya Bu ya, kalau misalkan terapis yang sudah memperdalam tentang diagnosa itu, terkadang dia udah ngelihat wah ini tahu nih keluarnya, kemana larinya gitu ya. Dan disangkanya dukun Bu.
2: Padahal saking, kita itu belajar
3: betul,
2: ilmunya.
3: Padahal kitanya ada
2: bukan
3: gitu.
2: Menerawang,
3: betul,
2: ya?
3: Bukan menerawang. Terkadang mereka nyangkanya kok ini kayaknya cenawang ya gitu atau dukun ya. Padahal kita ada tes secara teori dan teorinya. Memang yang kita adopsi itu dari Cina gitu.
2: Ini hal yang menarik. Kang Epul, kalau misalnya seorang terapis itu apakah itu harus punya talenta atau bakat secara turun temurun atau itu bisa dipelajari dengan apa dengan kemauan gitu, tidak ada bakat gitu kan?
3: Oh iya, kalau terkait itu sebetulnya Bu kalau tekniknya Bu ya, kalau teknik itu bisa dipelajari.
2: Oke.
3: Jadi kita kursus, kita pelajari bisa. Akan tetapi yang diwariskan secara turun temurun itu hubungannya dengan rasa Bu. Jadi memang kita nerapi itu ada rasa, Jadi rasa terhadap care itu atau terhadap klien, bagaimana cara menerapi dengan sentuhannya seperti apa, itu rasanya ada kalau turun-temurun secara empiris. Kalau misalkan dipelajari mungkin
2: perlu waktu yang lama.
3: Betul, perlu waktu yang lama, ya. Bu, untuk
2: itu. Penasaran, turun tisah ya teh. Apa dari orang tua, kakek ataupun bapak, ibu atau paman?
3: Kalau dari ceritanya Bu ya, dulu tuh kakek katanya.
2: Kakek
3: yang memang sering mijit, tapi mijitnya memang tidak buka praktek Bu. Ada yang perlu, ada yang perlu bantuan, kakek pijat gitu,
2: untuk
3: pengobatan. Dan emang cucu kakek itu bukan hanya saya Bu yang bisa mijit. Kakak saya 4 bersaudara, kakak saya semua bisa mijat. Terus bibi, paman, semua ada yang bisa mijat.
2: Semuanya jadi menguasai karena melihat sang kakek mengadakan pengobatan itu.
3: Betul.
2: Mungkin ya.
3: Kalau saya pribadi tidak Bu, tidak melihat karena pas lahir kakek udah wafat.
2: Ini hal yang menarik ya mungkin.
3: Cuman tanya rasa mungkin ya mungkin. Atau apa?
2: Ya, pendengar jangan kemana-mana ya. Kita jeda sesaat. Tetaplah bersama kami di obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Ya, kembali ditemani oleh saya Anu Mugia, ada juga Kang Epul di sini. Kang Epul, penasaran tadi katanya kalau saudara-saudara Kang Epul itu mungkin bertemu langsung dengan sang kakek ya, sehingga mereka bisa menguasai ilmu-ilmu pengobatan dari sang kakek. Tapi Kang Epul mah kan enggak ketemu.
3: Iya,
2: jadi ilmunya gimana itu teh bisa sampai ke Kang Epul bisa menguasai pengobatan itu?
3: Jadi memang awalnya tuh saya tuh tidak ada rencana untuk praktek sebagai pengobat tradisional Bu. Justru cita-cita saya dari kecil itu pengen menjadi dokter Bu.
2: Ih sama aja.
3: Betul.
2: Cuman beda apa ya?
3: Betul.
2: Cuman sama beda. Mengobatin juga.
3: Betul,
2: ya?
3: Sama mengobatin. Nah jadi memang dari kecil, bahkan mungkin SMA pun saya tuh masuk SMK keperawatan. Dan memang nah setelah lulus itu tidak dilanjut kuliah, akan tetapi saya ngelihat nih, oh ini ternyata ada nih pengobatan timur Bu. Awalnya saya penasaran pengobatan timur itu seperti apa kan, saya. Ternyata memang isinya seperti itu Bu, teknik terapi ala Cina, pijat segala rupa. Nah itu tuh pas saya kursus dan saya nerapi klien, kata klien lumayan Kang, cukup enak gitu. Nah dari sanalah baru memang saya tanya-tanya ke keluarga, kan kakek katanya dulu, oh kata saya, tapi nggak tahu
2: ternyata
3: kan,
2: nyambung
3: betul
2: ya.
3: Cuman mungkin secara ngelihat, secara belajar dari kakek secara langsung tidak Bu, akan tetapi entah ya Bu ya,
2: darah
3: mungkin ya. Bisa jadi
2: kanyaah kasih sayang kanyaan dari kakek mungkin sudah nggak ada, tapi ilmunya juga
3: betul.
2: Sampai ke Apple.
3: Kan kalau yang namanya tradisi itu kadang-kadang sebagian tuh ada yang membedah di luar ini ya Bu ya.
2: Nalar.
3: Betul, di luar nalar. Bahkan kan Indonesia itu kaya dengan tradisinya ya Bu ya. Ada pengobatannya tuh A, B, C, D. Dan
2: betul,
3: memang semuanya itu memang dapat dirasakan. Akan tetapi mungkin ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada juga yang tidak gitu ya Bu ya. Cuman mungkin untuk saat ini saya memang menjalani terapi yang memang secara ilmiah gitu, dapat dibuktikan secara
2: pijat. Karena
3: pijat.
2: Anak muda ya,
3: nama
2: pak kedah logik.
3: Logik. Terkadang kan gitu pengobatan ini ditoel langsung sembuh kan. Mungkin untuk prosesnya enggak apa-apa, yang penting kita sembuh kan ya Bu ya. Tapi kan sebagian anak muda, saya enggak percaya ini gimana gitu. Secara logika kok disentuh bisa sembuh gitu.
2: Padahal kita itu titik-titik yang
3: betul,
2: pusatnya.
3: Titik pusat,
2: ya.
3: Trigger point atau titik saraf yang ini gitu, yang pusatnya gitu Bu.
2: Ya, nah Kang Epul, kalau berbicara tentang pengobatan ya, kita sudah pada tahu, apalagi umat Muslim ya, salah satunya, bukan salah satunya, madu, madu itu menjadikan obat segala hal ya, betul. Seperti yang di depan saya juga mungkin ada nih untuk pendengar ya. Di depan saya ini ada madu yang di apa? Dikonsumsi mungkin untuk para pasien Kang Epul juga.
3: Betul,
2: ini
3: betul,
2: untuk
3: betul.
2: Apa aja nih kalau Kang Epul ngasih pasien itu yang sakitnya apa?
3: Oh iya. Lagi-lagi Bu kan berbicara tentang tradisional ya Bu ya. Nah, kalau madu itu kan memang ada keterangan dari Al-Qur'annya,
2: yeah.
3: Bahkan ada suratnya juga kan dalam Al-Qur'an An-Nahl, dan memang sudah secara hadis itu memang madu itu sebagai pengobat. Cuman yang hati-hatinya itu madunya yang abal-abal
2: ya, Bu. Oh, harus yang asli.
3: Betul, maksudnya. Harus yang asli. Hati-hati dengan madu yang abal-abal.
2: Berbicara tentang asli dan aspal. Ya, ini mungkin juga perlu edukasi ya,
3: betul,
2: untuk para pendengar, untuk kita semua,
3: betul.
2: Agar jangan sampai puntennya di bobodo cek orang Sunda mah. Apa sih yang bisa membedakan bahwa itu adalah madu asli dan
3: palsu? Nah Ibu, kalau misalkan untuk membedakan madu yang murni dengan yang tidak, atau asli atau tidak asli ya Bu, itu memang untuk saat ini sangat sulit Ibu. Karena memang masyarakat atau berinovasi Bu. Berinovasi bagaimana ini cara misalkan membuat racikan yang memang dari aromanya mirip madu, rasanya mirip madu, semuanya misal campuran gula tapi aroma dan rasanya tetap mirip seperti madu asli. Nah itu yang susahnya Bu. Memang kalau di kita, di pengobat tradisional, terkait konsumsi madu itu memang harus tahu siapa yang
2: memberikan rekomendasi.
3: Betul,
2: itu
3: yang memberikan rekomendasi, atau bahkan yang ngambil langsung ke hutan Bu. Gitu. Kadang-kadang kalau misalkan penjualan madu itu kayak yang jual kepercayaan Ibu.
2: Iya. Iya. Misalkan, kita harus amanah ya.
3: Betul, harus amanah. Kalau misalkan ini saya kurang percaya nih sama ini misalkan sama orang yang jualnya itu kadang-kadang ya gitu. Memang jadi tantangan juga sih sebetulnya di era yang saat ini untuk Gen Z yang memang ngelihatnya dari iklan atau apa, oh ya kita beli saja. Okay. Gitu. Tapi dengan adanya perkembangan akses yang bisa, oh ini bagaimana cara membedakan, kan bisa sekarang AI ya Bu ya, itu mungkin bisa jadi membantu, bisa juga yang harus kita pilih-pilih gitu ya Bu.
2: Harus bijak ya.
3: Betul,
2: harus bijak. Karena kita kadang dengan teknologi itu bisa membantu dan bisa juga menjerumuskan.
3: Betul, betul, betul.
2: Sejauh ini kalau Kang Epul sendiri madu ini didapat langsung dari produsennya atau tadi itu mencari yang amanah, pihak-pihak tapi amanah gitu?
3: Oh ya, yeah. Jadi sebetulnya ada ini Bu, ada kejadian yang memang ketika waktu COVID Bu 2020 kan saya tidak boleh berpraktik Bu. Pengobatan tradisional apalagi yang ada kontak tangan,
2: kontak fisik ya?
3: Betul, kontak fisik itu tidak boleh buka praktek. Saya disuruh tutup sama warga. Kan kalau bisa tutup jangan buka praktek, akhirnya tutup. Nah, dari sana Bu mulai saya bisnis madu. Akan tetapi waktu itu saya kan ngambil dari pengepul. Cuman enggak tahu secara kemurniannya atau tidak ya. Waktu itu sambil seiring berjalan, ya alhamdulillah saya dapat memang yang langsung beliau tuh terjun ke hutan dan sayanya pun ikut.
2: Oke.
3: Sayanya pun ikut.
2: Jadi
3: gitu.
2: Lihat prosesnya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, lihat prosesnya.
2: Jadi itu cangcaya deui.
3: Betul. Makanya saya nanya nih, kata saya, ini kalau misalkan ini gimana nih kan kalau yang namanya kita penjualan ke amanah itu kan lebih berkah ya Bu ya. Insya Allah Kang, saya juga soalnya kan untuk menafkahi keluarga. Makanya ya. Bismillah.
2: Alhamdulillahnya saling amanah. Nih Kang Epul, kalau misalnya madu kita ada, kalau obatnya kan ada kadaluarsanya ya.
3: Betul.
2: Kalau madu
3: selama ini memang lebih tepatnya mungkin baik digunakan sebelum ya Bu ya.
2: Sebelum.
3: Jadi maksudnya kan kalau ada tulisannya baik digunakan sebelum tanggal berapa gitu. Ya memang kalau terkait kadaluarsa mungkin bisa tahunan ya Bu ya. Bahkan kalau orang-orang terdahulu disimpan ditutup dalam tempat yang rapat bertahun-tahun itu justru khasiatnya bisa lebih luar
2: lebih
3: biasa.
2: Iya. Cuman ada juga yang mengatakan katanya kalau madu itu tidak ada kadaluarsanya.
3: Betul.
2: Asalkan.
3: Betul.
2: Asalkan ya.
3: Tertutup dan memang semuanya serba higienis lah ya Bu ya, higienis. Cuman makanya yang kita mungkin yang membedakannya antara madu yang fresh dan yang enggak Bu. Terkadang saya pernah mencoba menyimpan madu 2 tahun Bu, lupa itu Bu. Enggak sengaja. Jadi lupa di etalase tersimpan selama 2 tahun. Saya waktu itu kan madu itu kan nggak ada expire, expire kata saya. Cobain lah dan aman ibu, alhamdulillah tidak ada sakit perut, tidak ada keluhan yang lain apapun. Itu membuktikan bahwa disimpan 2 tahun aman gitu, tidak ada ini.
2: Oke, jadi di rumah para pendengar kalau misalnya ini wajib nyimpan madu wehnya. Itu kira-kira direkomendasiinnya kalau Kang Epul kepada pasien dengan konsumsi madu ini kalau penyakit apa nih?
3: Kalau saya pribadi Bu, karena mungkin yang di, jadi kan ada beberapa jenis ini ya Bu ya, misalkan kayak madu, ada madu plus herbal tanaman Indonesia itu.
2: Oh ya, udah di,
3: betul, udah diracik, diolah. Nah mungkin kalau misalkan yang madu tanpa campuran itu semua orang bisa konsumsi, bisa konsumsi mungkin dalam batasan tertentu ya Bu ya. Tapi semua orang bisa konsumsi karena termasuk suplemen. Berbeda dengan yang udah dengan herbal
2: racikan.
3: Itu kan harus ini, harus sesuai dengan keluhan. Misalkan ada yang campur bawang putih lanang, yang memang manfaatnya itu memang digabung antara bawang putih lanang dengan madu mungkin.
2: Ya, bisa dimengerti ya, pendengar ya. Jadi kalau madu itu bisa untuk siapa saja, tapi kalau ada campuran itu mah bagi orang-orang tertentu yang sakit taruh lah ya. Kang Epul, kalau pengobatan tradisional contohnya herbal ya, ada yang mengatakan bahwa itu dosisnya ada mana naon, katanya aman. Atau ada juga yang mengatakan, ini meskipun herbal tetap saja harus

0: Nah ini para pendengar, ternyata yang herba juga itu perlu perhatian khusus dari kita ya. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita juga mungkin ya. Entong asal maneh, rasa maneh, ah ini mah dari alam,
1: betul,
0: aman.
1: Betul,
0: tapi aman. Ternyata kita juga itu harus tahu ilmunya. Iya,
1: betul, ya. Betul, Bu.
0: Oke, ini Kang Epul masih ada waktu sedikit lagi. Kira-kira nih Kang, kolaborasi antara layanan kesehatan modern atau klinik rumah sakit dan pengobatan tradisional ini bagaimana? Apakah berpotensi menjadi tren di masa depan, Kang?
1: Sangat berpotensi, Bu. Karena memang dari kejadian yang kemarin itu, ketika kejadian, kalau yang saya alami ya Bu ya, yang saya alami setelah COVID itu banyak sekali orang itu mengakses informasi terkait pengobatan tradisional. Sehingga ya mungkin informasi yang baiknya, dan alhamdulillah para medis, para dokter pun ikut apa ya, seperti oh iya ternyata efek herbal tuh seperti ini.
0: Dan jadi saling, bisa saling menunjang.
1: Betul Ibu, sekarang dokter tuh mengakui dengan herbal, dengan pengobatan tradisional tuh mengakui, dan banyak juga yang dokter-dokter yang ikut pelatihan bekam. Sekarang banyak dokter yang praktek bekam, makanya menamakannya bekam medis atau mungkin pengobatan komplementer. Itu di sisi lain teman saya mungkin ada yang bilang, aduh ini dari medis, padahal informasi baiknya kita tuh mulai diakui gitu oleh dunia medis gitu Bu, yang alhamdulillahnya
0: kolaborasi yang indah.
1: Kolaborasi karena memang kita pun sebagai pengobat tradisional yang memang ini ya Bu, harus bijak. Kalau misalkan kita diagnosa ini tidak mampu sama kita sebagai pengobat tradisional, rujuklah ke medis. Karena ada bagian tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan.
0: Oke, harus ada kerjasama yang baik.
1: Betul,
0: ya, Kang.
1: Betul.
0: Kang Epul, nggak kerasa nih waktu kita
1: di
0: penghujung ini untuk pesan.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak bersama obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Dan juga kini saatnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali. Apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO?
2: Lebih mudah, lebih kekinian. Anak teman-teman kita yang ada di Gen Z Alpha ini kan banyak sekali. Daripada kita buat uang loh, kita pakai kris lebih mudah, lebih ramah.
0: Sari berita, PMI Kota Cirebon menggunakan kris dalam penggalangan bulan dana 2026 untuk mempermudah sekaligus meningkatkan transparansi dana. Pada momentum Hari Batik Nasional menyadarkan masyarakat bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. PMI Kota Cirebon menggunakan kris dalam penggalangan bulan dana 2026 untuk mempermudah sekaligus meningkatkan transparansi dana.
2: Tapi begitu kita kasih kupon, ternyata kupon itu semuanya nggak kembali. Besarannya berapa, kita juga jadi nggak bisa memberikan suatu gambaran seperti apa.
3: PMI Kota Cirebon menggunakan kris dalam penggalangan bulan dana tahun 2026 untuk mempermudah masyarakat memberikan sumbangan, sekaligus meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban.

0: Jawaban penerima dana. Menurut Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toat Ma'ruf, mengatakan penggunaan transaksi digital dinilai lebih mudah dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat ini, khususnya untuk generasi muda yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai.
1: Lebih mudah, lebih kekinian, anak teman-teman kita yang ada di Gen Z Alpha ini kan banyak sekali, daripada kita buat uang loh, untuk pakai Kris lebih mudah, lebih ramah. Kalau sebelumnya ada hybrid, apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, ada kupon, ada Kris. Tapi begitu kita kasih kupon, ternyata kupon itu semuanya nggak kembali. Besarannya berapa, kita juga jadi nggak bisa memberikan suatu gambaran seperti apa. Lebih transparan, lebih kita bisa bertanggung jawabkan lebih baik.
0: Menurut Dr. Toat, penggunaan Kris juga menjadi perbaikan dari mekanisme sebelumnya yang menggunakan sistem kupon, karena tidak seluruh kupon yang diberikan kembali kepada PMI, sehingga jumlah dana yang terkumpul sulit diketahui secara menyeluruh. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Prosesi Jamasan Pusaka menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Kabupaten Indramayu ke-499 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat 2 Oktober 2026. Ritual tersebut dilakukan untuk membersihkan sejumlah benda peninggalan leluhur, di antaranya cakra udaksana milik Raden Arya Wiralodra, keris dan tombak bersejarah. Jamasan memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur pendiri Indramayu, sekaligus upaya merawat warisan budaya dan merefleksikan pembersihan diri secara fisik maupun spiritual. Penggiat seni dan budaya Kabupaten Indramayu, Nang Sadewo, mengatakan Jamasan Pusaka memiliki makna membasuh jiwa dan raga untuk membangun semangat serta harapan baru bagi daerah. Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan pejabat pemerintah Kabupaten Indramayu dalam prosesi tersebut. Menurutnya, kegiatan jamasan semestinya menjadi momentum untuk menghormati para pendiri daerah melalui keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga tradisi leluhur. Pada momentum Hari Batik Nasional menyadarkan masyarakat bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia.
3: Batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali.
4: Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak menyamakan batik dengan kain tekstil yang hanya memiliki motif batik. Kurator Museum Pangeran Cakrabuana, Dr. Haji Casta, mengatakan peringatan Hari Batik Nasional menjadi kesempatan untuk kembali menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai produk budaya warisan leluhur.
3: Peringatan Hari Batik Nasional tentu ini selalu mengetuk kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali. Apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO? Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya.
4: Casta menjelaskan batik memiliki proses dan karakteristik sendiri sehingga tidak seluruh tekstil bermotif batik dapat disebut sebagai batik. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat memberikan penghargaan yang tepat terhadap karya dan proses pembuatan batik. Sebagai salah satu sentra batik di Indonesia, Cirebon memiliki beragam karakter batik yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah, di antaranya batik keraton, batik pesisir, hingga batik ciwaringin yang memiliki ciri khas masing-masing. Rena Safira melaporkan.
2: Sebanyak 163 personil TNI bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Majalengka mengikuti ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Sawala, Kecamatan Kadipaten, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum mengenang jasa para pahlawan. Upacara dipimpin Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto, selaku Inspektur Upacara, didampingi dan Lanud S. Sukani, Letkol PNB, Kadek Dwi Indira Mawan. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di momen di Monumen Pahlawan sebagai simbol penghormatan atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan turut hadir bersama unsur Forkopimda, Persit, dan organisasi kemasyarakatan. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Rendra Dwijayanto mengatakan ziarah nasional menjadi pengingat nilai perjuangan, pengorbanan, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa. Kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kondusivitas wilayah. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat perajin batik Cirebon terus berinovasi mempertahankan pasar.
5: Itu tetap eksis di kota sendiri dan tentunya eksis juga di kota-kota lain di Indonesia.
6: Kondisi ekonomi yang belum stabil turut mempengaruhi geliat usaha pengrajin batik di Cirebon. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik P3BC Cirebon, Subroto, mengatakan kondisi industri batik saat ini cenderung kurang sehat dari sisi ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak membuat pengrajin berhenti berkarya dan berinovasi untuk mempertahankan minat masyarakat terhadap batik.
5: Kalau kondisi sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini, batik memang saya bilang kurang sehat karena faktor ekonominya lagi kurang baik. Akan tetapi semua seniman-seniman batik selalu berinovasi bagaimana menciptakan batik itu supaya tetap diminati oleh masyarakat, karena penikmat batik itu bukan kalangan menengah ke atas aja, kalangan menengah ke bawah juga kami persiapkan, kami bikin produk-produk untuk mereka juga. Jadi untuk kondisi sekarang ini, kami tetap berusaha bagaimana batik itu tetap eksis di kota sendiri dan tentunya eksis juga di kota-kota lain di Indonesia.
6: Subroto mengatakan pengrajin juga berupaya untuk menyediakan produk yang dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya menyasar kalangan menengah ke atas, pengrajin batik Cirebon juga menyiapkan produk bagi konsumen dari kalangan menengah ke bawah. Ia menambahkan upaya tersebut dilakukan agar batik tetap eksis di Cirebon sekaligus mampu menjangkau pasar di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap inovasi dan perluasan pasar dapat membantu pelaku usaha batik bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Aura Aulia melaporkan.
2: Kesbangpol Kota Cirebon mendorong komunikasi dan ruang dialog untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tengah perbedaan agama, kepercayaan, dan latar belakang. Kepala Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan perbedaan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu disikapi melalui komunikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga hubungan harmonis dengan memahami dan menghormati keberagaman di lingkungan masyarakat. Eli menekankan, toleransi perlu diwujudkan melalui sikap sehari-hari dengan menghargai keyakinan masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut komunikasi dan dialog yang intensif diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Kesbangpol Kota Cirebon juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi wawasan kebangsaan, pembinaan karakter, pendidikan politik, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat khususnya generasi muda. Dengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan.
1: Oh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan kita kini sudah memasuki Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ini kenapa aku mendadak buyung ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti

0: Mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: kita. Peringat, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Iskandar Zulkarnain juga yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 nanti. Dan pendengar, kini kami sampaikan dulu cek fakta.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnblackhawks.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih ini telah ditutup pada April 2026. Demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Raya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah Kota Cirebon dan sekitarnya.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran.

televisi, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bertemu lagi di Green Radio Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan yang pasti acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, berkaitan dengan Green Radio ini, kita tahu bahwa di era saat ini isu lingkungan masih terus ya kita bahas, dan isu lingkungan ini bukan lagi sekedar wacana di ruang kelas atau bahkan mungkin sekedar seminar-seminar formal. Perubahan iklim itu juga berkaitan dengan darurat sampah plastik hingga persoalan kebersihan ruang publik. Ternyata juga ini menjadi realitas tersendiri yang harus kita hadapi bersama. Pertanyaannya, di mana posisi anak muda saat ini? Apakah mereka hanya menjadi penonton atau justru menjadi motor penggerak perubahan justru ya? Nah, untuk itu kita akan bahas tema sore hari ini, yaitu tantangan kekinian generasi muda sebagai pegiat lingkungan dalam mewujudkan budaya bersih di Cirebon dan sekitarnya. Nah, karena kita membahas anak muda begitu ya, untuk sore hari ini sudah hadir di Pro 1 RRI Cirebon ada Mas Rafli Ilham G. Selamat sore Mas Rafli.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, bisa agak ke depan mungkin Mas Rafli. Sehat ya Mas Rafli ya? Oke, Mas Rafli ini adalah Ketua Dompet Duafa Volunteer Cirebon.
1: Betul.
0: Sekaligus juga otomatis menjadi mitra muda dari C3 Indonesia. Oke, nah ini ngomong-ngomong tapi karena Dompet Duafa begitu, mungkin pertanyaannya adalah sebetulnya boleh diceritakan dulu begitu, apa sih fokus utama dari Dompet Duafa Volunteer ini di Cirebon, khususnya terkait dengan pilar lingkungan hidup? Silahkan Mas Rafli.
1: Baik, bilangnya Akang atau Mas?
0: Bebas.
1: Akang aja ya.
0: Akang boleh.
1: Izin Kang, sebetulnya Dompet Duafa ini kalau di DDP-nya, karena DDP itu induknya Dompet Duafa gitu. Bedanya kita tuh Dompet Duafa Volunteer, kalau bahasa umumnya relawan.
0: Relawannya
1: relawan
0: ya.
1: Relawan Dompet Duafa. Nah, Dompet Duafa ini memiliki 5 pilar program sebetulnya. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga sosial, keempat ekonomi, dan kelima budaya dan dakwah itu. Nah, dari 5 pilar itu Dompet Duafa menggagas yaitu program-program kerelawanan, salah satunya menjadikan DDP ini, Dompet Duafa Volunteer ini, peluang bagi orang-orang yang tergetak hatinya untuk beraksi di ranah kemanusiaan, bukan untuk hanya anak muda aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, oke.
1: Okay. Disclaimer dulu, jadi
0: karena ini, kebetulan yang ininya anak muda aja gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Silakan lanjut.
1: Tapi kebanyakan kalau di Cirebon kita relawannya itu anak muda alhamdulillah itu. Jadi tergerak hatinya itu untuk menjadi relawan-relawan yang sifatnya sukarelawan itu. Kan banyak ya relawan yang sifatnya ingin dibayar, ingin dibayar.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, kalau Dompet Duafa Volunteer ini adalah salah satu wadah untuk yang tergetak hatinya di dalam ranah kemanusiaan, salah satunya di sosial kemanusiaan. Nah, kalau bicara tentang Dompet Duafa itu, ya kita terpatok pada 5 pilar tadi. Nah, sebetulnya DDP ini hadir sebagai pemberdayaan anak muda yang harus kita maksimalkan dari segi pemikirannya, karena pemberdayaan masyarakat itu sebelum memberdayakan orang lain harus berdaya dulu
0: diri memberdayakan sendiri. Diri sendiri dulu gitu ya.
1: Itu okay. Istilahnya gitu kan. Jadi DDP ini hadir di Cirebon sekitar tahun 2018 waktu era kekeringan di Palimanan.
0: Oke.
1: Dan juga seiring berjalannya waktu kita bergerak di ranah lingkungan ya konteksnya gitu. Waktu itu bareng sama rekan saya di yang mengajak ke sini di Pandawara waktu itu,
0: abis kita terlibat
1: ya? Juga, ya terus kita juga aksi-aksi lingkungan di gunung kayak West Summit segala macam, dan lingkupannya bukan hanya Cirebon tuh, kita lingkupannya Ciayu Majakuning kalau DDP chapter Cirebon.
0: Oh, kalau DDP itu berarti sewilayah 3 Cirebon ya? Ciayu Majakuning.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kegiatannya apa sih kalau untuk DDP ini? Maksudnya ini kan walaupun relawan tapi tetap menjalankan program-program yang diusung oleh Dompet Duafa. Boleh disampaikan mungkin seperti apa?
1: Oke, salah satu program yang mengerucut kepada lingkungan, kita berinisiasi mengadakan kegiatan yang mungkin charity sifatnya Mas itu.
0: Oh, charity ya.
1: Tidak menggunakan program-program yang berkelanjutan. Kenapa? Karena tantangan yang berkelanjutan itu susah bagi kita yang sifatnya apa ya, sifatnya menggait anak-anak muda yang itu bisa berkepanjangan, itu sulit banget mas. Nah kalau dapat volunteer di wilayah Cirebon ini, karena kan di DP itu udah ada 43 chapter di Indonesia mas itu. Nah kalau di Cirebon kita fokusnya kalau lingkungan hanya program charity edukasi dan juga aksi-aksi yang kolaborasi seperti itu. Salah satunya kemarin di kegiatan volunteer Go Green di Rumah Jakarta gitu kan. Boleh nyebut.
0: Enggak apa-apa. Enggak masalah.
1: Nah, salah satunya itu kita sering berkolaborasi, yang kedua sering mengadakan aksi. Waktu kemarin di hari ulang tahun Dompet Duafa itu kita mengadakan aksi penanaman mangrove di Desa Mertasinga Cirebon.
0: Oke.
1: Terus waktu awal-awal kita kegiatan lingkungan itu, kalau gak salah di West Summit di Palutungan. Kegiatannya yaitu memilah sampah di gunung dan di brand audit gitu. Brand audit itu adalah sampah merek apa ini ya, yang kiranya terbanyak di gunung gitu. Dan mayoritas sampah plastik botol gitu.
0: Nah, sampah plastik botol justru ya. Oke. Oke, mungkin sebelum saya ngomongin lebih apa, lebih detail terkait dengan tema kita sore hari ini, jadi penasaran juga kita nih, awal yang memotivasi Mas Rafli dan teman-teman itu mau terjun langsung untuk memimpin aksi-aksi sosial, salah satunya terkait dengan isu lingkungan. Apa sebetulnya yang memotivasi itu? Karena kan relawan tahu sendiri gak dibayar. Silakan.
1: Awal mula kita bergerak di lingkungan itu, salah satunya kita harus memberikan apa ya, memberikan pengamatan dulu kepada orang-orang terdekat itu. Artinya ketika di kosan lah, kalau mahasiswa di kosan, segala macam nyampah di kamar, segala macam
0: asbak ya,
1: apalagi Rafli gak ngerokok gitu kan, dekat sama orang-orang ngerokok, dan itu apa ya, puntung rokoknya tuh di kamar aja itu kan risih banget bagi kita yang peduli terhadap lingkungan secara kecil gitu kan, kecil. Itu awal mulanya dari ranah kosan kalau di konteksnya di mahasiswa itu. Kalau di rumah kita biasanya, karena kan sampah terbanyak di Cirebon ini adalah sampah rumah tangga gitu kan, hasil buangan dari rumah-rumah itu. Nah kalau di dibilang termotivasi oleh siapa sih sebetulnya DDP ini mengait ke kegiatan sosial di ranah lingkungan, kita sebetulnya kesadaran sendiri sih kan, karena dari berbagai aksi yang menganut program zakat gitu kan. Karena kita juga gak melulu soal bagi-bagi, gak melulu soal menyalurkan apa, donasi kepada donatur, tidak. Kita juga bergerak di ranah lingkungan, salah satunya menggerakkan ya, setidaknya menyadarkan teman-teman internal dulu sebelum kita menyadarkan orang lain gitu. Itu salah satu kita tergerak tuh ya di ranah internal, memperbaikinya di ranah yang sekiranya kita tuh udah sadar dulu gitu, sebelum kita menyadarkan orang lain gitu.
0: Saya jadi penasaran juga nih, Mas Rafli kan mungkin tergabungnya di udah lama ya. Nah, kemudian generasi muda itu seberapa besar sih responnya untuk bisa ikut gabung menjadi seorang relawan, yang ternyata memang tidak semua orang bisa melakukan itu juga, Mas Rafli. Gimana?
1: Seberapa besar? Sama kayak judul ya, tantangan ya.
0: Iya, tantangannya itu kan jadi tantangannya ya.
1: Sebetulnya tantangan kita yang selaku, bisa disebut anak muda, bisa disebut tua.
0: Iya, iya.
1: Anak muda di Cirebon sendiri, karena Rafli bukan asli Cirebon sih masalahnya. Asli Subang. Tapi Rafli kuliah di Cirebon, sering berjalannya waktu ketemulah Dompet Duafa ini di bagian di DP-nya gitu, relawan sebagai koordinator. Jadi segala bentuk relawan pulang pergi, keluar masuk, itu Rafli sangat apa ya, menyayangkan teman-teman yang keluar masuk gitu. Seenggaknya teman-teman hadir tuh ya udah kita menjadi penggerak penggerak aksi sosial kemanusiaan gitu. Walaupun kita bukan apa ya, inputnya bukan untuk kerja loh di sini, kita untuk aksi kemanusiaan itu. Nah, pertanyaan tadi menobatkan berbagai aspek kesadaran juga mas harusnya. Artinya ketika kita di lingkungan seperti relawan seperti ini, kita boleh loh kemana aja gitu, bergerak ke pendidikan, ke sosial, ke dakwah, dan sesuai dengan kriteria masing-masing anggotanya gitu. Dan kita harus menyesuaikan teman-teman yang ada di internal itu, jangan sampai kita aksi lingkungan misalnya clean up, tapi teman-temannya gak mumpuni untuk aksi clean up itu. Berarti kita harus menyadarkan dengan cara langkah kecilnya itu, misalnya gerakan tumbler di bulan Maret misalnya. Itu salah satu gerakan-gerakan yang menyadarkan teman-teman di internal gitu.
0: Oke, baik. Jadi kalau bisa dibilang responnya positif atau negatif atau gimana kalau Mas Rafli lihatnya? Cukup bagus generasi muda saat ini?
1: Kalau tengah-tengah boleh Mas.
0: Tengah-tengahnya.
1: Tantangan mengajak anak-anak atau teman-teman lah.
0: Iya, teman-teman ya.
1: Rafli di Cirebon ini sangat sulit di bagian menggerakannya. Karena kan prinsip kehidupan ya Mas. Bisa. Ada yang membantu, ada yang bergerak, ada yang berkomentar gitu. Nah di kebanyakan kalau di relawan seperti ini beraksi doang itu tanpa adanya membantu persiapan segala macam. Itu yang paling sulit sih bang.
0: Itu tantangannya. Tantangan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke budaya bersih ya, karena C3 ini kan ya otomatis budaya bersih begitu. Melihat kondisi di wilayah Ciayu Majakuning soal kebersihan, soal lingkungan, apa yang Mas Rafli lihat yang jadi catatan
1: dari segi lingkungan Mas?
0: Ya, kebersihan, sampah, persoalan-persoalan itulah.
1: Sebetulnya kalau di Cirebon sendiri Rafli tidak banyak berkomentar ya Mas.
0: Tapi nggak apa-apa dong komentar.
1: Sedikit berkomentar paling mengenai kesadaran, bukan menyerahkan pemerintah, tapi seenggaknya kalau ada aksi-aksi pemerintah kita undang juga loh sebagai NGO, sebagai relawan yang berkaitan dengan wilayah Cirebon itu. Karena pada dasarnya kita pun kalau ada undangan segala macam dari pihak-pihak luar, kita hadir loh gitu. Buktinya kita sering kolaborasi sama teman-teman NGO lain gitu. Buktinya kita bisa aksi-aksi lingkungan secara berskala panjang, misal di bulan Idul Adha kita menggunakan besek gitu, misal skala gede-gedean Idul Fitri misal bulan puasa kita menggunakan tajil eco green, kita menggunakan plastik. Sebetulnya itu langkah-langkah yang udah kita jalankan selama ini di DDP ini.
0: Oke. Karena gini, kadang kalau saya begitu kan, perjalanan dari tempat kerja ke rumah begitu kan, melewati kota dan kabupaten Cirebon gitu, kadang-kadang saya suka berpikir begitu, mengamati gitu Mas Rafli. Oh di daerah ini kok agak bersihan ya. Di daerah ini kok sampah berantakan banget ya, apa memang tidak ada yang menggerakkan atau tidak ada yang mengelola dan lain sebagainya. Satu itu. Kemudian juga terkait dengan kebersihan kan bukan hanya saja persoalan sampah, polusi juga itu mungkin menjadi persoalan ya. Sekarang kayaknya kita kalau di lampu merah gitu ya, atau nunggu kereta lewat gitu Mas Rafli, itu kadang-kadang kita terganggu dengan asap itu. Kayaknya ada mobil-mobil yang memang gak ngerti itu, apakah memang tidak ada pengawasan dan lain sebagainya. Asap itu ngebulnya tuh ngebul banget begitu, termasuk motor begitu. Tanggapan dari Mas Rafli gimana soal dua poin ini?
1: Kalau di ranah kejalanan seperti itu mungkin dimaklumi Mas, karena di era sekarang anak sekolah pun pakai motor kan, dan itu susah di cut oleh kita sebagai penggerak-penggerak lingkungan. Nah salah satunya ya tadi peran-peran pemerintah perlu yang namanya edukasi mengenai kesehatan iklim, kesehatan lingkungan, kesehatan sekolah juga. Sebetulnya sekolah-sekolah di SD sampai SMP pun udah ada programnya Pak. Kalau kita dulu di SD itu ada yang namanya PLH kan ya, Pendidikan Lingkungan Hidup. Itu masih ada di kita, di Gen Z ini gitu loh. Langkah yang paling apa ya, yang disayangkan ketika di jalanan seperti itu sih, ketika mau kemana-mana pun harus pakai motor. Misal deket nih ke Alfa itu, kenapa harus pakai motor, gak jalan kaki aja? Misal jaraknya dari sini ke depan UGJ misalnya, itu kan sangat dekat, kenapa harus memakai motor gitu? Jadi sifatnya yang dekat-dekat udahlah kita jalan kaki atau pakai sepeda kalau ada, kalau enggak ya kita meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berbasis
0: ramah lingkungan, ramah ya
1: lingkungan.
0: Oke, kalau kebersihan gimana?
1: Kebersihan. Kalau kebersihan
0: kondisi sendiri di Cirebon gitu kan? Kita bisa lihat ya. Gimana Mas komentarnya? Apa sebetulnya yang jadi persoalan kita saat ini?
1: Persoalan kita saat ini adalah kesadaran Mas.
0: Kesadaran. Oke.
1: Karena tidak banyak orang yang apa yang acuh terhadap lingkungan, kayak masih ada Rapli sering nemuin orang-orang yang ngerokok di motor.
0: Betul itu.
1: Terus ya. Orang-orang yang membuang sampah di mobil itu depan mata Rapli. Kadang depan suka mata. Pengen marah, woi gitu.
0: Tapi nanti ribut ya.
1: Jadi kita menghindari hal itu ya lewat tulisan-tulisan kayak di baju misal, jangan membuang sampah di jalanan,
0: jangan gitu. Merokok di, ya, di jalan gitu ya.
1: Dan edukasi-edukasi kayak konten kreator di Bandung, ada salah satu yang tetap diikutin, dia bergerak di lingkungan, di ranah papan informasi, misal ada banner di mana aja nempelnya gak ada pajaknya, dibongkar, dibongkar, itu sangat keren loh gitu. Pengen nyoba tapi takut gitu. Kayak masang-masang banner di mana aja, pojok-pojok kota terus.
0: Oh itu deh. Pengen ya?
1: Pengen, tapi ya seperti itulah, hal-hal yang berbaur bertentangan dengan norma-norma lingkungan. Ya saat ini kita bisa melawan dengan cara itu, selain mengkritik ke pemerintah gitu. Kita berdayakan media sosial kita untuk salah satunya menyadarkan teman-teman kita dulu aja gitu di ranah lingkungan ini.
0: Oke, baik. Untuk pendengar Pro 1, selain bisa mendengarkan melalui 94,8 FM, Anda juga bisa melihat langsung melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Kita break dulu Mas Rafli ya. Siap. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama kami di Green Radio Pro 1.
2: Satu Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
0: Kita masih membahas tema tantangan kekinian generasi muda sebagai pegiat lingkungan dalam mewujudkan budaya bersih di Cirebon dan sekitarnya bersama Mas Rafli Ilham G, Ketua Dompet Duafa Volunteer Cirebon dan sekaligus otomatis jadi Mitra Muda Clean Culture Community atau C3 Indonesia. Gabung sama C3 berarti baru-baru ini? Baru-baru ini ya?
1: Baru datang sini.
0: Oh iya. Tapi mungkin karena memang banyak ya, maksudnya apa namanya, sebetulnya kita tuh banyak juga yang peduli sebetulnya terhadap lingkungan. Bahkan hadirnya C3 ini juga memberikan harapan tersendiri begitu. Bagaimana tanggapan dari Mas Rafli nih dari DDV, silakan.
1: Adanya kegiatan C3 berarti ya. C3 ini jujur, tapi ya kesana kesini ke RR ini baru pertama kali. Terima kasih teman-teman dari C3, senior-senior Rafli mungkin di Cirebon gitu. Adapun kegiatan-kegiatan C3 yang tadi udah sharing juga di luar mengenai C3 ini apa, dan ternyata selaras dengan kegiatan-kegiatan kita yang sering kita jalanin di Cirebon ini gitu. Dan harapannya sih kalau udah seperti ini ya kita bisa kolaborasi berkepanjangan gitu mengenai C3, baik DDP maupun C3 ini gitu. Itu aja mungkin Mas buat.
0: Oke, kita ke mudanya karena temanya kita ngomongin soal muda ya begitu ya. Walaupun saya udah gak muda lagi. Ada fenomena kecemasan ya pada anak-anak muda. Mungkin apa istilahnya tuh agak-agak susah ya. Eco-anxiety. Kecemasan ekologis yang kabarnya itu mulai melanda sebagian anak-anak muda yang merasa pesimis dengan kondisi bumi kita saat ini. Bagaimana Mas Rafli ini menyikapi hal ini agar tentu anak-anak muda ini masih tetap optimis walaupun mungkin kita lihat mungkin ini nggak mungkin bisa kita rubah, apalagi merubah mindset masyarakat yang belum mencintai lingkungan. Bagaimana komentarnya Mas Rafli?
1: Terkait itu, rapat pribadi udah, kita di DP udah berkegiatan secara aktif di charity ini, kegiatan Jakarta Infak Sedekah Wakaf. Di isu lingkungan ini kita fokus kepada kesadaran, lagi-lagi kesadaran teman-teman. Karena di DDP ini kita sifatnya teman ke teman, Pak, gitu. Misal
0: gimana?
1: Kita butuh teman ke teman gitu. Kita butuh kuota 10 orang misalnya. Dan penggerak pun ada yang kerja, ada yang enggak bisa hadir selama itu kan tantangan banget, Pak.
0: Iya, iya.
1: Nah, salah satu solusi biar ada orang-orang yang tergerak dalam kegiatan sosial seperti ini ya, misalnya temannya enggak bisa, ajak dong temannya untuk masuk kita itu biar merasakan gimana sih masyarakat ketika membersihkan sungai, ketika membersihkan jalanan gitu. Nah, salah satunya seperti ini sih, Pak. Biar kegiatan kita tuh secara masif diikuti oleh kalangan muda terlebih dahulu gitu. Cukup di situ aja karena yang berkepanjangan bagi pemberdayaan masyarakat itu susah banget, Pak, kalau di ranah seperti kita ini. Adapun menyesuaikan wilayah juga, karena kalau Cirebon kita fokusnya ke program-program yang sifatnya untuk mengedukasi kayak sekolah berkeadilan iklim di Majalengka. Kita udah berjalan selama 2 bulan. Itu sekolah inklusif sih, Pak. Jadi kita mengajarkan anak-anak difabel lebih fokus kepada isu-isu iklim. Salah satunya nanam pohon, belajar nanam pohon, belajar mitigasi bencana, belajar mengenai apa sih itu cuaca.
0: Jadi
1: itu
0: fokus di edukasi ya?
1: Edukasi, Pak.
0: Tapi ngomong-ngomong soal kesadaran kan otomatis selalu kita bahas soal itu. Solusinya gimana sih, Mas? Ada nggak sih? Ya, susah kan? Susah-susah, gampang gitu, tapi susah gitu. Gimana, Mas? Untuk karena ada tadi juga kan ada istilah apa namanya anxiety begitu ya, kecemasan, pesimis bahwa dengan kondisi bumi saat ini bisa diselamatkan atau tidak ya. Ada pandangan-pandangan seperti itu
1: untuk kecemasan terhadap apa ya, kondisi anak muda lah, khususnya di daerah atau di Cirebon ini ya. Tadi kita sempat beberapa kali aksi gitu, kalau gak ada ajak mereka diem gitu, artinya kita mah gak diajak, diem aja lah gitu, nunggu diajak. Itu kan salah satu mindset yang menurut saya kurang lah, kurang peka terhadap lingkungan. Walaupun mereka sering keluar-keluar di Instagram, misal lingkungan itu jalan-jalan Instagram macam gitu kan. Tapi aksinya gak ada, itu kan sama aja kalau dalam agama mungkin munafik gitu kan, munafik terhadap lingkungan sendiri itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Makanya ketika aksi-aksi di DDP ini, kita sering mengadakan aksi-aksi yang sifatnya lingkungan, berbuka untuk umum, bukan untuk kita internal aja gitu. Misal volunteeran sambil trek ke Palutungan, ke Lamping kita.
0: Oh, jadi pendekatannya ya.
1: Pendekatannya ya. Okay. Pendekatannya seperti itu. Terus di sana kita bukan hanya camping aja, tapi kegiatannya mengut sampah di gunung. Terus tadi brand audit, kita brand nih beberapa merek yang sekiranya paling banyak. Nah, di situ kita kerjasama sama pihak pengelola gitu. Salah satunya yaitu biar kita selaras dengan anak-anak muda yang kiranya bisa kita berdayakan ya, seperti itu cara kita di DDP selama ini.
0: Oke, tapi itu acara program-program itu berlanjut, keberlanjutannya ada atau
1: ada,
0: gimana?
1: Pak.
0: Per berapa bulan atau per berapa seperti apa?
1: Nah, kalau Poluntrek ini kita gagas sebagai acuan adanya volunteer baru, penutupan acara kegiatan-kegiatan Ramadan misalnya. Jadi selang-seling untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Dompet Duafa Poluntrek. Misal kegiatan Ramadan kemarin ada oprek open recruitment, pembukaan Ramadan Ngabakti misalnya. Nah, sebelum adanya aksi Ramadan Ngebakti kayak bagi-bagi glow up mosque segala macem, kita adain bonding terlebih dahulu. Bondingnya itu dalam segi tadi Poluntrek, bisa ke gunung, bisa ke pantai, bisa ke manapun lah.
0: Nggak mungkin ke mall tapi
1: nggak mungkin. Dan kita pun di DDP alhamdulillah sederhana gitu, nggak elit-elit banget kayak nongkrong di enggak gitu. Alhamdulillah kita sadar bahwasanya kita tuh kalangan muda yang harus dibina itu kan oleh kalangan sebelumnya juga itu. Ya, sering kita soan ke teman-teman Dompet Duafa senior. Barangkali ada mitra-mitra yang udah berkaitan dengan DDP lama, kita susul, kita soan lagi gitu. Itu budaya-budaya seperti itu harus kita kuatkan selama kita ada di lingkungan yang sama gitu. Jangan sampai orang tua senior-senior kita nih udah hilang di DDP ini, terus kitanya
0: padahal ilmunya banyak,
1: ilmunya gitu ya, banyak gitu. Terus kitanya hanya abai terhadap mitra-mitra yang udah digait oleh kita gitu.
0: Berat. Tapi yang reguler ada ya, Mas ya?
1: Ada.
0: Apa itu, Mas, kalau yang reguler?
1: Kurban asik tanpa sampah plastik.
0: Kurban asik tanpa sampah plastik. Oke, itu juga salah satu usaha ya, usaha untuk apa namanya menanamkan budaya bersih begitu ya. Oke, nah ini ada juga terkait dengan kalau bicara budaya bersih itu kan ada yang kita lakukan dan ada yang harusnya tidak kita lakukan kan, bicara seperti itu. Salah satunya adalah penggunaan sampah plastik, fast fashion gitu ya. Penggunaan plastik sekali pakai ini juga masih cukup tinggi kayaknya ya. Iya enggak sih? Di Cirebon. Kalau saya belanja ke Bogor, itu saya sendiri jujur saya kaget begitu. Saya belanja berapa gitu, mampir gitu di minimarket, tapi enggak ada plastik ya. Nah, tapi kalau di kita bebas ya, kita tinggal beli gitu ya. Pakai plastik enggak? Pakai kayak nambah 200 perak. Hal-hal itukah yang jadi PR tersendiri mungkin? Mas Rafli gimana?
1: Hal tersebut emang kita sering laksanakan di bahkan di perkuliahan juga, jajan es segala macam plastik. Tapi buat Rafli pribadi sekarang udah mulai aktif nih berkegiatan membawa tumbler segala macam. Dan itu diikutin oleh beberapa volunteer yang ada di dompet-dompet volunteer itu. Kayak udah kita bawa tumbler buat pegangan kita, karena tumbler ini adalah nyawa kita gitu. Gak ada tumbler kita udahlah beli terus nyampah itu kan.
0: Tapi jadi memang menghindari itu ya, menghindari beli ya.
1: Kayak pergi kemana pun tumbler ini harus tetap dibawa walaupun gak ada isinya gitu. Karena sewaktu-waktu kita pasti ketemu yang namanya galon, yang namanya air buat minum, ya kita isi tumblernya itu. Bukan hanya apa ya, formalitas enggak sih Pak. Jadi emang si tumbler ini udah jadi acuan hidup kita nih di DDP. Maksudnya kita pribadi Rafli lah untuk menjadikan tumbler ini sebagai teman hidup asik.
0: Ya, kebiasaan-kebiasaan itu kan ya, kebiasaan-kebiasaan yang membawa tumbler itu salah satunya. Tapi kan gak semua orang bisa melakukan itu. Khususnya anak muda juga mungkin menghadapi tantangan itu sendiri gitu. Aduh ribet apa segala macam bisa beli gitu. Kemudian apa namanya sampah begitu ya. Apa membuang sampah sembarangan begitu. Ada beberapa yang memang dia kalau udah beli makanan, sampahnya tuh benar-benar hati-hati banget gitu. Bahkan sampai ada yang dimasukin ke kantong celananya, bajunya gitu, bahkan ke tasnya begitu. Tapi ada juga yang lebih banyak justru malah tidak melakukan itu. Asal buang sembarangan. Ada tong sampah? Padahal ada tong sampah juga harusnya kita jangan memproduksi sampah kan gitu. Tapi gimana caranya kita mendobrak kebiasaan-kebiasaan itu, Mas Rafli?
1: Dalam konteks DDP kita sering mengaitkan dengan kegiatan yang berbasis kebiasaan gitu. Kayak kita main ke bahasanya kantor karena kita ada kantor dompet duafa di Kejaksaan. Jadi kita sering main bolak-balik ke kantor itu. Seenggaknya kalau jajan ya, kalau jajan sendiri misalnya, ya buang sampah sendiri, jangan sampai simpen di kantor terus dibuang oleh saya nih yang penghuni kantor misalnya. Itu kan gak lucu mas gitu. Nah untuk komitmen-komitmen seperti itu bisa saling menyadarkan satu sama lain. Karena hal tersebut bisa kita jalankan dengan atensi-atensi yang udah kita dilontarkan gitu. Kalau gak bisa diomongin ya kita kasih tulisan di dinding gitu, pakai kata-kata yang murni lah itu.
0: Iya
1: gitu. Salah satunya itu sih mas buat kegiatan kita di DDP ini gitu. Untuk menghindari sampah-sampah plastik. Gak sedikit kok yang minum Gudai Pri terus Nescafe segala macam. Itu gak sedikit mas. Banyak teman-teman kita di kampus juga yang setiap harinya yang konsumsi itu. Dan yang jadi soalnya adalah sampahnya itu kan itu.
0: Ya. Itu. Oke. Tapi cara mendobraknya emang gak.
1: Cara mendobraknya pendekatan-pendekatan yang seperti itu.
0: Gak bisa otomatis ya.
1: Gak bisa otomatis. Pelan-pelan, perlahan terus. Oh iya ya, terus diajak ke satu aksi misal clean up sama Bang Omar misal.
0: Harus waduh ya memang gitu ya.
1: Dan baru itu iya juga.
0: Memang
1: itu
0: harus dari dalam ya.
1: Dalam
0: kesadaran sendiri.
1: Betul. Salah satunya seperti itu. Aksi dulu. Kalau gak bisa kata-kata kayak bikin kata-kata sorry mah gampang itu, cuman kalau aksi nyata nih kita lihat teman-teman yang suka menyepelekan sampah ini kalau diajak clean up gimana rasanya gitu. Gitu. Kalau di lapangan kan panasnya, entah belatungnya gitu kan. Itu sangat kita atensi ke teman-teman. Bosnya kita tuh nyampah, jangan sampai kegiatan kita aksi di clean up ini menjadikan sampah ini ya sia-sia gitu. Kita clean up tapi tetap aja nyampah. Clean up tetap aja nyampah. Itu kan menjadi acuan dosa buat kita sendiri gitu. Dosa dalam artian ya kita membersihkan sungai, terus membersihkan.
0: Tapi kali. Orang seenaknya balik lagi buang sampah di situ.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kan ada beberapa apa namanya? Ketika ada acara-acara aksi bersih begitu ya, Mas, clean up. Anggapan masyarakat pasti beda-beda gitu. Salah satunya juga muncul, oh ini hanya seremonial aja. Hanya sebatas seremonial saja begitu. Kurang aksi yang betul-betul nyata. Netizen biasa seperti itu. Bagaimana kalau Mas Rafli nih mewakili anak muda menghadapi ya komentar ya. Silakan.
1: Dari segi komentar tersebut emang kita sering di lapangan lah sering mendengar langsung atau
0: kau ada langsung juga pernah ya?
1: Mendengar langsung bahkan di beberapa ya gitulah di wilayah lingkungannya gitu langsung plus buang sampah. Padahal maksudnya tuh kalau ada kegiatan di desanya ya bantu seenggaknya gitu.
0: Iya.
1: Bantu
0: seenggaknya. Ya iyalah bakalan begitu kalau di situ cuma diem aja gitu. Ya.
1: Dan kebanyakan kalau kita ngadain aksi ya kita sebagai komunitas aja yang bergerak gitu. Masyarakat desanya jarang tersentuh gitu. Selain narasumber, selain juru kunci, selain narahubung gitu kan. Jadi sisanya tuh ya menyesuaikan ketika ada misal dibagi-bagi ada aksi bersih-bersih tapi sebelumnya ada aksi bagi-bagi gitu. Itu pasti mau masyarakat.
0: Oh, itu ya.
1: Itu patokannya. Misal sembako dulu baru aksi gitu kan jadi, itu mau.
0: Oke.
1: Itu sebetulnya kesadaran teman-teman di lapangan itu perlu juga yang namanya edukasi dulu sebelum kita aksi tuh.
0: Tapi efektif nggak kalau begitu? Kalau yang ada anggapan bahwa masyarakat itu mau kalau misalnya ada aksi bagi-bagi dulu gitu. Ya. Tapi kan ini kayak tidak tumbuh dari dirinya sendiri nggak sih mas?
1: Kalau dari segi skala
0: ya karena ada maunya gitu loh kalau.
1: Nah. Tapi kan sebagian ya Mas, aku gak bilang.
0: Iya, gak semuanya ya.
1: Sebagian masyarakat ketika ada aksi tersebut. Ini aja contoh studi kasusnya, aku pernah mengadakan kegiatan mitigasi bencana di desa salah satu Cirebon lah. Itu aku mengumumkan lewat speaker masjid, terus toa-toa yang ada di masjid lah musola.
0: Se-effort itu ya, se-effort itu.
1: Dan teman-teman disebar tuh beberapa titik musola buat mengedukasi kegiatan mitigasi bencana, salah satunya gempa bumi, terus menangani banjir, irigasi segala macam lah, mitigasi bencana di wilayah pesisir gitu. Kita umumkan karena ada dompet duafanya mungkin ya, dompet duafa yang sering bagi-bagi. Jadi ibu bapak masyarakat tuh hadir pak, hadir antusias, terus membawa KTP. Membawa KTP.
0: KTP.
1: KTP kakak dibawa mas itu. Maksudnya kita pun kaget, KTP buat apa gitu, KTP buat apa. Oh ternyata pas diulik, oh ternyata iya kita bawa lembaga gitu, lembaga yang sering bagi-bagi segala macam. Dan perspektif masyarakat pun seperti itu.
0: Bagi-baginya lah, ya bagi-bagi ya. Itu gitu ya, uang ataupun makanan.
1: Betul gitu. Gitu. Padahal kita hanya mengadakan aksi mitigasi bencana gitu.
0: Ini masyarakat harus tahu juga nih bahwa dompet dua apa tidak melulu bagi-bagi makanan dan uang ya. Betul, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu sosial, salah satunya isu-isu kemanusiaan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ini yang mungkin masyarakat harus di apa ya, mindsetnya tuh harus di terus dilakukan begitu ya. Oke, baik. Satu lagi nih mas, selama jadi volunteer, relawan gitu ya, yang tantangan yang paling terberat tadi udah cerita sih sebetulnya, cuman tantangan yang paling berat buat Mas Rafli dan kawan-kawan untuk tetap menjalankan aksi ini agar bisa efektif begitu apa Mas, tantangan yang paling terbesar?
1: Salah satunya Mas atau kita pelatih?
0: Salah satunya.
1: Salah satunya.
0: Enggak Mas. Ya yang paling ya, yang paling ya.
1: Yang paling itu cara menggerakkan anak muda atau
0: internalnya.
1: Oh itu ya. Karena aku ngerasain bagaimana kegiatan relawan tanpa adanya dorongan dari teman-teman misalnya. Kita banyak loh penggerak dilantik segala sekian puluh orang misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kan yang geraknya satu dua. Itu yang menjadi tantangan karena di alur aksi-aksi seperti lapangan di lapangan itu harus ada yang namanya perizinan dulu, terus penyuratan dulu, pemberitahuan dulu ke dinas SKI itu panjang banget prosesnya.
0: Dan harus ada orang yang ngurusin itu kan. Betul, gitu. Nah, tapi yang bergerak hanya beberapa orang. Ya.
1: Karena ketika kita aksi itu kebanyakan ya banyak membantu gitu. Mengadakan aksi, tapi yang membantu di alur prosesnya sangat minim. Itu yang harus kita pahami bersama bahwasanya kegiatan lingkungan ini bukan hanya kegiatan yang semata-mata langsung terjun ke masyarakat itu, langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, kebanyakan di kita di DDP Cirebon kebanyakan gitu. Jadi bukan menjelek-jelekan, tapi emang ini realita yang ada gitu. Mungkin komunitas lain juga seperti itu gitu. Banyak yang tergerak hatinya. Kalau gak ada kita, ya siapa lagi kan gitu. Kita mengadakan aksi misal menanam mangrove, 500 mangrove itu kan di desa Mertasinga waktu itu.
0: Ya, Gunung Jati ya.
1: Gunung Jati ya. Itu hanya segelintir orang yang mempersiapkan kayak perizinan segala macam. Walaupun banyak panitianya, karena kan job desknya beda-beda gitu. Nah, ketika aksi ya itu banyak tuh. Banyak internal kita pun banyak yang ikutan, sebelumnya gak ikut jadi ikutan gitu kan. Itu kan menjadi tantangan juga bagi kita gitu. Artinya semangat integritas yang tinggi di penanggung jawab tersendiri itu perlu banget mas gitu.
0: Integritas
1: perlu banget.
0: Konsistensi juga ya.
1: Konsistensi gitu. Kita udah memulai ya berani menyelesaikan juga itu kan. Keinginan seluruh relawan seperti itulah.
0: Nah, tapi hal-hal itu ditemukan di organisasi-organisasi lain juga sih. Banyak begitu. Oke, tapi itu jadi tantangan besar ya. Oke, kita break lagi mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Pastikan terus bersama kami di Green Radio Pro 1.
3: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.
4: Sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini. Untuk kita semua, aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
5: Kamu tahu enggak?
6: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
6: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih ya. Nah.
6: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
5: Kecil doang.
6: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
6: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
5: Oke. Salah.
6: Jadi gak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
0: Tantangan kekinian generasi muda sebagai pegiat lingkungan dalam mewujudkan budaya bersih di Cirebon dan sekitarnya. Itu adalah tema kita, bahasan kita sore hari ini di Green Radio bersama Mas Rafli Ilham G, Ketua Dompet Duafa Volunteer Cirebon, sekaligus juga sebagai mitra muda Clean Culture Community atau C3 Indonesia. Nah, ini Mas Rafli, masih betah kita ya ngobrol-ngobrol ya. Bisa agak ke depan ya. Ini kalau Gen Z, anak Gen Z, Gen Alpha begitu. Kayaknya kita memang fokus jangan hanya ke Gen Z ya. Gen Alpha ini sudah mulai FOMO. Penting juga gak sih? Penting kan? Mulai FOMO juga gitu kan terkait hal ini. Nah, gimana pandangan dari Mas Rafli soal ini?
1: Okay. sebetulnya lintas generasi ini roughly upayakan di DDP ya, khususnya di DDP ini udah sering kita terbukalah untuk umum itu DDP itu gitu. Bahkan beberapa kali kita aksi diikuti oleh Gen Z, Gen Alpha, milenial bahkan itu yang
0: milenial saya
1: yang belum bekerja itu misalnya itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa menggait anak-anak Gen Alpha, Gen Z dengan cara mengajak, gak harus berbayar lah, teman-teman ikut aksi ini. Yang penting teman-teman hadir terus mengikuti proses kegiatannya. Itu seru gitu. Dan setelah kegiatan beres, biasanya kalau di DDP ada yang namanya refleksi gitu. Refleksi itu dalam artian tanggapan teman-temannya udah masuk ke DDP terus tadi aksi lingkungan misal, diceritain dong gimana keseruannya. Terus mereka kalau di jurusan saya mungkin social mapping gitu. Di mapping anak-anak tuh, di mapping kayak kelah apa kesan pesannya gimana gitu. Dan banyak orang-orang yang udah hadir di DDP ini yang tersentuh hatinya gitu. Tersentuh hatinya dalam artian aku sangat beruntung berada di sini
0: karena baru tahu kan,
1: tahu itu. Dan yang paling sedih sih kita ketika ngajak teman-teman muda ini hadir di tengah-tengah kita terus baru pertama kali, itu sangat sedih gitu.
0: Kenapa sedihnya?
1: Karena baru pertama kali terus kenapa, mungkin mereka tuh kalau gue jujur kenapa gak dari dulu aja sih kita
0: baca. Oke, kayak berada selama ini saya hidup begitu dari awal itu saya hanya di dalam rumah aja gitu ya. Ketika menghadiri acara Redevi itu seolah-olah wah kebuka begitu ya. Oh ternyata dunia ini luas, ternyata ada persoalan-persoalan ini yang memang harus kita selesaikan begitu ya.
1: Betul, Pak.
0: Oke, baik. Nah untuk apa namanya menggait ini kan nggak mudah begitu ya, menggait generasi muda ini, Gen Z, Gen Alpha, otomatis mereka dekat banget dengan yang namanya teknologi dan juga mungkin media sosial. Apakah hal ini juga menjadi pendekatan tersendiri bagi Dompet Duafa Volunteer Cirebon?
1: Tentu Kang, karena dari mulai persiapan aksi pun kita harus yang namanya bikin pamflet kan gitu, kayak aksi Poluntrek misal, Pol 4 di Gunung Bukit Batulawang misal gitu. Itu kita harus secara aktif menyebarkan ke beberapa grup, beberapa orang-orang gitu. Step by stepnya kita mengajak teman ke teman tadi terus berbagai kegiatan yang kita lalui di media kita harus aktif pokoknya, karena kalau gak ada seperti itu gak bakal tahu gitu teman-teman di luar sana itu. Tapi tantangannya sendiri adalah ketika orang Indramayu misal ikut ke aksi di Cirebon itu sulit banget maksudnya.
0: Kenapa?
1: Ya karena akses perjalanan terus ketambah gak ada motor misalnya itu kan.
0: Bagi itu masih anak-anak gitu ya, anak muda ya.
1: Emang kita lingkupannya Cajumaya Kuning, tapi ketika ada aksi di Cirebon ya kita gak bisa antar jemput gitu kan, antar jemput ke Indramayu ke Cirebon gak bisa mas.
0: Gak mungkin.
1: Mungkin.
0: Jadi memanfaatkan yang ada di Cirebon, nanti ketika ada di Indramayu memanfaatkan yang ada di Indramayu.
1: Betul,
0: begitu kan ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti media sosialnya ada?
1: Ada mas.
0: Dan aktif begitu ya?
1: Aktif.
0: Kalau boleh tahu sebetulnya di Devi ini apa namanya ada tempatnya kah? Ada mes? Bukan mes apa ya biasa kalau anak-anak zaman sekarang ya?
1: Basecamp lah.
0: Basecamp. Ada ya?
1: Ada. Ya itu salah satu di kantor Dompet Duafa itu.
0: Oh ada di kantor Dompet Duafa. Di yang di mana?
1: Di Kejaksaan. Kejaksaan Tanda Barat gitu.
0: Oh di Tanda Barat. Tanda Barat. Oke.
1: Itu dekat Atakwala.
0: Dan anak-anak udah ngumpul di situ.
1: Anak-anak DDP ngumpul di situ kalau ada kegiatan apapun, kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan pun, misal kegiatan bonding, pembekalan, kita gak main keluar lah gitu, gak menghemat biaya juga gitu kan.
0: Efisiensi.
1: Kita gunain kantor ini menjadi tempat yang nyaman gitu, sebagai mana mestinya rumah kita sendiri itu kayak ya senyaman mungkin lah gitu, karena pihak kantor juga alhamdulillah menerima kita sebagai relawan di sini, jadi sok aja eksplor kantor ini sedemikian rupa, yang penting teman-temannya nyaman gitu, jangan sampai dipergunakan untuk yang enggak-enggak itu mas.
0: Enggak lah pasti ya.
1: Enggak.
0: Tapi berarti untuk pendengar yang pengen cari Mas Rafli datangnya ke Dompet. Kantor Dompet Duafa
1: Jabar Unit
0: di Tenda Barat ya, Jabar Unit Cirebon. Yeah. Oke, baik. Dan aduh waktunya tinggal beberapa menit lagi nih mas. Siap. Tapi banyak hal tentu yang kalau dibahas sih pasti banyak ya. Tapi mungkin gimana caranya agar ini bisa dibilang komunitas nggak?
1: komunitas berbasis
0: komunitas. Berbasis komunitas. Bagaimana caranya komunitas ini bisa memastikan bahwa edukasi tentang lingkungan hidup ini juga menyasar masyarakat apa bawah gitu, tingkat akar. Gimana, Mas?
1: Kalau sebetulnya di kita ini di Dompet Do'afa Volunteer ada istilah kebaikan gitu kan. Kebaikan ini menjadi acuan kita untuk berupaya semaksimal mungkin di masyarakat itu. Makanya ketika kita di kegiatan apapun lah yang berbasis lingkungan, kalau kita pribadi sebagai koordinator mengupayakan kalau kita tidak bisa berbagi 1000 kebaikan, ya 100 kebaikan itu kan. Nah, kalau tidak bisa 100 kebaikan,
0: puluhan
1: kebaikan.
0: Kalau enggak bisa 10 lagi?
1: Satu hari satu kebaikan.
0: Satu hari
1: itu
0: satu kebaikan.
1: Menjadi penopang Dompet Do'afa Volunteer di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Itu satu hari satu kebaikan dikali 30 kebaikan. Dikali berapa orang gitu.
1: Ya. Jadi acuan visi itu menjadi sangat efektif bagi kita komunitas DDP yang hadir di Cirebon, karena adanya istilah itu tuh menjadi penopang bahwa teman-teman hadir itu bukan hanya dunia loh, tapi akhirat juga.
0: Ya, betul. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Ini ada beberapa yang menyapa Mas ini, Mas Rafli di YouTube nih. Ada Fauzia, oh keren katanya, Pak Ketua. Ini kayaknya anggotanya ya. Ada juga mantap semangat ketua dari Fajrin. Ada siapa lagi nih, Bubus? Menyala sekali katanya. Oke. Karena waktu kita juga terbatas sedikit nih. Kalau misalnya Mas Rafli diberikan kesempatan begitu, dilibatkan. Ini berandai-andai lah. Biar agak santai kita. Ternyata Mas Rafli diberikan kesempatan atau dilibatkan untuk membuat sebuah rancangan kebijakan radikal tentang kebersihan lingkungan di Cirebon. Hal apa pertama yang akan diwujudkan oleh Mas Rafli?
1: Karena libatan kita sebagai masyarakat tuh, Mas, sebagai masyarakat itu kalau dilibatkan di kebijakan-kebijakan seperti itu sangat setuju, karena artinya apa? Artinya ketika ada kebijakan yang sifatnya berbasis masyarakat atau umum, ya yang namanya masyarakat harus dilibatkan itu. Nah, gagasan-gagasan yang kita lontarin di berbagai penyusunan program kebijakan tersebut adalah bagaimana pihak-pihak ini kan banyak kampus, ya mapalah segala macam kita libatkan dari segi pelestarian lingkungannya, terus basic-basic mahasiswa yang sekiranya berupaya ingin berubah menjadi lebih baik kayak bergerak di lingkungan itu mulai didata aja, data segala macam pendataan terhadap masyarakat yang peduli lingkungan itu. Itu perlu banget bagi pemerintah itu, karena bukan hanya pendataan penghasilan ya, Mas. Tapi penghasilan pendataan masyarakat yang peduli lingkungan juga itu harus banget.
0: Oh iya.
1: Ketika ada nama-nama tercantum itu harus dipanggil itu kan. Kita bisa lihat ketika ada nama yang tercantum tapi tidak peduli itu ya udah. Malu-maluin diri sendiri kan itu. Itu yang aku ingin gagas di kalau ada
0: kegiatan. Kalau ada pendataan juga orang-orang yang memang peduli terhadap lingkungan, betul-betul peduli gitu ya. Oke, terakhir sebagai penutup, apa yang disampaikan nih, Mas, untuk masyarakat, khususnya untuk generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, untuk pihak-pihak terkait, untuk apa terkait dengan budaya bersih, silakan, Mas Rafli.
1: Untuk kegiatan-kegiatan kerelawanan seperti Dompet Do'afa Volunteer ini, kawan-kawan, semoga menjadikan acuan bagi kita kalangan muda yang khususnya di ranah sosial masyarakat. Dan ingat ketika kita di lapangan kita berbeda dengan situasi yang ada di indoor itu. Nah, intinya kalau ada kegiatan sosial ikutin, terus jangan sampai sial gitu kan. Kita kegiatan sosial jangan lupa saling support sama lain. Kita gak sendiri, kita banyak teman yang peduli juga. Jadi jangan sampai kita hanya berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari teman-teman yang sekiranya peduli terhadap satu isu tersebut gitu.
0: C3 juga peduli kok. C3 peduli. Oke, baik, terima kasih waktunya bersama RRI Mas Rafli dari Dompet Do'afa Volunteer Cirebon. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya di RRI dan bersama C3 kita sama-sama berusaha tetap menjadi orang-orang yang pesimis, walaupun mungkin di mata kita melihat banyak hal yang memang cukup menjadi PR harus kita memperbaiki, termasuk memperbaiki diri sendiri begitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Terima kasih Mas Rafli, salam untuk rekan-rekan volunteer Cirebon, siap. Dompet Duafa. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan dari C3 Clean Culture Cirebon Indonesia yang tentu selalu support ya, memberikan edukasi dan lain sebagainya terkait dengan budaya bersih. Dan saya Nono Kartono, saya akhiri. Kita ketemu lagi di Green Radio pada Sabtu yang akan datang. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

101 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lembut, halus, nggak terasa gitu ya. Kan biasa membaca kan terasa di yes. Goes nate, karunya Kak Mangna. Nah, ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh da listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
5: Tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, SOR RRA, RAA Adiwijaya, Tarogong Kidul, Garut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Garut, Asep Mulyana, menyampaikan Garut Open Silat tersebut diikuti oleh 2.526 paguron, dan menurutnya penyelenggaraan Garut Open Silat Series 2026 memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi model bagi penyelenggaraan event olahraga lainnya. Ia berharap kejuaraan tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni penutupan dan penobatan juara, namun ia mendorong Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Garut, untuk merumuskan pembinaan jangka panjang melalui pemusatan latihan terpadu.
6: Kalau pertandingan TGR itu orang lainnya sudah pada takut gitu ya. Awas dari Garut, awas dari Garut sudah berbicara seperti itu. Karena TGR menjadi kebanggaan kita. Tapi di sisi lain, tanding kita masih lemah, tarung kita masih lemah. Padahal kita gudang juara, tiba-tiba Garut kan terkenal, jawara. Nah, tapi dalam tarung ini sudah harus menjadi PR kita bersama. Saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga siap memfasilitasi gol bela diri, tak kalah memang nanti di para juara itu disatukan, diadakan pusat latihan, taruhlah satu bulan sekali, satu...
5: Asep menyampaikan pesilat asal Garut memiliki reputasi yang kuat pada kategori tunggal, ganda, dan regu atau TGR. Menurutnya daerah lain bahkan telah memperhitungkan kekuatan kontingen Garut di kategori tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sektor tarung atau pertandingan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu dievaluasi mengingat sejarah Garut sebagai daerah yang memiliki banyak jawara atlet. Banyak jawara atlet silat. Sebagai bentuk komitmen, pembinaan Dispora Kabupaten Garut menyatakan siap memfasilitasi penggunaan gor bela diri secara gratis bagi para atlet juara yang disatukan dalam program pemusatan latihan rutin, baik satu minggu sekali maupun satu bulan sekali.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Delta Mas untuk membahas Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu sekaligus mendorong agar kawasan industri dapat menyerap tenaga kerja.

0: Bila Wibisono melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Greenland International Industrial City atau GIIC Delta Mas, Kabupaten Bekasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut membahas pengembangan kawasan industri, khususnya pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rahmawati, mengatakan GICC Delta Mas dinilai memiliki sejumlah program yang dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat kegiatan manufaktur, tetapi juga dapat terintegrasi dengan sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Dia menjelaskan salah satu program yang dinilai positif adalah pemanfaatan CSR untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan industri. Rahmawati menilai pola tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
2: Kita mengambil masukan dari kawasan industri yang ada di sini bahwa itu cukup luar biasa. Ada 3.200 kawasan industri, dan di situ ada sekolah, kemudian selain itu sekolah, kemudian ada UMKM, dan juga ada wisatanya juga.
3: Oke, jadi berarti kawasan industri Delta Mas ini bisa menjadi salah satu percontohan ya, ya untuk kawasan industri lainnya di
2: selain itu, terutama yang di luar Pulau Jawa.
3: Luar Pulau Jawa ya, ya karena
2: seperti
3: mungkin
2: tadi
3: perlu
2: dijelaskan bahwa CSR mereka itu adalah advokasi untuk anak-anak yang di sekitar daerah industri
3: beasiswa
2: ini.
3: Tadi,
2: ya, beasiswa, kemudian beasiswa ini langsung begitu tamat langsung mereka bekerja.
3: Jadi penyerapan tenaga kerja ini
2: iya, luar biasa. Dan ini harus menjadi contoh. Kemudian PAD juga untuk pemerintah daerah juga luar biasa.
3: Baik. Nah, kalau terkait untuk RUU industri nanti, ini terkait penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, kira-kira apakah akan ada kebijakan terkait persentase pekerja lokal, kemudian
2: iya, nanti kita lagi ada panja RUU kawasan industri, kami berharap diutamakan adalah pekerja lokal minimal 90%.
3: Oh, gitu,
2: kemudian tenaga SDM-nya yang ahli-ahli juga seperti yang ada di sini disekolahkan keluar, nanti mungkin bisa kawasan industri lain yang di luar Pulau Jawa juga bisa menerapkan seperti itu.
3: Oh, gitu, baik.
1: Dengan begitu, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI juga saat ini tengah membahas perencanaan untuk...
0: Selanjutnya, mendengar, dengan diberlakukannya jam malam di wilayah Pacet, Jalur Cipanas, Puncak Cianjur, tidak ada lagi kafe dan juga warung yang menjadi tongkrongan bagi pelajar maupun perkumpulan lainnya. Ian Sofian melaporkan.
4: Seiring adanya tempat atau warung-warung atau kafe di seputaran jalur puncak Cipanas Cianjur yang menjadikan tongkrongan anak-anak, sekolah, atau untuk beristirahat bagi pengguna jalan dalam waktu 1 hingga 2 jam. Namun demikian, masih berjalannya jam malam menurut Kasih Trantib Kecamatan Pacet Cianjur Jailani kemarin, dengan masih diterapkannya jam malam, tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran di kafe maupun di warung-warung.
5: Keliaran gitu mah, kecuali ya nama pun ayah jam malam teh ya. Jam malam jam 9 untuk anak-anak sekolah ke kafe kita langsung ke operasi himbauan.
6: Masih berjalan jam malam.
5: Masih.
4: Sedangkan tempat-tempat rawan terjadinya obat psikotropika seputaran Sukanagali dan Gadog.
5: Jalur obat mah di warung-warung itunya di jalur ke Sukanagali. Terus di daerah-daerah Gadog. Itu. Obat-obatan bahasa eksimer tramadol. Ayah memang
6: berarti perlu diwaspadai ya.
5: Perlu diwaspadai cuma.
4: Namun demikian, pihak pemerintahan Kecamatan Pacet sering melakukan sosialisasi pada masyarakat agar memantau wilayahnya masing-masing. Dan apabila ada yang mencurigakan, segera melaporkan. Apalagi wilayah Jalur Puncak atau wilayah Pacet merupakan daerah wisata yang sering dikunjungi orang-orang dari luar Cianjur. Selain itu, pihak kecamatan bekerjasama dengan masyarakat selalu berkoordinasi. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, Pancasila dinilai tetap relevan dalam membentuk karakter Gen Z di era digital. Kita simak catatan reporter Rena Safira.
8: Tanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
9: Penerapan nilai Pancasila dinilai tetap relevan untuk membentuk perilaku generasi muda di tengah perkembangan digital. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Pupu Sriwulan Sumaya, mengatakan Pancasila perlu diwujudkan. Menurutnya, Pancasila tidak cukup dipahami melalui hafalan, tetapi terus diterapkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari secara nyata.
8: Menyemai itu bukan berarti memaksa, itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu, ketika kita ditanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
9: Pupu menambahkan, di tengah digitalisasi, arus informasi bergerak sangat cepat dan menghadirkan tantangan baru bagi penerapan nilai kebangsaan. Generasi Z atau Gen Z menghadapi beragam informasi melalui perangkat digital, sehingga kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting kehidupan. Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan perlu menjadi pedoman ketika masyarakat berinteraksi. Pancasila juga dapat menjadi arah ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Rena Safira melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar. Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Cirebon memperkuat karakter generasi muda melalui roadshow wawasan kebangsaan dan juga pembinaan. Reporter Vivi Islamiyati.
10: Kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon menyiapkan sejumlah strategi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong generasi muda tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan pihaknya memiliki tugas dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Menurutnya, pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan mereka.
10: Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa, kemudian juga wawasan kebangsaan yang kami lakukan dengan bekerja sama misalnya dengan dinas pendidikan. Kami roadshow ke sekolah-sekolah. Itu kan langsung mengenal pada generasi muda. Kami memberikan edukasi, kemudian juga kami memberikan edukasi langsung praktek, salah satunya yaitu pembinaan pada paskibraka.
11: Eli menambahkan, pihaknya juga menggelar kegiatan ngopi atau ngobrol inspirasi bersama para pelajar untuk membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Melalui dialog tersebut, pelajar diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan. Ia juga menekankan penanaman nilai Pancasila dan semangat bela negara perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana. Menurutnya, pembiasaan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan dan menjadi generasi yang unggul. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pelestarian seni lukis kaca Cirebon membutuhkan keterlibatan generasi muda secara berkelanjutan. Kita simak reporter Aura Aulia melaporkan.
12: Dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
13: Regenerasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan seni lukis kaca sebagai salah satu kekayaan budaya khas Cirebon. Pelukis kaca Cirebon Aji Joyokusumo atau yang akrab disapa Mas Aji Nur mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda diperlukan agar seni lukis kaca tidak semakin ditinggalkan. Menurutnya, pelatihan bagi pelajar SMP, SMA hingga masyarakat umum dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan teknik dan karakteristik seni lukis kaca kepada generasi penerus. Dia menilai pelatihan seni lukis kaca hingga kini masih terbatas dan lebih banyak dilakukan secara pribadi. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai diperlukan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkenalkan seni lukis kaca kepada generasi muda.
12: Mbok Iyao dalam artian tuh, generasi muda, anak-anak SMP, SMA itu dilatih lukis kaca biar aset Cirebon yang lukisan kaca ini tidak hilang gitu. Kebanyakan kan sekarang tari-tarian ini dan lain lukisan terlupakan gitu loh. Kalau bisa misalkan, saya juga mohon sama pemerintah daerah ya, khususnya kota Cirebon, Kecamatan Cirebon, juga Kabupaten Cirebon itu, kalau bisa ya digalakkan lagi lukisan kaca dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
13: Aji Joyokusumo menjelaskan bahwa seni lukis kaca memiliki teknik berbeda dengan lukisan kanvas karena proses pengerjaannya dilakukan dari sisi belakang kaca. Pelukis terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas, kemudian memindahkannya ke kaca dan mewarnai objek secara bertahap. Ia berharap pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon semakin memperhatikan keberadaan seni lukis kaca, tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan ruang pamer bagi para pelukis. Menurutnya, keberadaan ruang pamer penting karena dapat menjadikan kesempatan bagi seniman untuk memperkenalkan karya, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal seni lukis kaca lebih dekat. Ia juga mengajak generasi muda yang tertarik mempelajari lukis kaca untuk terlebih dahulu mendekat dan mencoba. Menurutnya, ketertarikan terhadap seni menjadi langkah awal sebelum seseorang dapat menemukan kecintaan dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Aura Aulia melaporkan.
0: Saudara pendengar, sebanyak 400 lebih siswa-siswi sekolah tingkat dasar dari 23 negara menjadi peserta dalam Olimpiade Matematika dan juga Sains IMSO 2026 di Depok dan juga Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
14: It's also part of the event that contribute significantly to the quality of young generation, especially in math and science. It is in line with the programs of the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, where we have a very ambitious program to improve what we call STEM.
15: Sebanyak 404 siswa dari 23 negara menjadi peserta dalam kompetisi matematika dan sains jenjang sekolah dasar yang dibuka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti Sabtu 3 Oktober 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di gedung PPSDM Kementerian PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Bojongsari Depok yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengungkapkan kegiatan berkelas dunia itu pun akan menjadi bagian dalam program baru di kementeriannya memperkenalkan matematika dan sains yang lebih menyenangkan, khususnya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.
16: Tuan Pak Direktur, bahwa peserta yang hadir di sini adalah yang terbaik di negara masing-masing, sehingga mereka adalah highly selected participant. Hopefully dapat juga menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk lebih mencintai matematika dan juga lebih mencintai sains, dua bidang yang juga menjadi prioritas Bapak Presiden. Dan kami di Kementerian juga sekarang mengembangkan namanya STEM 5M, yaitu STEM yang mudah, murah, menggembirakan, mindful dan meaningful. Karena selama ini ada stigma di kalangan anak-anak, matematika dan sains itu dua bidang yang sulit dan mahal. Kami ingin mengubah stigma itu dengan gerakan STEM 5M tadi, dan mudah-mudahan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas.
15: Indonesia menjadi tuan rumah dalam International Mathematics and Science Olympiad IMSO ke-23 yang diikuti 23 negara selama 5 hari di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kegiatan dipusatkan BBPPMPV Sektor Bisnis dan Pariwisata atau Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi dan PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Perwakilan dari Indonesia mengirimkan 63 orang peserta yang terbagi dalam 2 tim, terdiri dari 32 orang peserta bidang matematika dan 31 peserta bidang sains. Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA KPM Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI berharap dari jumlah peserta yang dikerahkan tersebut mampu mendulang medali dalam Olimpiade Matematika dan Sains tingkat sekolah dasar.
17: 6 hari sebelum lomba ini kita adakan karantina di PPSDM selama 6 hari dari pagi sampai malam, terus menginap itu persiapannya. Dan tadi yang saya bilang kalau masalah target, ya kita hanya berharap dapat emas, perak, perunggu. Jumlahnya sih kita nggak bisa tentukan ya, karena persaingannya sangat ketat. 2 hari, jadi hari Minggu sama hari Senin lombanya. Ya, yang jelas gini, kalau untuk hari pertama itu dari pagi sampai siang ya, itu ada 2 jenis lomba teori ya, kalau di matematika isian singkat sama uraian.
15: Para peserta IMSO merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh perwakilan negara peserta dari Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Lao People Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Maroko, Nepal, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Ade Sri Wahyuni terkait pegiat Bioenergy Power merayakan kegiatan latihan ke-2000 kalinya di halaman kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor.
18: Komunitas BEPVers Indonesia menggelar latihan bersama gabungan atau Latbergap Olah Nafas dan Olah Gerak Bioenergy Power dalam rangka perayaan 2000 kali latihan bersama. Kegiatan berlangsung di lapangan kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dan diikuti pegiat BEP secara langsung maupun virtual. Ketua Panitia Latbergap Cecep Fatoni mengatakan pelaksanaan Latbergap 2000 kali ini mendapat antusiasme tinggi dari para pegiat Bioenergy Power.
19: Kami targetkan itu 1.500 serta yang langsung di lokasi, kemudian 1.000 yang virtual. Nah sekarang faktanya 1.507, betul-betul di atas target yang datang. Kemudian 1.300 yang virtual, artinya 30% di atas target. Jadi betul-betul luar biasa, dan saya sangat senang sekali sebagai ketua panitia dari acara ini, karena ini sangat keren.
18: Sementara itu, Ketua Kormi Kota Bogor, Jainul Mutakin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari olahraga masyarakat yang berada di bawah naungan Kormi. Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi para pegiat Bioenergy Power.
20: Kegiatan hari ini kebetulan latihan bersama latihan gabungan perayaan 2000 kali latihan berfir Bioenergy Power atau BEP. Ini adalah salah satu inorga di bawah naungan Kormi yang pada hari ini kumpul sekitar 1.500 orang itu yang langsung di lapangan dan 1.000 itu yang virtual. Tentu saja saya sebagai Ketua Kormi Kota Bogor mendukung dan menyambut baik kegiatan ini.
18: Latihan bersama gabungan 2000 kali BEP diharap dapat terus mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga sekaligus menjaga kebugaran. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan para pegiat Bioenergy Power.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum.
6: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
5: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
6: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
5: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
6: di halojpn.kejaksaan.go.id.
5: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
6: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
5: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
6: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
5: Karena memahami hukum itu penting.
6: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
5: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
6: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

94,8 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu informasi dari Kabupaten Cirebon, pendengar, kabarnya peluang bekerja di Jepang itu kembali dibuka pemerintah Kabupaten Cirebon. Jadi sebanyak 57 warga Kabupaten Cirebon mengikuti program pelatihan bahasa dan budaya Jepang pada tahun 2026. Para peserta dilepas dalam kegiatan yang digelar pada Jumat pagi kemarin. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya Pemkab Cirebon membuka akses kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Program ini juga menyasar masyarakat kurang mampu termasuk warga yatim. Pemkab Cirebon juga memberikan subsidi biaya pelatihan bagi peserta yang lolos seleksi. Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron menyampaikan program pelatihan bahasa dan budaya Jepang ini merupakan program tahunan yang kini memasuki tahun kedua. Menurut beliau, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk membuka kesempatan kerja di Jepang. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru. Dan beliau berharap juga bahwa para peserta dapat mengambil pengalaman positif selama berada di Jepang untuk kemudian diterapkan ketika kembali ke Kabupaten Cirebon. Minat masyarakat mengikuti program itu juga cukup tinggi. Dari sekitar 1.400 orang yang mendaftar, setelah melalui tahapan seleksi, hanya 57 peserta yang dinyatakan lolos mengikuti program. Imron juga mengatakan Pemkab Cirebon memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Kabupaten Cirebon ternyata bukan lagi sekedar persoalan kebersihan. Produksinya kabarnya terus mengalir setiap hari. Dan sayangnya kemampuan pemerintah juga masih jauh dari ideal. Data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon menunjukkan produksi sampah masyarakat itu mencapai sekitar 1.200 hingga 1.260 ton per hari. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, menyampaikan bahwa TPA Kubang Deleg dan Gunung Santri itu menghadapi persoalan yang berbeda. Di TPA Kubang Deleg misalnya, persoalan utama berada pada keterbatasan armada. Meski melayani wilayah yang cukup luas, sampah yang mampu masuk ke TPA tersebut hanya sekitar 100 ton per hari. Dan kondisi berbeda di TPA Gunung Santri, volume sampah yang masuk jauh lebih besar, mencapai sekitar 250 ton per hari. Jumlah itu juga sejalan dengan armada pengangkut yang melayani wilayah barat. Menurut Suyanto, kendaraan yang beroperasi menuju Gunung Santri jumlahnya sekitar 2 kali lipat dibandingkan armada yang melayani wilayah Kubang Deleg. Namun banyaknya sampah yang berhasil diangkut bukan berarti persoalan selesai. Justru sebaliknya, Gunung Santri kini menghadapi persoalan kapasitas. Ia mengakui kondisi TPA Gunung Santri yang mulai mendekati batas kemampuan tampung. TPA tersebut telah beroperasi lebih dari 15 tahun sehingga beban terhadap kawasan tersebut semakin berat. Di sisi lain, Kubang Deleg menghadapi persoalan berbeda. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki rencana untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah di lokasi tersebut. Artinya sampah tidak hanya berakhir sebagai tumpukan, tetapi diharapkan dapat diproses dan dikurangi volumenya. Masalahnya rencana itu juga belum beranjak menjadi fasilitas yang benar-benar beroperasi. Informasi ini saya dapatkan dari radar cirebon.com.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Instagram m.favia pada Selasa 15 September 2026 yang menampilkan klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula itu sangat berbahaya bagi bayi karena bisa menyebabkan obesitas. Unggahan disertai narasi, "Nemu ini barusan, beneran ikutan speechless lihat grafiknya. Baru tahu kalau indeks glikemik maltodextrin lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas." Hingga Jumat tanggal 2 Oktober 2026, unggahan ini juga telah mendapatkan lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran artikel mengenai maltodextrin melalui Google dan menemukan artikel Okezon berjudul "Maltodextrin di susu formula aman, bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak" yang diterbitkan pada Rabu 4 September 2024. Artikel itu juga memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodextrin dalam susu formula. Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiane Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman ya dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Ia menegaskan bahwa keberadaan maltodextrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula suatu produk lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan. Dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan metabolik FKUI, Dokter Yoga, spesialis AK, menjelaskan juga bahwa maltodextrin merupakan karbohidrat yang termasuk kelompok oligosakarida. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi konsumsi gula tambahan secara berlebih juga dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Terkait isu gagal ginjal pada anak, Dr. Yoga menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan konsumsi gula dari makanan. Gagal ginjal kronis pada anak dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, sedangkan komplikasi akibat diabetes umumnya berkembang melalui proses jangka panjang. Maltodextrin umumnya dibuat dari pati sumber karbohidrat seperti jagung, serelia, dan umbi-umbian. Bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Dengan demikian, pendengar, berdasarkan penjelasan kedua pakar tersebut, klaim bahwa maltodextrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal

0: kepada anak tidak didukung oleh penjelasan yang disampaikan dalam artikel tersebut. Kesimpulannya, faktanya maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu, termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak. Jadi unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodekstrin berbahaya untuk bayi adalah konten menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning untuk hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka sore hari ini bersama Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dan Sumedang. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian, perakiraan cuaca esok hari untuk Minggu 4 Oktober 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Pada dini hari diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan pada dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembapan yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Pendengar, tradisi guar bumi di Desa Waragati, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka menjadi bukti bahwa warisan leluhur itu tetap hidup di tengah masyarakat. Jadi lebih dari sekitar ritual adat, tradisi yang diisi doa dan solawat pada Jumat 2 September 2026 menjadi ruang memperkuat gotong royong sekaligus ungkapan syukur atas rezeki dan kehidupan. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga tradisi. Menurutnya, terselenggaranya Guar Bumi dengan melibatkan banyak warga mencerminkan kesadaran kolektif dan kekuatan rasa memiliki terhadap desa. Ia menegaskan Guar Bumi memiliki makna yang lebih luas daripada pelestarian budaya. Tradisi ini juga menjadi momentum memanjatkan agar doa masyarakat memperoleh keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslim, kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Namun, terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
0: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
0: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
0: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Semi Simorangkir, lagu yang dirilis pada tahun 2016. Spesial untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Karena memang jelang musim hujan, jadi kita juga ya sebisa mungkin kita jangan buang sampah sembarangan ya. Termasuk juga mungkin kita sudah mulai bekerja sama, bekerja bakti bersama warga untuk membersihkan selokan atau bahkan mungkin sungai agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di musim penghujan nanti. Dan seperti halnya tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai Singaraja di Blok Wage, Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, kabarnya mulai dibersihkan pada Jumat kemarin 2 Oktober 2026. Pembersihan dilakukan oleh DLH Kabupaten Cirebon bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Pangenan, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung, serta Pemerintah Desa Japura Lor. Langkah ini dilakukan setelah para petani mengeluhkan terganggunya aliran air menuju lahan pertanian. Sampah yang menumpuk di sungai membuat aliran air tersendat bahkan berhenti, sehingga kebutuhan pengairan sawah di sepanjang aliran sungai Singaraja ikut terdampak. Untuk mempercepat proses pembersihan, BBWS Cimanuk Cisanggarung juga menerjunkan alat berat. Sementara itu DLH Kabupaten Cirebon menyiapkan 8 armada truk untuk mengangkut sampah dari lokasi. Proses pengurasan dan pengangkutan sampah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Lamanya pengerjaan disebabkan volume sampah yang cukup besar dan menumpuk di aliran utama sungai. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

Johor di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Pendengar, kabarnya kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon itu mengalami peningkatan seiring kondisi cuaca pancaroba dan kemarau panjang. Lonjakan pasien bahkan membuat tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit mendekati penuh. Sekretaris Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon, Dr. Haji Edi Susanto, MM, mengatakan laporan dari sejumlah rumah sakit menunjukkan adanya peningkatan pasien hingga sekitar 30%. Menurutnya, peningkatan kasus tidak hanya terlihat di rumah sakit, kunjungan pasien dengan berbagai penyakit di sejumlah puskesmas itu juga mengalami kenaikan. Edi menyebut, meski terjadi lonjakan pasien, pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon hingga kini masih mampu menampung dan melayani seluruh pasien. Dan Kabupaten Cirebon sendiri memiliki 15 rumah sakit yang tersebar di wilayah Timur Tengah hingga Barat. Kondisi ini juga membuat pasien masih dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan lain apabila terjadi kepadatan di salah satu rumah sakit. Edi mengatakan pasien ISPA yang menjalani perawatan masih didominasi anak-anak, terutama balita. Kelompok usia tersebut dinilai lebih rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan infeksi saluran pernafasan.

0: hard to say no.
1: No. 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, hati-hati. Karena biasanya kalau malam minggu ini agak ramai ya. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda, dan pastikan terus bersama kami karena berikutnya akan ada rekan saya Rian Kristono bersama Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Graha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayung Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operasi

0: Operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
1: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGN, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
3: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
4: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
5: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
4: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
6: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
7: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
8: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
7: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
8: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
7: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
10: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
9: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
11: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
9: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
12: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
9: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shapochnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
13: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
14: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
15: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
13: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
14: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
16: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
17: Kita pasti ada apa? Pak Seskap.
18: Apa katanya, Pak?
17: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
16: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
14: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
19: Memang ini dikasihin.
20: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
19: dapat jatah Andong, pilar 5.
21: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
18: butuh kesabaran. Butuh kesabaran.
1: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
18: Digoreskan
1: di ini, di kain.
21: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
22: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
21: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
23: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
21: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
21: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
0: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
3: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
0: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
3: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
4: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
3: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 9. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sabtu malam, tepatnya hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kembali kita bersama-sama di mimbar agama Kristen Protestan. Dan malam hari ini tema kita adalah Tak Tahu Kapan Waktunya. Sudah ada bersama kita Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Rian. Baik.
0: Betul temanya ini ya?
1: Betul, iya.
0: Baik. Dan bagi Anda pendengar, selamat mengikuti.
1: Ya, salam, selamat berjumpa kembali dengan para pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Cirebon yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, saya memulai dengan satu hal yang sangat penting. Ada satu hal yang sama-sama kita miliki sebagai manusia. Kita semua mempunyai waktu, tetapi kita tidak mempunyai seluruh waktu yang tersedia, tidak seluruh waktu tersedia bagi kita. Kita tahu kapan kita dilahirkan, tetapi kita tidak tahu kapan perjalanan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Kita dapat merencanakan hari esok, tapi kita tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi hari besok. Dan kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini tentang satu firman Tuhan dengan perenungan tak tahu kapan waktunya, yang diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulainya, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu agar kita tidak saja mendengar dan memahaminya, tapi kita dapat melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi hidup kami, kami bersyukur kepadamu oleh sebab anugerah Tuhan telah memberkati kami dengan segala kegiatan kesibukan kami sepanjang hari ini di kantor, di rumah, dalam pendidikan kami, dalam perkuliahan kami. Tuhan sudah memberkati anak-anak kami dan kami semua seisi rumah boleh diberkati. Jikalau ada para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, Engkau lindungi perjalanan mereka. Kalau mereka ada berbaring di rumah, Tuhan kiranya memberi kekuatan, kembali pemulihan bagi mereka yang sakit. Kalau mereka dalam pergumulan, biarlah hari ini Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam pergumulan mereka. Terima kasih kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami Roh Kudus Tuhan untuk dituntun supaya kami mengerti dan memahami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam bagian pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat membuat jadwal dalam satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun. Tetapi tidak seorang pun dapat berkata dengan pasti, besok saya pasti ada. Dan itulah kenyataan yang selalu diingatkan oleh Pengkhotbah pasal 9 yang akan kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Saya mengambil dari terjemahan baru 2. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua telah kuperintahku perhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Orang benar akan berhikmat serta perbuatan-perbuatan mereka ada di tangan Allah, baik itu kasih maupun kebencian. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi orang. Nasib itu sama baik bagi orang benar maupun orang fasik, bagi orang baik dan tahir maupun orang najis, bagi orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun berpenuh dengan kejahatan dan kekonyolan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Sesudah itu mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Baik kasih, kebencian maupun kecemburuan, mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayo, katakanlah, ayo makanlah rotimu dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan hati gembira. Karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Hendaklah pakaianmu selalu putih dan jangan tiada layak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari. Ya, seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup, dalam jerih payah yang akan kau lakukan di bawah matahari. Apapun yang didapat dikerjakan dengan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, dan pengetahuan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lalu pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, atau pertempuran bukan untuk yang kuat, yang juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, penghargaan bukan yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar radio yang dikasihi, kita tidak pernah mengetahui apa yang kita terjadi dengan hidup kita. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 3 tadi berkata bahwa manusia tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Ini merupakan kenyataan hidup. Kita dapat merencanakan hal-hal, kita dapat merencanakan pendidikan kita, kita bisa merencanakan pekerjaan kita merencanakan kapan kita akan menikah, merencanakan sebuah keluarga, kita bisa merencanakan usaha kita, apa yang usahakan kita buat, atau kita merencanakan pelayanan kita ke depan. Kita bahkan bisa merencanakan masa pensiun kita. Ada begitu banyak orang yang sudah mempersiapkan diri untuk pensiun dengan mempersiapkan rumah, mempersiapkan tanah, mempersiapkan segala sesuatu. Tapi ada sesuatu hal yang tidak kita dapat kuasai, yaitu masa depan kita. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengetahui secara pasti apa yang terjadi beberapa jam kemudian. Saudara pendengar, ketidaktahuan tentang masa depan seharusnya membuat kita bukan menjadi orang yang takut, tetapi kita menjadi orang yang hanya bergantung kepada Tuhan. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Karena itu iman berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hari esok. Karena itu iman berkata, saya tidak tahu apa yang hari esok terjadi, sekali lagi, tetapi saya tahu siapa yang pegang hari esok kita. Saudara, ini ada perbedaan antara orang yang hidup dengan iman dan orang yang hanya hidup berdasarkan kepastian manusia. Manusia ingin mengendalikan masa depan, tetapi Tuhan menghendaki kita mempercayakan masa depan kita kepadanya. Kita tidak pernah tahu, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Hari ini kita bisa sehat, kita bisa kuat, tapi besok kita bisa sakit. Hari ini kita ada, tapi sebentar kita bisa saja tidak ada. Saya tidak pernah tahu perjalanan hidup saya hari ini, jam ini, detik ini, sebentar apa yang terjadi dengan hidup saya. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan ada dan sedang merencangkan hidup kita. Nah, kalau kita tidak tahu hari ini, hari depan kita, maka yang Tuhan mau kita lebih banyak bergantung kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kebaikannya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tuhan menghendaki supaya kita mempercayakan semua hidup kita, masa depan kita, dan semua yang kita rencanakan dalam kehendak Allah. Dalam kitab yang lain, dia menuliskan bahwa janganlah kita merencanakan sesuatu lalu kita bilang, saya pasti bisa melakukannya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari ini hidup, detik ini kita hidup, detik selanjutnya, jam selanjutnya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita dalam bagian ini, kematian mengingatkan kita bahwa hidup ini sangatlah terbatas. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4-6, kemudian dia berbicara mengenai kematian. Ayat 4 berkata, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saudara perhatikan kalimat itu, selama kita masih hidup, berarti kita masih punya harapan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi hari, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup. Masih ada kesempatan untuk minta maaf. Masih kita punya kesempatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kalau kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan kita untuk menyampaikan Injil Kristus. Masih ada kesempatan kita melakukan kebaikan. Dan masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau kita punya hidup, ingat baik-baik, hidup ini sangat terbatas. Kalau kita masih diberi kesempatan, maka itulah waktu kita. Saudara, seringkali manusia baru menghargai waktu setelah waktunya habis. Ketika kita sehat, kita tidak pernah menghargai kesehatan. Bukankah begitu banyak orang sehat, tapi dia tidak menghargai kesehatan? Sudah dilarang dokter, tidak boleh makan yang berdemikian, kita makan. Kita bilang gampang, nanti ada obatnya. Tapi kemudian kita menyesal. Ada orang yang bermabuk-mabukan, lalu kemudian dia meninggal. Baru menyesal semua, dia sudah sakit, parah livernya. Baru mengatakan saya menyesal. Saudaraku, kadang kita mengabaikan, mungkin kita memiliki keluarga. Tapi kita kadang juga mengabaikan keluarga kita. Kita bilang saya cari uang untuk anak, istri, dan keluarga. Tapi kita tidak punya waktu untuk mereka. Kita tidak punya kesempatan banyak untuk berbicara kepada mereka. Kita memiliki kesempatan melayani. Tapi selalu kita bilang, kan kita berkata bahwa nanti sajalah, ada waktunya. Kita punya kesempatan untuk minta maaf. Tapi kita berkata besok saja. Saudara, masalahnya adalah kita tidak tahu kapan besok itu masih menjadi milik kita. Karena itu sekali lagi pengkhotbah berkata, selama kita masih hidup, itu ada harapan. Jangan menunda melakukan apa yang benar. Jangan menunda apa yang baik untuk kita lakukan. Selama kita masih punya kesempatan, mari kita lakukan dengan baik. Saudara, mungkin saya menyampaikan bagian ini, bukan saya bernakut-nakuti orang dengan firman Tuhan yang berkata tentang kematian. Mungkin bagi kita itu hal tabu untuk dibicarakan. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal yang penting, bahwa hidup ini sangat terbatas. Firman Tuhan mengatakan hidup manusia itu seperti uap yang sekarang ini kelihatan, sebentar lagi dia hilang. Hidup ini tidak kekal, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Yang ketiga, selagi kita masih hidup, nikmatilah dan jalanilah dengan benar. Bukan cuma sekedar dinikmati, tapi jalani dengan benar. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7-10, marilah kita makan rotimu dengan sukacita, minum anggurmu dengan hati yang senang. Apakah ini berarti manusia boleh hidup suka hati? Tidak. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan kehidupan yang sembarangan. Ia sedang mengajarkan kita bahwa hidup adalah pemberian Tuhan yang harus dijalani dengan syukur. Jangan hanya sibuk mengejar apa yang belum ada, Tetapi akhirnya kita lupa apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Ada orang yang memiliki rumah, tapi tidak pernah menikmati keluarganya. Saudara, betul ya? Orang beli villa di Bogor itu begitu banyak pengusaha-pengusaha. Tapi mereka tidak pernah menikmati villa yang besar itu. Rumah yang enak itu. Kenapa? Yang tinggal di sana hanya para pembantunya yang menikmati villa itu. Dia tidak pernah menikmati ketenangan damai di villa yang nyaman, yang mewah itu. Hanya pembantu-pembantunya yang mengerjakan, yang merawat villa itu yang menikmati. Ada orang yang punya uang tapi tidak punya sukacita. Punya banyak uang tapi hatinya tidak damai sejahtera. Hatinya tidak punya sukacita walaupun banyak uang. Ada banyak hal yang menghalangi hidupnya. Ada yang punya jabatan tapi dia kehilangan damai sejahtera. Ada orang yang memiliki banyak teman di media sosial tapi ia merasa sendirian. Akhirnya banyak orang bunuh diri. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita. Hiduplah, nikmatilah pemberian Tuhan dengan rasa syukur. Hargai keluarga kita. Hargai kesehatan kita. Hargai kesempatan bekerja kita. Kalau saudara sudah diberi kesempatan, bekerjalah dengan baik. Ada orang yang hanya tidur saja. Ketika jam-jam kerja dia tidur karena enggak dilihat. Tapi kemudian orang lain melihatnya, melaporkannya, dan dia kehilangan pekerjaan itu. Hargai kesempatan melayani. Hargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dan ayat 10 berikan prinsip yang sangat kuat. Segala sesuatu yang kamu jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini berarti jangan hidup setengah-setengah. Kalau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara menjadi orang tua, jadilah orang tua yang sungguh-sungguh. Kalau saudara menjadi suami atau istri, jalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kalau menjadi seorang anak, hormati orang tuamu. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang dengar-dengaran. Kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Selalu datang sekali. Waktunya sudah lewat, kita tidak bisa tarik kembali. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kapan kesempatan itu berakhir. Pengkhotbah pas, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Ayat 9-12, ayat 11 mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan, perlombaan bukan untuk orang yang cepat, dan keunggulan, perjuangan bukan untuk orang yang kuat. Artinya, Bapak Ibu Saudara, pendara pendengar, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan perhitungan manusia. Yang cepat belum tentu menang, yang kuat belum tentu unggul, yang pintar belum tentu berhasil. Saudara, saya percaya saudara sudah nonton tadi malam ya, kemarin ya, sepak bola Indonesia-Malaysia. Indonesia dan Bangladesh, saudara lihat apa yang terjadi. Tidak pernah ditentukan. Orang sudah bahagia, Malaysia sudah senang. Tapi kemudian tiba-tiba dalam sedetik perubahan terjadi. Dalam 7 menit itu 2 gol terjadi. Satu peristiwa yang tidak pernah kita tahu. Kita tidak pernah menganggap bahwa kita sudah berhasil, tapi ternyata belum. Yang berpengalaman, Bapak Ibu Saudara, belum tentu mengetahui apa yang terjadi. Mengapa? Karena banyak hal yang dalam kehidupan yang berada di luar kendali manusia. Ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Saudara, ini inti perenungan saya tadi. Manusia tidak mengetahui waktunya. Kita tidak tahu kapan kesempatan datang. Kita tidak tahu kapan sebuah pintu terbuka. Kita tidak tahu kapan sebuah keadaan bisa berubah. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita kembali. Karena itu jangan sia-siakan hari ini, hari yang sedang kita jalani. Jangan menunda untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa tidak mengetahui semuanya, kita harus hidup yang pertama, hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai hidup menjadi sulit baru cari Tuhan. Jangan tunggu sakit baru berdoa. Jangan tunggu kehilangan baru cari Tuhan. Jangan tunggu masalah besar baru membuka Alkitab, baca firman Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Berdoalah, bacalah firman Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, karena kita tidak tahu kapan waktu kita. Yang kedua, selesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Hubungan yang rusak, ada orang yang perlu kita minta maaf, ada yang perlu kita ampuni, ada tanggung jawab yang kita tunda, ada pelayanan yang kita abaikan, ada panggilan Tuhan yang terus kita hindari. Jangan terus berkata nanti, karena kita tidak tahu apa kesempatan itu masih ada. Yang ketiga, gunakan waktu untuk selalu sesuatu yang berarti. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan pergunakanlah waktu yang ada, pemberian Tuhan. Pertanyaannya bukan berapa lama saya hidup, tetapi untuk apa saya menggunakan hidup yang Tuhan berikan. Hidup yang panjang belum tentu yang menjadi hidup yang bermakna, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara pendengar, saya mau sampaikan yang terakhir. Hidup dalam kekudusan. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup selama mungkin. Kita dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi kesaksian. Karena itu marilah kita mengingat tema kehidupan kita. Hendaklah terang kekudusanmu bercahaya. Kekudusan bukan hanya bicara tentang apa yang kita lakukan di gereja. Kekudusan terlihat ketika kita di rumah, dalam pekerjaan, dalam perkataan, dalam penggunaan uang, dalam memperlakukan orang lain, dalam cara kita mempergunakan waktu, dalam keputusan yang kita ambil. Kita tidak seorang pun yang melihat kita, tapi ingat, ada Allah yang melihat kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah pasal 9 mengingatkan kita, kita tidak tahu waktunya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu kapan kesempatan berakhir. Karena itu jangan sia-siakan hari ini. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan, mari kita berkata, saya Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu. Kalau ada dosa, bertobatlah. Kalau ada kepahitan, lepaskanlah. Kalau ada yang harus diampuni, ampunilah. Kalau ada pelayanan harus dilakukan, lakukanlah. Kalau ada keluarga yang dikasihi, kasihilah. Kalau ada kesempatan untuk menjadi berkat, jangan pernah lewatkan. Kalau saudara diminta untuk tolong, tolonglah orang. Dan jika hari ini kita belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Kristus, jangan menunda. Datang kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan waktunya datang. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Untuk menutup kegiatan kita, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Kami tidak mengetahui berapa panjang perjalanan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Kami mohon ampunilah kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan waktu. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk mengejar dunia tetapi melupakan Engkau. Ampuni kami kalau kami menunda untuk bertobat, menunda untuk mengampuni, menunda untuk berbuat baik, dan menunda untuk melayani-Mu. Tuhan, tolong kami supaya selama Engkau berikan kami kesempatan hidup, kami hidup dalam kebenaran. Biarlah terang kekudusan kami terus bercahaya. Ajarlah kami mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ajarlah kami mengasihi keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami. Ajar kami menjadi berkat bagi sesama. Dan terutama Tuhan, mampukan kami hidup dekat dengan-Mu. Kami menyerahkan hari esok yang kami tidak tahu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pegang tangan kami untuk kami melaluinya. Terima kasih Tuhan, berkatilah pimpinan, staf, karyawan, karyawati yang ada di Radio RRI Cirebon. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Jikalau ada pendengar yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka. Jikalau ada pendengar yang sedang mengalami pergumulan mencari pekerjaan, mencari jodoh, ataupun mereka sedang berjuang untuk kehidupan, Tuhan penolong yang abadi, kiranya menjadi penjawab, mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Saudaraku pendengar, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Kristen kesempatan ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat, Bapa penolong yang kekal, Allah yang sempurna, memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat

0: RR Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat Anda pendengar yang mungkin malam hari ini sedang terkena flu, wah rasanya pasti gak enak banget ya, pasti itu. Apalagi kalau flu-nya dibarengi dengan demam, biasanya agak-agak lama gitu ya. Nah, kalau kita berbicara flu nih pendengar, flu ini memang sering dan pasti akan membuat seseorang tidak nyaman ya. Hidungnya tersumbat, tubuhnya ngerasa lemes juga. Nah, makanan dan minuman dingin seringkali dihindari. Tapi sebenarnya, bolehkah minum es saat flu? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita sedang flu ya. Kita sedang mengalami flu, tapi kita tetap punya keinginan untuk mengonsumsi es atau minuman yang dingin-dingin. Pendengar, laman Health News ataupun Health New Zealand menjelaskan bahwa orang yang sedang mengalami infeksi seperti flu perlu minum cukup cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi dan mendukung proses pemulihannya. Pertanyaan apakah boleh minum es saat flu? Ini memang tidak ada anjuran ya yang melarang konsumsi minuman dingin selama flu. Sebenarnya hal yang lebih penting adalah memastikan tubuh mendapatkan setidaknya 8 gelas cairan per hari. Meskipun rasa haus tidak terlalu terasa gitu ya, tapi mengonsumsi 8 gelas cairan per hari ini tetap penting. Selain air putih, beberapa pilihan cairan yang bisa dikonsumsi pada saat kita flu adalah susu, teh atau teh herbal, kopi, jus buah, sup, dan es loli atau es balok. Jika sulit menghabiskan segelas minuman sekaligus, kita bisa mencoba minum sedikit demi sedikit setiap beberapa menit. Nah, menghisap es batu juga bisa menjadi alternatif untuk membantu asupan cairan. Pendengar, infeksi saluran pernapasan seperti flu ini dapat disertai penumpukan lendir di paru-paru. Kekurangan cairan bisa membuat lendir menjadi lebih kental dan sulit dikeluarkan, sehingga risiko komplikasi seperti pneumonia bisa meningkat. Beberapa tanda tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup cairan ya. Ya, bisa kita rasakan diantaranya mulut kita terasa kering, kita mungkin hausnya berlebihan, urin berwarna gelap, jarang buang air kecil, tubuh mudah lelah, detak jantung meningkat, dan juga kebingungan. Sebaliknya, urin berwarna kuning muda dan buang air kecil setiap 3-4 jam dapat menjadi tanda asupan cairan kita cukup. Nah, bagaimana tipsnya minum saat sedang flu? Yang pertama, kita bisa sediakan botol minum di dekat tempat tidur agar mudah mengambil beberapa teguk secara berkala. Kedua, minum sedikit tetapi sering jika konsumsi ataupun jika kita sulit mengonsumsi banyak cairan sekaligus. Ketiga, pilih minuman yang terasa lebih mudah dan diterima tubuh. Dan yang keempat, jika mengalami muntah atau diare, pertimbangkan larutan oralit untuk membantu mengganti cairan dan elektrolit yang hilang.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Masatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, tepatnya di sajian Cirebon malam ini. Pendengar, dua negara ASEAN, Singapura dan Vietnam, masuk dalam daftar negara teraman di dunia untuk dikunjungi pelancong. Hal ini didapat berdasarkan laporan teranyar Travel and Tourism Index 2026. Laporan menyebutkan kedua negara unggul dalam hal stabilitas politik, dan kedua negara tetangga kita itu juga dinilai memiliki tingkat kejahatan jalanan yang rendah. Singapura ada di posisi pertama dengan 6,87 poin, lalu Singapura juga diikuti dengan Qatar dan juga Arab Saudi di posisi 3 dan 4. Sementara Vietnam ada di posisi 9 dengan skor 6,52 dalam kategori keselamatan dan keamanan. Melansir dari VN Express, peringkat tersebut mencerminkan penilaian Forum Ekonomi Dunia terhadap lingkungan sosial politik Vietnam yang stabil dan aman serta tentram di tengah gejolak ketidakstabilan global. Para pelaku industri juga mengatakan reputasi Vietnam sebagai destinasi yang aman telah membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Sementara Singapura dikenal dengan hukumnya yang ketat dan tingkat kejahatan yang rendah. Singapura juga sering disebut-sebut sebagai salah satu negara teraman di Asia. Sebaliknya, Meksiko, Mali, dan Kolombia menduduki peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi pelancong.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya, tahu. Jin,
2: terapai. Vi, kau tak ikutan ajak dia, kah?
3: Tidak, ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus
0: melakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan mini drama berjudul Laut Tak Pernah Lupa, produksi dari RRI Tanjung Pinang.

0: Pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dah lama meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekadar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua Mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahsia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara Mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu ditendang.

0: sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang. Barang? Dituduh aku macam-macam. Dicakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dicakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
1: Mak, mak tolak.
0: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia bodoh. Terus terjatuh celah dekat perahu. Dari tiang-tiang tu. Perahu tu goyang. Ombak naik turun. Dan dia terjumpai dekat situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
1: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
0: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
1: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semuanya.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
0: Mira! Sampai hati kau.
1: Sampai hati mak bilang, ya Allah mak.
0: Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia panggil.
1: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
0: Mira. Jangan pergi. Maafkan.
1: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, ada baiknya jika Anda ternyata merasa tiba-tiba pengen makan ya di malam hari, di tengah malam. Nah, sebelum membuka kulkas atau mungkin kita bisa memesan makanan ya, kita cek dulu apakah memang ini benar-benar rasa lapar atau hanya sedang ingin makan saja. Nah, pendengar, rasa lapar ini hampir selalu dimaknai sebagai sinyal tubuh memerlukan asupan. Lapar di tengah malam juga sering dilanjutkan dengan kegiatan makan meski sudah bukan waktunya lagi untuk makan. Padahal rasa lapar tidak selalu harus diikuti dengan makan. Bisa jadi itu cuma keinginan yang muncul secara psikologis, bukan sinyal kebutuhan fisik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa membedakan rasa lapar karena memang tubuh perlu makanan atau sekadar keinginan yang sifatnya hanya sementara. Yang pertama, cek kapan terakhir makan. Jika sudah berjam-jam sejak makan terakhir, rasa lapar memang masuk akal. Kita makan, misalnya kita makan pukul 18 ya, kemudian baru merasa lapar lagi tengah malam. Ada jeda sekitar 6 jam yang bisa membuat tubuh kembali membutuhkan asupan energi. Sebaliknya, kalau baru makan besar 1 jam sebelumnya terus pengen ngemil, ini mungkin faktor lain yang memicu keinginan makan. Jadi hanya pengen ngemil saja sebenarnya ya. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan seperti apa rasa laparnya. Nah, pendengar, lapar fisik biasanya muncul sebagai sinyal tubuh yang berkembang secara bertahap. Sementara keinginan makan bisa muncul karena berbagai faktor seperti bosan, stres, kebiasaan, atau melihat makanan. Meski begitu, jangan menganggap craving ini otomatis ataupun craving otomatis, ini berarti lapar palsu. Seseorang bisa saja lapar sekaligus menginginkan makanan tertentu. Yang ketiga, kita bisa mencoba menanyakan kalau cuma ada makanan biasa, masih mau makan atau tidak. Nah, kita ini dihadapkan pada situasi misalnya tengah malam, sangat lapar, tapi cuma pengen makan cookies misalkan ya. Nah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu kita tetap bersedia makan nasi, telur, dan makanan lain yang tersedia. Kalau hanya menginginkan satu makanan tertentu, bisa jadi ada craving atau ngidam ya, atau dorongan makan yang dipicu faktor selain kebutuhan energi. Melansir studi yang diterbitkan di Appetite ya, tentang mindful eating, keinginan makan dapat dipengaruhi external food cues seperti melihat, mencium, dan memikirkan makanan. Yang keempat, minum air boleh, tapi bukan untuk tes lapar. Nah, minum air ketika merasa haus tentu boleh, tapi jangan memakai metode minum air dulu. Kalau masih lapar, berarti lapar sungguhan sebagai patokan pasti. Hubungan lapar dan haus ternyata lebih kompleks ya. Ada studi dari Psychology and Behavior yang menunjukkan bahwa perilaku makan dan minum dipengaruhi berbagai faktor, termasuk sinyal tubuh, kognitif, sosial, sensorik, dan juga lingkungan. Yang kelima, kita bisa cek pola tidurnya ya. Kalau ternyata kita merasa lapar sering muncul di tengah malam ya, rasa laparnya sering muncul di tengah malam, jangan lupa melihat pola tidur. Mengutip dari Sleep Medicine Reviews, pembatasan tidur meningkatkan rasa lapar dan membuat peserta mengonsumsi rata-rata sekitar 253 kilokalori lebih banyak per hari dibandingkan kondisi tidur normal. Yang keenam, yang terakhir, kalau memang lapar tidak perlu takut makan, pendengar. Nah, jadi makan tengah malam tidak otomatis berarti buruk. Yang lebih penting adalah melihat pola makan secara keseluruhan, kebutuhan energinya, terus juga kualitas makanan serta pola tidur. Ketika tiba-tiba lapar tengah malam, kita tidak perlu langsung memaksa diri untuk tidur atau menganggap bahwa keinginan makan sebagai sekadar craving. Cek kapan terakhir makan, kenali sensasi tubuh, terus juga perhatikan konteksnya, dan lihat pola tidur. Dari situ kita bisa menentukan apakah memang membutuhkan makanan atau hanya sedang ingin ngemil saja.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Rasa cintaku satu untukmu.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh iya, tahu ya
0: Bang Fahri.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian.

replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

cantiknyamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Esok hari Anda bisa kembali mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Cirebon, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain, kali ini bersama Nadia Samara dan juga bersama Wikan serta kru yang bertugas yang ada di Pemancar Weru, ya, akan temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 10 nanti, ya. Oke, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon, pendengar. Dan pagi hari ini, ya, pagi hari ini bukan sekedar pergantian waktu, melainkan lembaran putih baru yang siap diisi dengan cerita-cerita yang hebat, ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta Anda, pendengar, di hari Minggu ini. Dan jangan lupa teruslah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari Minggu Anda penuh berkah, kebahagiaan, dan energi positif. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Maka dari itu, Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon. Untuk mengawali kita di hari Minggu ini, pendengar, kini saatnya kami langsung hadirkan Mutiara Pagi.
1: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026, dan hari ini kita akan mengkaji tentang ada 3 doa yang tidak tertolak ya. Tentu bersama narasumber kami, yaitu bersama Bapak Kiai Haji Zafar Sodik, SPD MPDI. Alhamdulillah kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Dan saat ini Pak Kiai sedang berada di Bandung ya. Maka dari itu kami mencoba untuk menghubunginya melalui line teleponnya. Kami sudah terhubung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Saat ini Pak Kiai lagi di Bandung ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Oke. Pak Kiai, hari ini kita akan mengkaji tentang ada 3 doa yang tidak tertolak. Dan nanti kita ajak pendengar untuk bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 849 3259. Dan juga nanti pendengar Anda silakan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zafar Sodik, SPD MPDI, mengenai ada 3 doa yang tidak tertolak. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Mudah-mudahan pendengar di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon, baik yang ada di pasar-pasar ya sambil jual dagangannya, saya doakan moga-moga laris tanjung kimpul, barangnya laris duit kumpul. Baik yang ada di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Baik yang ada di rumah-rumah, wabil khusus pendengar setia Bapak Haji Sujas bersama Ibu Hajah Royati, begitu juga Ibu Indra, begitu juga Ibu Reni, begitu juga Bapak Haji Kastia, juga warga pendengar Sitopeng yang ada di Sitopeng, dan pendengar semua saja, baik yang ada di Indramayu, di Lelea, ataupun di mana saja yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Ing NAE di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPDI. Mamake inga ting ciluk ba. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyampaikan, walaupun suasana ada jauh di mata dekat di hati, senantiasa bisa sedikit memberikan hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala dawu sapa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la turaddu da'watuhum, la turaddu ora bakal ditolak da'watuhum, doa-doa kita semua. Siji al-imamul adilu, doa wong kang dari pemimpin kang adil, baik pimpinan keluarga atau pimpinan pejabat di kalangan atas atau di kalangan bawah, mereka selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan doa yang baik Allah akan mengabulkan, dalam arti tidak ditolak, doa pimpinan keluarga seorang bapak atau seorang ibu yang senantiasa mendoakan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Betul Bapak Haji Sudas, betul Bapak Ibu Hajah Royati, doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Alhamdulillah keluarga Haji Sujas menjadi keluarga yang benar-benar soleh-soleha. Doa yang tidak ditolak, betul. Makanya doanya yang baik. Jangan sampai kita berdoa yang membuat bahaya kepada orang lain. La dororo wala diroro. Jangan membuat bahaya kepada dirimu dan jangan kau membuat bahaya kepada orang lain. Yang kira-kira doa ini bermanfaat untuk keluarga, untuk bawahan. Sebenci-bencinya orang di saat sedang berdoa, mintalah doa yang baik, jangan doa yang jelek. Doa kang bagus aja doa kang blesak-blesak. Dongak nang, moga-moga diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dongak nang, moga-moga keluarga diparingi anak kang soleh-solehah. Itulah seorang pemimpin yang adil. Pimpinan keluarga, pimpinan pejabat, pimpinan apapun, berdoa kepada anak buahnya dengan cara doa yang baik itu. Yang kedua, doa kang ora bakal ditolak, wasoimo hatta yaftura. Wong kang lagi berpuasa. Bapak Sumadi, Bapak Haji Medi, Empal Gentong, juga semua pendengar di mana saja berada. Orang yang sedang berpuasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sedang lagi puasa, dengan hati yang khusyuk, dengan perut yang sedikit kekurangan kelaparan, mereka berdoa, insya Allah doanya diijabah, dikabul oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'watul madlum, doa wong kang dianiaya. Mangane bokatan lagi dibenci sama orang, lagi didolimi sama orang, lagi dipecucuti, lagi disengiti. Jangan sekali-kali mendoakan dengan doa yang jelek. Berdoalah yang baik. Ya Allah, ya wajahnya kok dibuang. Wajah cuma satu-satunya, kenapa? Kalau kita melihat kepada kita, kalau berjumpa dengan kita, doanya apa? Wajahnya dibuang, mukanya dibuang. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi, jangan seperti begitu ya Allah. Berdoa dengan cara yang baik. Ajan doa na wong blesak. Ajan doa na wong terjumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Doa kang bagus-bagus baik. Busana jana deweke sengit nih kita. Busana jana deweke benci nih kita. Oh, anak kereta lewat. Busana jana deweke lagi orang cocok nih kita. Kita tetap doa buat mereka dengan doa yang baik. Sebab apa? Da'watul madlum mustajabatun. Doanya orang yang teranayaya itu cepat dikabulkan oleh Allah. Maka di saat doa, jangan sekali-kali doa yang jelek, cepat dikabul oleh Allah. Dalam arti doanya tidak ditolak. Maka dari itu ya Allah, pendengar di mana saja, di RA Cirebon, baik yang sedang mendengarkan ataupun walaupun jauh, kita senantiasa berdoa dengan doa yang baik. Jangan doa-doa yang jelek-jelek, jangan doa-doa yang membuat bahaya, jangan berdoa-doa yang membuat tidak enak. Sebab doa ini dari tiga doa yang minta panjatkan, insya Allah akan Allah kabul, akan Allah terima. Tapi kalau kita hanya berdoanya dengan bahasa yang jelek, khawatir akan membuat bahaya pada dirinya. Itulah pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah selalu mengingatkan kepada kita semua mendengar RA Cirebon. Satu, doa yang tidak ditolak, yaitu orang yang selalu menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu doanya wasoimu hatta yaturo, wong kang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Maka dari itulah kita harapan senantiasa berdoalah dengan doa yang baik. Itu saja pemateri yang saya sampaikan dari Bandung ini, di RRI Cirebon. Senantiasa mudah-mudahan Allah kabul dan Allah memberikan sedikit wejangan melalui hadis yang diriwayatkan Nabi kita Muhammad, hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu saja yang kita sampaikan. Kembali ke wadah Kang Kanteng Lanang Jagat. Silakan Kang Arjuna.
1: Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di pagi hari ini tentang ada tiga doa yang tidak tertolak ya. Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935 ya. Kami membuka line telepon dan juga membuka WhatsApp ya. Ya, bagi Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon silahkan ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Iskandar, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu Reni.
2: Sehat. Pak Kiai, assalamualaikum. Aduh, sedang ada di Bandungnya.
0: Apa Wahyu?
2: Iya, Pak Kiai di Bandung. Sama
0: iya,
2: ibu
0: bawa,
2: ya.
0: Bawa pasukan robet rombongan berat tua.
2: Alhamdulillah bisa mengisi acara
0: religi,
2: acara
0: religi.
2: Pak mau bertanya kalau hujan sedang deras-derasnya gitu, kemudian kita berdoa, apakah itu juga katanya bisa salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hujan besar? Kemudian juga mungkin ketika ada apa namanya, ada sesuatu yang sedang menimpa pada diri kita, tapi tetap kitanya bersabar, tidak putus asa begitu artinya. Terkadang manusia kan suka pikirannya apa ya, yaitu bisa membandingkan kalau orang lain cepat dikabul gitu, kalau kita misalnya mungkin lambat. Nah itu apakah faktor-faktor penyebabnya? Mungkin itu aja Pak Kiai. Sukses selalu dan sehat selalu di Bandung ya Pak ya. Pulangnya selamat. Terima kasih sebelumnya Mas Iskandar. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon ya. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa Bu, di mana?
3: Dengan teman Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, iya. Silakan Ibu Dini.
3: Iya, selamat pagi Pak Kiai. Jauh-jauh ya, lagi membawa resep. Ini dari Pertanggungan juga ada ke Jakarta Sabti. Dari Ustaz Pakih. Iya, religi. Ini mau nanya ya.
1: Iya.
3: Ini ya, Pak punya anak, tapi udah berkeluarga semua. Tapi ya saya sering ngapain ya. Ya dia pada kerja sih, cuman sempatin sholat, kata saya gitu kan. Ya, saya juga doain kalau malam juga ya, sholat malam terus apa juga saya doain, tapi masih aja kadang-kadang anaknya masih kadang susah diingetin jangan tinggalin sholat, harus kerjain kayak gitu. Gimana Pak Kiai ya, kita berusaha orang tua menunjukkan yang baik kayak gitu. Jadi aja cobaannya kayak gitu. Gimana Pak Kiai?
1: Anak usianya udah
3: Pada berkeluarga.
1: Oh, sudah pada berkeluarga.
3: Iya, tapi kan saya namanya orang tua tetap aja ngingetin ya.
1: Iya.
3: Daripada jangan lupain sholat, apa jangan tinggalin gitu. Tapi pada gimana lah namanya, ada aja itu saya sebagai orang tua bagaimana?
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini di Brebes. Pak Kiai silakan bisa langsung menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni. Kita dua penelpon ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Reni.
1: Ya.
0: Pertanyaan yang di Ibu Reni ditanyakan tentang
1: hujan, minta hujan ini hujan. Apakah termasuk
0: hujan,
1: doa yang
0: benar.
1: Segera di
0: Allah menjadikan hujan, Allah menjadikan angin, itu semua ada doanya. Kalau doa hujan itu Allahumma atini soiban nafian mubarakan. Ya Allah, semoga kau berikan hujan, soiban hujan yang deras, nafian yang bermanfaat, mubarokan yang barokah. Itu doa di saat hujan turun. Mm-hmm. Bukan tahu hujan suruh berhenti, tapi doa hujan yang memberikan manfaat dan memberikan barokah. Begitu juga lagi musim sekarang, musim angin. Jangan sampai kita masuk angin, jangan sampai kena angin duduk. Doanya apa? Hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik, Allahumma inni a'udhu as'aluka khairaha wa a'udhu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min syarriha. Jadi setiap apa yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Dan jangan lupa kita berdoa, doa hujan yang tadi dipanjatkan tersebut. Oke, itu pertanyaan Bu Reni. Sudah jawab.
1: Ya. Kemudian Ibu Dini di Brebes katanya,
0: Ibu Dini, senantiasa kita sebagai pemimpin, pemimpin keluarga, walaupun anak sudah pada keluarga, tidak salah orang tua selalu mengingatkan kepada anaknya, walaupun melalui telepon. Wahai anakku, aku berpesan kepada kamu semua, di mana kau sudah bekerja, sudah berkeluarga, di sana jauh di Jakarta, mama selalu mengingatkan kepadamu, jangan kau tinggalkan sholat. Itu sekedar mengingatkan. Yeah. Kalau memang dia tetap meninggalkan sholat, sudah tanggung jawab sendiri. Makanya ada satu yang namanya di desa Cibogo, itu kalau namanya anak kalau udah balik dibeat sama orang tuanya, Jong, mamah mau beat sama kamu, kamu sekarang udah balik, kamu harus rajin sholat. Kalau seandainya kamu tidak sholat, itu urusan-urusan kamu, dosa-dosa kamu nanti bertanggung jawab di akhirat. Jangan sampai menuntut kepada mamah. Mama sudah membeat kamu supaya kamu benar-benar rajin sholat. Itu kalau di desa Cibogo, anak sudah balik tuh dibeat. Maksudnya supaya benar-benar dia tuh menjalankan gitu. Nah, jadi dengan cara mengingatkan itu adalah suatu imamun adil, pemimpin keluarga yang adil. Maksudnya bukan hanya memberi makan, yang namanya adil tuh.
1: Yeah.
0: Bukan hanya memberikan makan saja, tapi juga memberi kebaikan untuk akhirat. Jadi jangan sampai namanya pimpinan keluarga itu hanya sepenting anak dipakani. Luduh. Harus rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan dunia juga perlu dicara yang baik, dan untuk bekal akhirat juga cara yang baik. Nah, kalau dua-duanya dicara dengan cara itu, wakina ada benar, mudah-mudahan dia dijauhkan dari jilatan api neraka. Oke, begitu. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Dini di Brebes ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kadar.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
4: Halo, suaranya nggak kedengeran.
1: Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
4: Halo.
1: Iya. Halo.
4: Halo.
1: Iya. Ya. Ibu, dengar suara saya, jangan lewat radio, Bu.
4: Yang lo masih Skandar.
1: Ibu dengar suara saya pak di HP aja.
4: Oh
1: iya. Ya, jangan dengar radio. Jangan dengar suara saya melalui radio dulu, Bu. Radionya dikecilkan saja, volume radionya dikecilkan saja.
4: Halo.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
4: Dari Ibu Iis di Bumi Ayu.
1: Ya, Ibu Iis, silahkan Ibu Iis.
4: Ya, Pak Kiai, assalamualaikum, Loki di Pandu.
0: Waalaikumsalam, Bu Iis dari Bumi Ayu.
4: Tapi kedengeran ya di Cirebon juga.
1: Iya.
4: Misalnya mau bertanya doa yang tidak tertolak, saya juga pernah dengar ya tadi kayak pertanyaan Bu Reni yang lagi hujan itu katanya doanya nggak ditolak, terus yang di perjalanan katanya doa nggak tertolak, terus doa orang tua untuk anak begitu katanya kayak gitu Pak Kiai, apa itu termasuk Pak Kiai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iskandar.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sehat terus ya Mas Iskandar.
1: Iya.
0: Bu Iis dari Bumi Ayu Brebes.
1: Oke, terima kasih Bu Iis.
4: Iya, sama-sama.
1: Iya. Silakan Pak Kiai, satu penelpon lagi ya Pak Kiai ya. Dua penelpon. Baik, kami tunggu lagi Anda pendengar yang akan bergabung. Silakan di 0231 8493259. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Ataupun juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Assalamualaikum RRI Cirebon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
5: Alhamdulillah, hirabialamin.
1: Pak Kasmo di Subang.
5: Iya, benar.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz Jafar, Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kasmo ya.
5: Alhamdulillah. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan Bung Iskandar sarehat.
1: Amin, alhamdulillah RRI, sehat.
5: Kru RRI gitu, pemandunya semua gitu.
1: Iya.
5: Yeah. Kiai sehat, saya sehat gitu. Mudah-mudahan Allah. Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Kiai Jafar, bagaimana orang sama-sama kerjaannya masing-masing, tapi kadang-kadang kelihatannya mengaku Islami, tapi jauh karena Islaminya gitu. Petani Islami bagaimana? Pedagang Islami bagaimana gitu, kaum buruh Islami bagaimana, apalagi pegawai kadang-kadang waktu sholat jadi kurang gitu, bagaimana itu cara Islami gitu. Begitu aja Bung Iskandar, mohon maaf
1: ya.
5: Begitu aja Pak Kiai, minta diterangkan. Petani Islami, pedagang Islami, kaum buruh Islami, ya semualah pegawai Islami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, terima kasih. Silakan Pak Kiai bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Iis dulu ya. Ibu Iis.
0: Iya, Ibu Iis tentang selalu apa tadi pertanyaannya?
1: Ya, Ibu Iis tadi pertanyaannya katanya kalau di perjalanan ditolak. Apa doa tak tertolak gitu ya Pak Kiai ya?
0: Iya, doa-doa yang selain tadi tiga.
1: Iya.
0: Itu ada doa yang tidak ditolak. Satu, doanya orang tua kepada anak. Dua, doanya dalam kita perjalanan juga tidak ditolak. Itu juga termasuk.
1: Iya.
0: Dan yang ketiga tadi doanya orang apa tadi itu. Memang demikian. Dengan doa yang dipanjatkan orang tua kepada anaknya, makanya orang tua harus berhati-hati kalau mendoakan kepada anak dengan cara yang baik. Begitu orang yang sedang berjalan, doanya insya Allah dengan doa Subhanalladzi sakara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini seperti yang kita panjatkan dalam perjalanan dari Cirebon ke Bandung. Mila tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu insyaallah doanya tidak akan tertolak oleh Allah dan dikabul oleh Allah. Yang kedua, Ibu Bapak dari Bapak Kasmo.
1: Kasmo.
0: Kita, iya, kita pedagang harus Islami. Kita jualan juga harus Islami. Kita petani juga harus Islami. Maksudnya bagaimana itu Pak Kiai? Artinya kita berjualan dengan Islami. Jangan sampai kita berjualan bebodoh. Bebodoh orang, menipu orang. Kalau kita benar-benar jualan Islami, sehingga Nabi memberikan bonus jujur, maka bagi orang yang berjualan ini dikatakan orang yang mati syahid. Kita bekerja juga dengan secara Islami. Artinya apa? Kita niatkan kerja untuk ibadah kepada Allah, menapaki anak istri, dan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai korupsi. jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Itu yang namanya islami. Kalau kita bekerja sudah menjadi orang yang koruptor, kita bekerja menjadi orang-orang yang selalu menipu dengan cara yang batil, itu namanya juga dagang bukan islami, bekerja yang bukan islami. Itu dari maksudnya begitu. Jadi yang islami itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Jauhi dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Begitu. Dan Kasmo dari Subang. Matur suwun.
1: Iya, terima kasih Pak Kasmo, sehat selalu. Dan kita lanjutkan kembali peningan Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Kita sedang mengkaji tentang ada tiga doa yang tidak tertolak ya. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
7: Selamat pagi Bang Is.
1: Pagi dengan Bapak
7: Pak siapa? Ajat di Sumedang.
1: Pak Ajat.
7: Ya,
1: Sumedang. Di Sumedang. Mangga.
7: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
7: Izin bertanya Pak Kiai.
1: Iya.
7: Kan di antaranya doa-doa yang tadi yang tidak tertolak ya. Saya mau menanyakan doa-doa yang mustajab, di antaranya sujud terakhir itu. Doanya bagaimana gitu Pak Kiai?
0: Iya.
7: Terima betul. Kasih. Terima kasih Bang I.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat di Sumedang, terima kasih.
0: Sumedang.
1: Iya, doa iya, yang mustajab.
0: Tidak tertolak juga ini. Dan di dalam sholat sujud terakhir ini.
1: Sujud terakhir ya Pak Kiai.
0: Yang iya. Maka di situ ada kalau kita menjadi imam. Kalau kita sholat sendirian enak.
1: Ya.
0: Walaupun sujudnya panjang.
1: Oke, Pak Kiai, kita terima telepon dulu Pak Kiai ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, dua penelpon. Oke, assalamualaikum RRI Cirebon.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, Bunda Indra, silakan di pelayangan.
8: Iya, salam juga untuk Mbak Nadia Samara. Lama tak basuo.
0: Lama tak jumpa.
8: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI dan Nyai Sa'adah.
0: Apalagi jalan-jalan ini
8: MPDI. Iya. Kok gak ngajak-ngajak sih?
0: Ya biasa golongan robet rombongan
8: Alhamdulillah Pak Haji sudah sama Ibu Hajah Royatinya juga enggak ikut ya.
0: Ziarah biasa praktek umroh haji di Al Jabar.
8: Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Dan masih meluangkan waktu untuk memberi pencerahan pada kami semua. Terima kasih Pak Kiai.
0: Sami-sami.
8: Ada nasihat untuk diri sendiri yang dikatakan jangan batasi doamu dengan logikamu, mintalah yang terasa mustahil, karena bagi Allah tak ada yang mustahil. Seperti pada surat Yasin ayat 82 kan dikatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Bagaimana pendapat Pak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI mengenai nasihat yang diberikan ini? Terima kasih. Terima kasih Bung Isai.
1: Sama-sama Bunda.
8: Mari kita berdoa.
1: Iya.
8: Semoga Allah mengabulkan doa kita.
1: Amin. Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di pelayangan, terima kasih. Pak Kiai silakan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ajat
0: di
1: ya.
0: Di Sumedang. Tadi malam juga kita kan ziarah ke Cutnya Din. Di Sumedang.
1: Iya.
0: Berdoa yang di sujud akhir. Memang itu juga doa yang kabul. Tapi kalau seandainya kita jadi imam, kalau sujud akhir jangan terlalu panjang-panjang. Takut-takut makmumnya ini sudah dengel,
9: imamnya belum dengel. Nah itu. Tapi kalau sholat sendirian, mangga mau berdoa yang panjang di sujud akhir, yang tergolong orang-orang yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kita inginkan semoga Allah kabul. Begitu diajak. Matur suwun, ini termasuk doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Masih salah satu ya, masih ter.
9: Iya, Ibu Indra. Ibu Indra itu apa yang tadi saya katakan? Ada lupa saya tuh.
1: Ibu Indra doa
9: diri kita sendiri.
1: Yang apa? Yang kun fayakun itu, Pak Kiai.
9: Iya.
1: Memang jangan batasi doamu tadi itu.
9: Memang doa yang apa yang kita inginkan, segala sesuatu itu ingin cepat kun fayakun, jadilah jadi. Jadi istilahnya, walaupun untuk diri kita sendiri ataupun untuk doa untuk orang lain, kalau memang doa-doa sama-sama yang baiknya, insya Allah kun fayakun. Jangan sampai kita berdoa yang membahayakan dirimu sendiri. Maka dalam hadis itu, la dororo wala diroro. Maksudnya bagaimana itu Pak Kiai? Maksudnya jangan sampai kau membahayakan pada diriku dan pada orang lain. Doa yang demikian ini doa yang kurang bagus, membikin bahaya diriku. Iya, bisa jadi karena mereka mendoakan tidak baik sehingga akan mencelakakan pada diriku. Tidak boleh. Begitu juga untuk orang lain, tidak boleh. Maka lebih baik berdoalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat manusia yang lain dan buat diri kita sendiri, yang kira-kira doanya yang baik. Begitu, terima kasih Bu Indra.
1: Iya. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Kita masih lanjutkan kembali, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung. Silakan bisa ke 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 95 1935. Pagi hari ini yang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, ada Ibu Indra, ada Ibu Tiati katanya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah ya, selalu selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Kemudian ada Pak Sumadi juga. Alhamdulillah masih disukai nikmat sehat walafiat dan sangat hadir. Nyimak melalui nyimak tausiah saking geria katanya Pak Kiai. Matur suwun pencerahane. Ada Pak Kastiah juga. Assalamualaikum Pak Kiai, saya hadir ya, katanya. Kemudian juga ada Pak Sumedi Empal.
9: Empal Gendong.
1: Iya.
9: Dari Bat-Bat Plumbon.
1: Betul, sekarang masih menyimak ya melalui YouTube channel RRI Cirebon. Nah, betul. Kita ke pendengar yang sudah bergabung Pak Kiai melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah, Pak Kiai.
9: Jauh sekali.
1: Iya, ingin bertanya, katanya jika kita sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat atau kereta api, manakah waktu yang paling utama, Pak Kiai, untuk memanjatkan doa agar mustajab? Terima kasih, itu saja pertanyaannya, Pak Kiai. Silakan.
9: Kita dalam perjalanan ini, mau dicari yang cepat atau yang sedang? Kalau mencari cepat waktu dengan menggunakan kereta api, mereka lebih cepat dan lebih nyaman. Kalau menggunakan mobil biasa, mobil yang anu, kadang-kadang kita agak sedikit ada gangguan. Maka dalam doa ini yang kita panjatkan yaitu Subhanalladzi taqarra lana hadza wa ma kunna lahu mukrimin. Ya Allah, Engkau lah yang memperjalankan dalam perjalanan ini. Semoga dalam perjalanan ini diberikan keselamatan sampai tujuan. Nah, itulah yang kita panjatkan. Tidak putus-putusnya selalu memanjatkan doa pada Allah, baik dalam berjalan dengan laut atau darat ataupun perjalanan apa saja. Kita Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Pasrahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan inna hadza safarona, sesungguhnya perjalanan ini semoga Allah kabul dalam selamat. Begitu, makasih. Dari Magelang, jauh sekali nih. Ya Allah.
1: Dari Mas Teo di
9: Mas Teo
1: Magelang,
9: Magelang,
1: Jawa Tengah. Kemudian Pak Kiai, ada pertanyaan juga. Ini dari Bapak Haji Sujas.
9: Haji Sujas Cangkring, Borgorayati. Yo.
1: Katanya gimana? Izin bertanya, pada waktu kapan sih doa yang tidak tertolak? Pada waktu kapan katanya Pak Kiai?
9: Waktu yang tepat itu adalah waktu setelah sholat. Dan yang kedua, waktu sepertiga malam. Itu waktu-waktu yang tepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kau kepada Tuhanmu dan mintalah kau pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi setelah sholat jangan sampai tidak berdoa. Harus diharapkan berdoa. Menengangkat tangan. Jangan sampai Allahumma antas salam, malah Allahumma antas jalan. Bladaspe. Dia berarti sudah sombong. Dia adalah tidak butuh kepada aku, kata Allah. Mereka sembahyang, sholat tidak berdoa. Nah, itulah makanya harapan saya, kalau memang saking karena sibuknya, sempatkanlah doa dipanjatkan setelah sholat, begitu.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak Haji Sujas yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon. Masih ada waktu, silakan mendengar untuk Anda yang lainnya yang akan bergabung. Bisa langsung bergabung melalui telepon di 02318493259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Atau Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon juga silakan ya. Ada penelpon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Itai, Pak Kiai, boleh urug ya satu lagi?
9: Monggo, silakan.
1: Iya.
10: Satu lagi nih, nggak ada waktu. Kalau doa yang gini sih Pak, misalnya kita mau pergi ya, terus mau baca Bismillahirrahmanirrahim, yang ada Bismillahirrahmanirrahim, Mazrehewal Murseha Ilala Sigapurrohim. Nah, apakah itu ketika naik kendaraan atau ketika keluar dari rumah? Itu doa yang dipanjatkan. Kemudian ada yang mengatakan juga yang keduanya nih, antara azan dan iqomah itu kita berdoa. Apakah itu juga bisa, apa artinya, waktu yang doanya tepat
9: kumpul,
10: kita bukan doa. Apakah memang demikian Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak Kiai.
9: Bismillahirrahmanirrahim, majreha wa mursan inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa di saat sedang berjalan. Kalau keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan ibu ini itu doa bismillahirrahmanirrahim, majreha wa mursan inna rabbi laghafurur rahim itu di saat sedang perjalanan. Nah, disitulah Allah memberikan keamanan dan keselamatan dalam perjalanan tersebut. Kemudian doa yang kedua, di antara ma bainal iqamah, bainal adzan wal iqamah, doa setelah adzan dan iqamah, itu doa yang paling bisa jawab juga. Maka di saat adzan itu, Allahumma rabbana di da'wati tamah wassalatil qa'imah hati Muhammadan al-wasilah tawal fadilah wa darjatul rafi'ah wa akhirah. Nah, ini doa yang paling mustajabah juga. Tadi tidak bisa gimana Pak Jai, ya dengan bahasa sendiri saja. Dan juga di antara khutib khotbah pertama dengan khotbah kedua. Itu juga Bu Remi sama. Kalau bagi laki-laki, dari khotbah pertama, terus kemudian kita duduk, suruh berdoa. Di antara khotbah pertama, lanjut di khotbah kedua. Nah itu juga termasuk doa yang paling mustajabah juga. Sama dengan antara adzan dan iqomah itu. Sama demikian, Bu Remi. Insya Allah, bagi laki-laki, kalau khotbah Jumat itu di saat ada selesai khotbah pertama, kemudian duduk imam khotibnya itu, nah kita berdoa. Disitulah tempat Allah kabul juga. Berarti tersuluh, terima kasih Bu Remi.
1: Ya, baik, kita berikan kesempatan kepada pendengar yang sudah kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ada Ibu ya, Purnama, silakan. Ada Ibu Purnama katanya, Assalamualaikum Pak Kiai.
9: Waalaikumsalam Bu Purnama.
1: Senang bertemu dengan Pak Kiai, Mama Ke dan Mas Penyiar, Mas Iskandar, selalu sehat, amin.
9: Amin.
1: Mau bertanya, kapan waktu berdoa yang paling baik supaya doanya dikabulkan untuk mereka yang sedang berpuasa? Apakah sepanjang hari, dari pagi sampai sore, atau ada waktu tertentu? Kemudian adakah doa yang dipanjatkan tapi tidak dikabulkan? Kalau ada, kenapa? Katanya Pak Kiai.
9: Iya.
1: Ini tiga pertanyaan, tapi waktu kita
9: dari sudah... pertanyaan itu sesuai dengan materi yang kita sampaikan, ya. Yaitu wasoimu hatta yafturo.
1: Mungkin singkat-singkat saja Pak Kiai jawabannya, ya. Silakan.
9: Orang yang berpuasa di saat sedang berpuasa itu sampai buka. Berarti kalau sudah buka kurang, jadi cepat gitu ya. Yang kedua apa tadi itu?
1: Yang kedua, adakah doa yang dipanjatkan tapi tidak dikabulkan?
9: Nah ini, kalau kita berdoa kadang-kadang hatinya tidak sinkron dengan ucapannya. Ucapannya berdoa begini, hatinya berbeda. Nah ini yang kadang-kadang doa ini. Satu. Yang kedua, doa itu bisa tidak dikabul karena terpengaruh dari banyaknya dosa yang kita perbuat. Oh gitu ya. Sehingga dengan dosa yang kita lakukan sehingga doa tersebut tertolak. Nauzubillah. Dan banyak penyebab-penyebabnya. Karena dari situlah maka jatuh benar-benar kita berdoa antara hati dan ucapan sama. Kemudian hindari dari kemaksiatan.
1: Ya, baik. Baik, Pak Kiai. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin Pak Kiai sampaikan ya, atau mungkin ada pesan. Silakan Pak Kiai.
9: Iskandar Matursun dan pendengar semua di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon, dari Magelang, dari Sumedang, dan dari Cirebon, semua yang selalu pada pagi ini saya ingatkan, jangan putus-putus berdoa kepada Allah. Orang yang anti doa ini berarti orang tandanya udah sombong, kata Allah. Maka hal itulah sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kau kepada Allah dan jangan lupa meminta kepada Allah. Kalau orang tidak mau berminta, tidak mau berdoa, berarti sudah dia sudah sombong. Tidak butuh kepada Allah. Maka dari itulah yang saya harapkan, mangga untuk selalu kapan saja, di mana saja, untuk berdoa kepada Allah waktunya, di tempat-tempat yang mulia begitu. Matur suwun. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, salat doa lakonana, RRI Cirebon kena maka hati bakal delman balik ke numpak emis, maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Nah, jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya, kita berjumpa di lain waktu. Wallahul a'lam bishawab, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik peringat, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab ya, karena memang waktu sudah tidak memungkinkan. Sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Seneng sih, expect juga kan kayak ini kan menurut voting ya, jadi aku agak minder nih votingnya kayak pada banyak-banyak banget, terus ambilnya poin aku gede.
2: Ekonomi dan digital, yeah. Yaitu bagaimana teknologi ya bisa meningkatkan perekonomian.
0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Cirebon menemukan anak belum menerima imunisasi dasar lengkap. Pada momentum Hari Batik Nasional menyadarkan masyarakat bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Masyarakat Desa Weragati, Kabupaten Majalengka menggelar tradisi adat Guar Bumi sebagai wujud tasyakur nikmat dan pelestarian budaya leluhur di Kecamatan Palasah. Acara diisi dengan doa dan solawat bersama. Bupati Majalengka Eman Suherman mengapresiasi kesadaran kolektif serta semangat gotong royong warga dalam merawat identitas budaya daerah. Pihaknya berharap nilai-nilai tradisi penghormatan para kepada leluhur ini terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. Kuwu Desa Weragati Jayus menyampaikan terima kasih atas antusiasme warga dan dukungan Pemkab Majalengka. Melalui tradisi ini, masyarakat memanjatkan doa bersama agar sektor pertanian, usaha, serta aktivitas warga diberikan kelancaran dan keberkahan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon menemukan anak belum menerima imunisasi dasar lengkap.
3: Sampai dengan saat ini catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose.
4: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat anak masuk kategori zero dose atau belum menerima imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran utama pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN pada Oktober 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, mengatakan bahwa Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan imunisasi anak. Menurutnya, imunisasi diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Ia menjelaskan bahwa zero dose merupakan kondisi ketika anak belum memperoleh imunisasi DPT, HB, HIB pada usia 2 bulan. Di Kota Cirebon masih ditemukan anak yang hingga usia 11 bulan 29 hari belum mendapatkan imunisasi tersebut.
3: Ternyata Kota Cirebon banyak sekali anak-anak yang terlewat masa imunisasinya. Okay. Terlewatnya itu bukan sedikit, tapi banyak gitu ya. Dan bahkan sampai usia 11 bulan 29 hari ini belum mendapatkan DPT. Itu yang kita sebut dengan zero dose. Sampai dengan saat ini catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose. Dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayu, mari bersama-sama dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
4: Selain anak dengan zero dose, Bulan Imunisasi Kejar Nasional juga menyasar anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal usianya. Status imunisasi akan diperiksa melalui buku KIA, catatan imunisasi maupun sistem pencatatan yang dimiliki tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak selama pelaksanaan BIKN. Orang tua yang menemukan imunisasi terlewat dapat mendatangi puskesmas atau posyandu untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan anak. Aura Aulia melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu terus memperkuat pembinaan kerohanian warga binaan beragama Kristen melalui pelaksanaan kebaktian di Grage Immanuel Lapas Indramayu. Kegiatan yang diikuti 6 warga binaan tersebut berlangsung hikmat. Ibadah ini menghadirkan 5 pendeta dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan Gereja Kristen Indonesia GKI Anjatan, dan rangkaian pembinaan kerohanian diisi dengan penyampaian firman Tuhan berdasarkan kitab Timotius 4 ayat 8 dengan tema kekuatan dalam ibadah. Kepala Lapas 2B Indramayu Aramichi Renggalih menegaskan pembinaan keagamaan ini bertujuan meningkatkan keimanan dan kesadaran moral warga binaan. Langkah ini diharapkan membentuk karakter religius serta mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan lapas. Pada momentum Hari Batik Nasional menyadarkan masyarakat bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia.
5: Batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali.
6: Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak menyamakan batik dengan kain tekstil yang hanya memiliki motif batik. Kurator Museum Pangeran Cakrabuana, Dr. Haji Casta mengatakan peringatan Hari Batik Nasional menjadi kesempatan untuk kembali menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai produk budaya warisan leluhur.
5: Peringatan Hari Batik Nasional tentu ini selalu mengetuk kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali. Apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO? Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya.
6: Casta menjelaskan batik memiliki proses dan karakteristik sendiri sehingga tidak seluruh tekstil bermotif batik dapat disebut sebagai batik. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat memberikan penghargaan yang tepat terhadap karya dan proses pembuatan batik. Sebagai salah satu sentra batik di Indonesia, Cirebon memiliki beragam karakter batik yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah, di antaranya batik keraton, batik pesisir, hingga batik Ciwaringin yang memiliki ciri khas masing-masing. Rena Safira melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi ke-30

0: durasi kunjungan wisatawan. Camat Pasawahan Asep Dudi Riyadi menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan mengaktifkan kembali terminal wisata Paniis guna menggairahkan UMKM lokal. Pemerintah memberikan keringanan bebas biaya sewa kios selama 1 tahun bagi masyarakat. Diva Masrur dan Fucio Leni Tan terpilih mewakili RRI Cirebon pada seleksi bintang radio tingkat Korwil 12 Jawa Barat.
1: Seneng sih, nggak expect juga kan, kayak ini kan menurut votingnya, jadi aku agak minder nih.
2: Diva Masrur dan Fucio Leni Tan terpilih sebagai perwakilan RRI Cirebon untuk mengikuti seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Cirebon, RRI Bandung, dan RRI Bogor. Diva Masrur sebagai perwakilan putra yang berasal dari Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, mengatakan dirinya senang dan tidak menyangka dapat lolos dari seleksi tingkat daerah karena proses penilaian juga mempertimbangkan voting masyarakat dan penilaian dewan juri.
1: Seneng sih, nggak expect juga kan, kayak ini kan menurut votingnya, jadi aku agak minder nih votingnya kayak pada banyak-banyak banget, terus ambilnya poin aku gede ya yang jurinya, terus aku lolos, alhamdulillah senang.
2: Sementara itu, Fucio Leni Tan, perwakilan putri, mengatakan kesempatan membawa nama RRI Cirebon menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus tantangan untuk memberikan penampilan terbaik pada seleksi tingkat Jawa Barat. Ia menyebut persiapannya berlangsung cukup singkat karena sebelumnya sempat mengalami sakit selama beberapa bulan.
3: Tantangannya itu sebelum dari perlombaan ini saya ada sakit selama beberapa bulan-bulan. Jadi di saat lomba itu saya persiapannya forsir banget gitu. Jadi untuk saya bisa ada di tahap ini itu benar-benar saya senang banget gitu ya, karena perjuangannya juga gak main-main gitu.
2: Menghadapi seleksi yang berlangsung secara daring mulai tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026, Diva dan Fucio akan mengikuti rangkaian penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge dengan harapan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama RRI Cirebon ke tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Kota Cirebon mendorong pemerintah Kota Cirebon memantau menjamurnya usaha kuliner dan kedai kopi guna mencegah penyalahgunaan tempat berkumpul anak muda. Langkah pemantauan ini penting untuk mengantisipasi masuknya pengaruh buruk narkoba, obat terlarang, dan minuman beralkohol. Ketua GMFK PPI Kota Cirebon, Muhammad Dani Jailani, meminta Badan Kesbangpol dan instansi terkait melakukan monitoring berkala di sepanjang kawasan Jalan Kebumen, Pasuketan hingga Karanggetas. Upaya pencegahan dinilai krusial agar ruang publik tidak dimanfaatkan oknum untuk menghasut generasi muda. Dani menegaskan pemerintah bersama organisasi kepemudaan harus hadir memberikan edukasi dan pembinaan di pusat-pusat keramaian. Dengan pengawasan yang ketat, perkembangan ekonomi kuliner diharapkan tetap aman dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Memperingati Hari Batik Nasional, PT Pertamina Persero menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan 428 UMKM batik inklusif di berbagai daerah. Peringkasan ini disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron. Pertamina mendampingi UMKM batik seperti Rona Batik dan Batik Jinggar di Yogyakarta, Canting Batik Tulis Riau, hingga kelompok Sri Kandi Patra di Boyolali. Pembinaan meliputi penguatan kapasitas usaha, inovasi produk, hingga peluang akses pasar dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja. Muhammad Baron menyatakan pendampingan ini bertujuan menyelaraskan pelestarian budaya dengan kemandirian ekonomi yang ramah bagi semua kalangan.

0: ini merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung industri kreatif serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ekonomi digital mendorong UMKM memperluas pasar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di era teknologi.
1: Teknologi sendiri itu memang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi kita sebagai manusia, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi.
2: Perkembangan ekonomi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produk. Kaprodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital Universitas Gunung Jati Cirebon, Salsabila mengatakan pemanfaatan teknologi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Menurutnya, operasional pusat data membutuhkan energi yang cukup besar, termasuk untuk sistem pendingin dan pemeliharaan perangkat.
1: Ekonomi dan digital, yaitu bagaimana teknologi bisa meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, di sini kenapa ada kata hijau, di mana namanya teknologi itu pasti ada maintenance-nya, seperti sentra data yang harus membutuhkan energi yang cukup besar, pendingin dan lain sebagainya, yang otomatis akan berefek pada lingkungan. Jadi teknologi sendiri itu memang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi kita sebagai manusia, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi agar teknologi sendiri itu dapat memiliki dampak yang minim untuk lingkungan.
2: Salsabila mengatakan teknologi memang memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak agar dampak terhadap lingkungan dapat ditekan. Selain konsumsi energi, persoalan lingkungan juga dapat muncul dari penggunaan kemasan dalam aktivitas perdagangan digital. Karena itu, pelaku usaha dapat menggunakan bahan kemasan yang lebih mudah terurai untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Digitalisasi juga membantu mengurangi penggunaan kertas melalui sistem paperless sehingga aktivitas pemesanan dan transaksi dapat dilakukan secara digital. Rena Safira melaporkan.
0: Lanal Cirebon berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 75.435 ekor benih bening lobster di Tol Cipali kilometer 130B Indramayu. Benih lobster tanpa dokumen sah tersebut diangkut menggunakan kendaraan roda 4 dari Jawa Tengah menuju Banten. Dan Lanal Cirebon, Letkol Pelaut P. Mizar Hanung mengonfirmasi petugas mengamankan 13 box stereofoam serta dua terduga pelaku berinisial RN dan BPDS. Pengungkapan berawal dari informasi intelijen mengenai pergerakan barang ilegal di wilayah kerja Lanal Cirebon. Lanal Cirebon berkoordinasi dengan DKP serta KKP untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, puluhan ribu benih lobster tersebut akan segera dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Peninggal berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya, iya.

tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bangkalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan sajian lagu-lagu di pagi hari ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali ya, setelah kita simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.